0: pastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa

0: Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
1: Inilah jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang, jalan ideologi, seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok, itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar, itulah seorang ideolog.
0: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak nentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP-PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap mendengarkan Perusahaan di Jambi di FM 88,5 MHz. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Baik, untuk Anda semua pendengar, Opini Publik kembali hadir menyapa ya untuk edisi hari ini, dan topik yang akan coba saya angkat menemani kebersamaan kita terkait kelola uang rakyat, BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPPG. Pendengar, untuk Anda semua, BGN RI ini terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis MBG. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan juga dipertanggungjawabkan. Kepala BGN Sudaryono ini mengingatkan ya. Kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG ini dapat menimbulkan persoalan serius. Karena persoalan ini dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ke ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Diungkapkan oleh Sudaryono dalam keterangan persnya ya pada Kamis kemarin 3 September 2026. Ia menegaskan dana yang dikelola oleh SPPG ini merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu setiap penggunaan anggaran untuk mengolah dan menyediakan makanan bagi penerima manfaat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Komentar Anda sendiri bagaimana? Nana nantikan untuk Anda semua di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803.

Ya, bagaimana komentar Anda di topik bahasan kita untuk opini publik pada hari ini ya, mengangkat topik yang menarik sekali untuk kita semuanya, yang mana kalau uang rakyat, BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPPG, karena memang ini harus ada pertanggungjawabannya ya. Iya, dicoba kembali untuk DJ di Padang yang ingin bergabung. Nana nantikan untuk semuanya tanpa terkecuali yang di dalam dan di luar kota. Saat ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi.

0: Silakan untuk Anda yang ingin ikutan di line telepon kami 0811-670-78850. Selamat pagi. Halo. Silakan untuk DJ di Padang diulang kembali ya untuk nelpon kita ya. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain yang ada di Padang.
1: Ya, ini lagi di Sengeti.
0: Di Sengeti. Oh, cepat ya, lewat asap ya pindahnya.
1: Iya, kita lagi asap. Aduh, masa makin membara ini makanan.
0: Iya, ini gelap banget nih hari ini. Lumayan nih, lumayan tebal hari ini.
1: Bukan lumayan yang gimana nak, kelihatannya makin tebal.
0: Makin tebal, iya. Pokoknya tetap masker dipakai ya.
1: Iya, bukan lagi yang mana nak itu jangan diperlukan lagi
0: gimana nak. Baik, bang, gimana komentarnya pagi ini untuk topik bahasan kita nih?
1: Iya, benar sekali malah nak ya lebih diperketat lagi mana nak. Jangan terjadi kebocoran-kebocoran ini kan uang negara ya mana nak ya benar itu uang negara itu harus dikelola. Ada pertanggungjawabannya. Alang diperketat juga takutnya ini mana-mana juga jadi masalah nantinya. Karena di sini nih di MBG ini nampaknya yang korupsi kebanyakan di sini mana-mana ya. Karena akan diganti petugasnya, akan ada masalah lagi. Kita lihat aja nanti ini bagaimana ini prosesnya. Kalau untuk diperketat lagi, saya rasa ini sangat dibutuhkan sekali karena takutnya ada celah-celah itu mah anak-anak karena karena ini kan takutnya makanannya di situ sekian menunya nanti kan menunya di bawah lain lagi itu juga harus diperhatikan juga ya. Karena menunya dari sana daging nanti akhirnya telur di situ akhirnya itu karena kalau telur kalau apa itu kan kalau untuk masyarakat di bawah ini makanlah mana-mana ya ya pasti kita pasti ada makanan kita sehari-hari itu kan.
0: Iya, betul.
1: Semoga aja ini kan ada efek jera lah karena juga ada yang tertangkap juga masalah ini ya. Mungkin ada efeknya, ada apanya juga. Karena kita bagi efek jeranya di atas ini, yang bermain ini, yang di atas-atas. Karena punya ada dapur, punya apa ini, orang yang berpengalaman juga. Pengalaman mana-mana yang dekat-dekat aja dia itu malah ya yang pegawainya ini baru masyarakat di sekitar itu yang bagian omprek yang bagian masak itu hanya masyarakat sekitar yang dapat yang bagian yang atas ya enaknya itu mana-mana ya oke lah kalau diperketat itu saya rasa ini semoga nggak kebocoran lagi lah oke makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan di belakang Rudi Sengeti untuk yang lainnya yang ingin ikutan bergabung kembali di topik bahasan kita di Jambi Menyapa Opini Publik edisi hari ini. Yang mana ya, kelola uang rakyat BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPPG. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali pagi ini di Jumat ini ya.
1: Ya,
0: iya. Mandi angin gimana nih cuacanya Pak E? Pak?
1: Ini asapnya turun lah.
0: Loh, malah pikir tadi ibu-ibu suaranya. Ih, gara-gara asap loh.
1: Iya, asapnya turun lagi.
0: Turun lagi? Kemarin udah bersih gitu ya?
1: Kemarin bersih, panas, gentang. Sekarang kok turun lagi asapnya.
0: Oh gitu, iya. Oke lah, silakan nih komentarnya pagi ini.
1: BGN memperketat pengawasan
0: akuntan SPPG. Iya.
1: Yes. Yang punya SPPG orang yang berduit, berdosa. Itu BGN harus bekerjasama dengan masyarakat, Mbak. Masyarakat penerima MBG itu kan anak-anaknya tahu support itu harganya berapa kan tahu, Mbak. Jadi harus merangkul masyarakat. Kalau anggaran satu porsi 15.000 tapi kalau dinilai cuma 10.000 kan melanggar tuh BGN. Kan gitu. Jadi kalau masyarakat ikut sertakan untuk pengawasannya, BGN sia-sia untuk mengawasi SPPG tadi.
0: Oke.
1: Masih kan lebih tahu, satu porsi harganya, anggarannya sekian, tapi ternyata yang diterima sana cuma kayaknya cuma 10.000 kan. Yang 5.000 kemana? Lebih tahu. Mudah-mudahan kalau BGN memperketat pengawasan akuntansinya, terus SPPG pun harus pada juga supaya yang makanan bergizi untuk anak-anak itu bisa nyampe juga, akhirnya masyarakat pun bisa mendapat gizi tadi itu. Yang jelas masyarakat harus disertakan lah, Pak. Untuk melapor, oh iya ini anakku kok makanannya cuma kayak gini kan, tahu gitu loh.
0: Iya.
1: Masyarakat nggak diikut sertakan ya, siap, walaupun dikasih instruksi-instruksi gini, percuma.
0: Iya, oke.
1: Masyarakat yang, masyarakat langsung yang menerima itu yang melaporkan.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Sutrisno ya, ya sudah bergabung bersama Pro Satra di Jambi. Dinantikan untuk yang lain yang ikutan kembali bersama Pro Satra di Jambi untuk kebersamaan kita di edisi hari ini.

0: Silakan untuk yang lainnya masih dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850 di opini publik pagi hari ini. Kelola uang rakyat, BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPVG. Ya, seperti di awal saya katakan tadi bahwa BGN RI ini telah memperkuat ya kemampuan akuntan SPVG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Pagi. Halo. Dari Padang kah? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Yayangmu di sini.
0: Siapa? Oh, alah, Yayang Cut. Apa kabar nih, Kang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ganti nomor lagi ya. Nih, pesan banyak kali nomornya ya?
1: Ini cuma 1.100 Mbak, sebulan, Mbak. Jadi murah meriah ini.
0: Oh, murah meriah. Hore-hore, baiklah.
1: Hore-hore.
0: Iya, cuaca gimana nih pagi ini? Di seputaran Telana ini saat ini kabut nih, tebal.
1: Putra Banten, Putra Telana, woi.
0: Iya kan?
1: Putra Banten, Putra Telana.
0: Iya kan Putra Banten, kan?
1: Iya, kupingku ini agak kurang gimana gitu. Cuaca iya. Agak meredup di sini.
0: Oh, iya? Oke.
1: Asap agak-agak.
0: Iya, ini agak tebal nih sekarang nih. Benar, baik. Silakan komentarnya pagi ini untuk opini publik.
1: Jelas kita. Komentarnya kadang-kadang gini, Mbak. Dia belinya itu kan nggak cukup untuk sehari dua hari. Kadang untuk selima hari ya. Jadi sekarang buah-buahan udah kering juga tetap dikasihkan. Sebab dia udah beri, udah borong. Jadi kan tetap di situ sayang kalau itu dibuang. Jelas tetap masuk ke situ ya, kayak buah-buahan.
0: Iya.
1: Ya mungkin bukan di sini apa di Jawa. Sebab aku lihat di Jawa kayak gitu. Buah-buahan udah kering tetap dikasihkan. Makanan yang kurang layak dikasihkan kepada anak-anak. Jadi bukan nambah gizi, akhirnya kekurangan gizi dia.
0: Iya.
1: Jadi wajarlah seorang BGN mengawasi secara ketat kepada SPVG tadi. Karena dapur tadi juga yang banyak korupsi itu, Mbak. Ya, makasih ya.
0: Yuk, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih cuaca di Padang nih saat ini?
1: Cuaca di Padang cerah.
0: Cerah, beda dengan di Jambi. Beda dengan di Jambi.
1: Ya tadi kok udah masuk kok gak ada kadang-kadang. Udah capek manggil baru diangkat.
0: Saya nggak tahu lah.
1: Cemano itu.
0: Saya nggak tahu lah, pokoknya saya angkat di sini hilang deh layarnya.
1: Oh, layarnya hilang.
0: Iya, udah halo-halo ternyata nggak tahu deh, pokoknya gitu aja lah. Yang penting udah masuk.
1: Layar baru.
0: Oke, silakan gimana komentarnya pagi ini?
1: Mengenai MBG yang namanya uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan ya. Nah. Jadi begitu uang keluar pertama dikontrol kemana perginya. Dan yang menerima dibikin surat perjanjian, dibikin peraturan, dan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua yang lebih penting lagi pendapat saya, MBG ini nggak usah ke dapur, langsung ke orang tua dan nanya. Itu di Sukoharjo 550 orang keracunan, ada yang meninggal kabarnya. Nah, ini kan nggak enak, jadi dikasih aja dananya ke orang tua, silakan orang tua masing-masing yang masak. Dikasih dana sekali seminggu ke, sekali sebulan ke. Berapa dananya 20.000, jadi kasih ke orang tuanya. Orang tuanya lebih tahu gizi anaknya kan. Pertanggung jawabannya bebas. MBG keracunan bisa habis. Nah, ini bikin dapur, yang punya dapur anggota DPR yang udah gaji jutaan lagi. Ini kan gak enak, kemana perginya jadinya, ngawur jadinya. Nah, itu saran yang lebih baik. Jadi uang begitu keluar dikontrol, yang nerima minta pertanggungjawaban, dan uang MBG langsung ke orang tua murid. Gak usah ke dapur. Demikian aja nasihat selalu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi, Kepala BGN Sudaryono mengingatkan kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG ini dapat menimbulkan persoalan serius karena persoalan ini dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ke ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Dan juga ya, ia menegaskan dana yang dikelola oleh SPPG merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu setiap penggunaan anggaran untuk mengolah dan menyediakan makanan bagi penerima manfaat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian Sudaryono juga meminta persoalan tata kelola yang terjadi sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem pengelolaan MBG yang lebih baik. Ia berharap BGN bersama Kemenkeu dapat memperkuat sistem pelaporan sehingga pertanggungjawaban anggaran dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Dan ia juga menargetkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan MBG ke depan dapat berjalan berbasis sistem. Dengan demikian, akuntan SPPG tidak terus-menerus menghadapi persoalan ketika terdapat pemeriksaan maupun temuan terkait penggunaan anggaran. Karena menurut Sudaryono, pembenahan tata kelola MBG tidak cukup hanya dilakukan pada sisi pelayanan kepada penerima manfaat. Sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan juga menjadi bagian penting agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut dapat berjalan secara akuntabel. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita untuk opini publik dan kita jalan untuk acara selanjutnya ya. Di Dialog Jambi Menyapa bersama Renol Isa Putra, tetap bersama Pro 1 ada di Jambi.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada yang maha kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satria dari Jambi. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi pagi ini bersama Renold Isaputra.
1: Ulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar dengan saya Renold Putra di dialog Jambi menyapa di edisi Jumat 4 September 2026. Kita kembali lagi nih, kita akan coba membahas bagaimana perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan kali ini kita akan coba membahas perkembangan dan tantangan olahraga para Olimpik di Jambi. Dan di studio saya sudah kedatangan tamu istimewa saya. Ada Ketua Nasional Para Olimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Jambi, ada Bang Muhammad Yusuf SE. Assalamualaikum, selamat pagi ya, Bang Yusuf.
3: Waalaikumsalam, ya selamat pagi.
2: Sehat ya Bang?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Baik, yang kedua ada Bung Bram, merupakan Sekretaris Komite Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi
3: Bang Bram. Selamat pagi Bang Rey.
2: Sehat ya?
3: Luar biasa Bang.
2: Luar biasa ya. Baik, pendengar, kurang lebih satu jam ke depan kita akan coba membahas bagaimana perkembangan dan tantangan olahraga Paralimpik di Jambi sendiri. Saya langsung ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, saat ini bagaimana perkembangan Paralimpik di Jambi sendiri?
3: Kalau kita lihat dari segi prestasi,
2: yeah,
3: itu kalau untuk NPC sangat sangat luar biasa.
2: Yeah, yeah.
3: Dan motivasi daripada atlet untuk latihan berjenjang itu juga sangat antusias.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Tapi yang jadi masalah pada saat ini pendanaan untuk mengikuti event-event olahraga baik di tingkat daerah maupun di nasional.
2: Ini menjadi apa ya, masalah krusial nih kalau masalah pendanaan ini. Baik. Nah, kalau dari Paralimpik di Jambi sendiri, mungkin pendengar di rumah juga pengen tahu nih sebenarnya cabang olahraga apa aja yang menjadi ujung tombak lah di Jambi sendiri kalau untuk Paralimpik, Bang Yusuf?
3: Ya, kita sebenarnya kalau khususnya Indonesia Paralimpik, ya, kan

0: ada 17 cabur.
1: Ya.
0: Namun kita di Provinsi Jambi pada saat ini baru mengembangkan 8 cabur.
1: Mantap.
0: Namun dari 8 cabur itu kita ada punya unggulan itu di 5 cabur. Itu ada atletik, renang, tenis meja, angkat berat.
1: Angkat berat ada juga?
0: Ya, angkat berat. Dan kita sangat memuaskan, bahkan di angkat berat kemarin di Peparnas,
1: ya,
0: di Solo, itu atlet kita Jambi bisa menorehkan medali emas untuk Provinsi Jambi.
1: Okay.
0: Dan yang paling membanggakan lagi itu di cabur renang. Kemudian untuk cabur renang ini kebetulan Pak Bram nih, Pak Sekjen, beliau juga pelatih olahraga renang
1: Provinsi ya.
0: Jambi. Nah itu sangat luar biasa. Kemarin atlet kita sudah berangkat ke Thailand dalam event ASEAN Para Games.
1: Ya.
0: Kita mendapatkan 2 emas dan 3 perak di ASEAN Para Games.
1: Baik, baik. Ini luar biasa nih.
0: Ya.
1: Saya ke Bung Brang. Bung Brang, ini karena Bang Yusuf udah nyebut renang nih, jadi ujung tombak juga. Ini bagaimana? Berapa orang atlet renang di Paralimpik yang dipunyai Jambi saat ini, Bang Bram?
2: Siap. Selamat pagi, Bang Ray. Selamat pagi pendengar RRI Jambi yang berbahagia. Jadi, kalau bicara cabang olahraga ya, seperti disampaikan tadi Pak Ketua, bahwa salah satu yang jadi andalan kita itu, salah satunya renang. Selain atletik, ada judo, ada catur, tenis meja. Nah, khusus renang kita memang punya beberapa atlet ya. Kalau di tingkat provinsi kita sebenarnya banyak, Bang Ray. Kita punya di beberapa kabupaten yang punya potensi bagus ya untuk bisa dikembangkan. Tetapi di antara atlet-atlet itu memang ada yang lebih menonjol prestasinya. Dan kami pikir ini melebihi ekspektasi kami. Seperti kita dulu punya atlet yang namanya Wulan, kemudian kita juga saat ini punya atlet namanya Bayu, Bayu Putra Yuda. Bayu Putra Yuda ini saat ini masuk dalam kelompok atlet elit ya, elit nasional Indonesia. Jadi saat ini juga dia sedang berada di Solo untuk persiapan mengikuti ASEAN Para Games di Jepang. Yang mungkin tahun ini akan dilaksanakan. Nah, jadi sebenarnya kita punya begitu banyak potensi untuk dikembangkan, untuk lebih prestasi lagi di cabang olahraga renang. Kalau hitung-hitungan kami, minimal ada 5 kabupaten kota yang memiliki potensi atlet di cabang olahraga renang. Nah, ini semua kami berpikir sebenarnya ini punya potensi bagus ya untuk mengangkat nama Jambi, khususnya atlet disabilitas, berprestasi di tingkat nasional yang sekarang juga sudah punya catatan di internasional. Tadi tapi seperti kata Pak Ketua tadi, mungkin stereotip ya, bahwa persoalan pendanaan itu menjadi persoalan bersama bangsa kita, baik di olahraga disabilitas maupun non disabilitas. Tapi kita yakin bahwa ini akan menemui bagaimana ini, karena yang di olahraga kan, Bang Ray, kita paham bahwa prestasi itu kan berbanding lurus dengan pendanaan. Tidak mungkin tidak punya dana bisa berprestasi luar biasa kan. Saya pikir itu. Jadi renang memang kita cukup excited lah di Jambi ini. Demikian,
1: baik,
2: Bang Ray.
1: Baik. Saya ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, nah sejauh ini sumber pendanaan kalau dari NPC sendiri ini bagaimana? Karena event yang mungkin yang sejauh ini sudah diikutkan oleh atlet-atlet yang tergabung di NPC sendiri, ya baik di tingkat lokal maupun nasional, ini bagaimana sejauh ini dana yang digunakan ini dari mana saja nih?
0: Oh ya, terima kasih Bang Rey. Kalau untuk pendanaan kita tidak lepas dari bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi. Kita tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jambi, dalam ini Pak Gubernur. Kalau untuk dalam segi perhatian ke olahraga disabilitas, itu kita acungi jempol lah. Bagus. Dan juga penghargaan yang diterima oleh atlet disabilitas dengan non disabilitas itu disamakan. Yeah, dalam artinya pemerintah kalau memberikan bonus tidak ada perbedaan antara atlet disabilitas dengan non disabilitas. Mungkin sekarang itu yang jadi masalah kalau untuk dana pembinaan mungkin dikarenakan oleh kondisi mungkin efisiensi keuangan. Kalau untuk tahun khususnya tahun 2026 sekarang itu sangat-sangat minim. Kita berharapkan nanti di 2027 karena kita banyak event nih. Pertama sekali kita di 2027 itu kita ada event tingkat provinsi Peparprov. Itu yang merupakan ajang seleksinya atlet non disabilitas provinsi Jambi untuk mengikuti Peparnas yang diselenggarakan di NTB pada tahun 2028.
1: Nah, Peparnas ya bahasanya ya.
0: Peparnas itu bukan Paralimpik Nasional.
1: Kalau yang non PON, kita kenal ya. Baik. Ini tantangannya hampir sama nih kayaknya. Bang Yusuf ya, Bang Muram ya. Nanti saya juga pengen tahu nih karena apa ya? Seleksi di Peparnas nanti juga nih 2028 nih ditentukan dari 2027. Mungkin agenda apa nantinya yang sudah digarap di akhir tahun ini. Kita akan kembali lagi Bang Yusuf dan Bang Muram setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 4 September 2026. Dan Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di channel RRI Jambinet. Di channel live YouTube di channel RRI Jambinet. Kita kembali lagi ngobrol dengan Bang Yusuf dan Bang Bram nih. Bang Yusuf, kalau berbicara tantangan, okelah, pendanaan hampir semua cabang olahraga, kemudian pengurus olahraga lah hampir mengeluhkan hal itu. Nah, kalau untuk Paralimpik MVC di Jambi, ini ada lagi, kalau tidak adanya sarana dan prasarana, sulit juga untuk mengembangkan potensi atlet. Ini sejauh ini, di MVC sendiri sarana dan prasarana masih jadi tantangan, dan di mana lokasi yang apa ya, venue yang utama lah dijadikan teman-teman di MVC untuk latihan.
2: Tidak terlepas dari semua kendala.
1: Yeah.
2: Untuk sarana dan prasarana seperti perkantoran, untuk sekarang itu kita masih pinjam.
1: Yeah, yeah.
2: Dengan Dispora Provinsi Jambi, kita diberi pos satu gedung itu khusus kita untuk NPC. Walaupunlah kalau kita dari seginya mungkin tempatnya agak kecil, tapi lumayan lah. Kita bisa beraktivitas. Kemudian untuk prasarana latihan itu, kalau jenis alat-alat sedikit-sedikit kita sudah adakan pengadaan alat.
1: Yeah.
2: Tapi kalau sarana seperti lapangan itu kita masih pinjam.
1: Yeah, yeah.
2: Terutama kalau kita latihan itu seperti khususnya di atletik itu di stadion mini. Kemudian kalau untuk renang di tepian rajo. Kemudian untuk tenis meja itu di Pal 7. Ada kebetulan pengurus kita yang juga ada punya
1: hall
2: mini lah.
1: Hall mini ya, baik. Berarti emang rata-rata belum ada ketetapan venue dan apa ya, kandang yang permanen ya, yang dimiliki NPC Jambi sendiri sejauh ini. Baik. Nah, Bang Bram, kalau tadi Bang Yusuf menyatakan kalau untuk spesialisasi Bang Bram untuk renang. Ini kolam renang sejauh ini apakah menjadi sudah ideal bagi atlet Paralimpik di cabang renang yang digunakan sejauh ini, Bang Bram?
3: Iya. Baik. Dari kalau kita sebenarnya kalau ideal-idealan ya,
1: yeah,
3: ideal-idealan memang belum memenuhi syarat spesifikasi teknis, yeah, untuk atlet-atlet disabilitas. Yeah. Kalau kolam renang yang kita punya saat ini dari semua ya, dari semua yang kita punya. Kalau di Jambi, di Kota Jambi kan kita punya kolam renang misalnya di Kota Baru ya, yang milik Pemprov, kemudian ada di beberapa hotel yang ada di Kota Jambi. Nah, semua kolam renang itu memang belum memiliki spesifikasi khusus untuk disabilitas. Nah, makanya harapan kita sebenarnya, walaupun pekerjaan berat ya, PR berat di kita, tapi walaupun itu mungkin boleh kita inisiasi ya, bahwa kondisi kolam renang yang kita punya saat ini memang belum memenuhi persyaratan secara teknis. Kalau kita mau yang seideal-idealnya, misalnya kolam renang itu memiliki rem yang cukup memadai. Rem itu seperti jalur landai ya, Bang Ray ya, untuk kawan-kawan pengguna kursi roda agar bisa masuk ke venue, kemudian dia bisa beraktivitas misalnya mengganti kostum, melakukan pemanasan di area kolam renang. Nah, yang kita pakai sekarang memang kebetulan kolam renang milik pemerintah di Kota Baru. No choice itu, tidak ada pilihan. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan bahwa itu pun masih bisa memberikan prestasi buat atlet kita. Kalau misalnya mungkin kita berandai-andai bisa lebih memiliki spesifikasi yang memadai untuk kawan-kawan disabilitas, mungkin akan semakin banyak atlet yang berminat ikut. Jadi ketika misalnya dia pengguna kursi roda, Bang Ray, bayangkan kaget turun di mana, macam mana? Itu kan itu kan menjadi tantangan awal yang menurunkan minat kawan-kawan calon atlet tadi. Harapan kita ke depan memang bagaimana agar venue-venue mungkin tidak hanya renang, yeah, Bang Rey, tapi yeah, ada juga atletik, yeah, judo, yeah, gitu ya, angkat berat.
1: Atletik ini apa paling banyak lagi?
3: Paling banyak kita, yeah, punya atlet paling banyak. Yang, yeah, paling banyak kita atletik. Kemudian, yeah, ada juga di renang. Jadi semua venue-venue itu idealnya memang apa bisa diakses oleh kawan-kawan, yeah, atlet. Yeah. Nah, itu dia. Ya seperti itu Bang Rey kondisinya.
1: Baik. Baik, ini mudah-mudahan ya secara bertahap mungkin.
3: Iya, amin.
1: Non disabilitas dan iya, disabilitas ini dapat venue yang kan. Betul. Karena ya Jambi kalau mau terkenal di luar olahraga nih harus diutamakan.
3: Harus.
1: Bilang orang. Iya. Baik. Saya masuk ke apa ya? Target mungkin NVC ke Bang Bram, karena Bang Bram Sekjen nih. Ini sudah diaturkah program yang bakal dilakukan? Nah, ini 2027 tadi Bang Yusuf sudah singgung sedikit, Porprov jadi ajang seleksi untuk peparnas. Ya. Nah, ini bagaimana, Bang Bro?
3: Baik. Kalau kita setiap tahun punya agenda, Bang Rey. Jadi ya, agenda ideal kita sudah punya susun itu. Kita bersama kawan-kawan seluruh pengurus sudah punya agenda. Misalnya tahun 2026 ini harusnya kita sudah mulai melaksanakan penjaringan yeah, atlet-atlet yang akan kita bina untuk yeah, menghadapi pekan Paralimpik provinsi yeah, yang akan kita laksanakan tahun depan ya Pak Ketua ya, yeah, tahun depan. Nah tahun depan itu kan juga menjadi momen penting kalau menurut kami untuk menjaring lagi atlet yang akan mengikuti peparnas tahun 2028. Yeah. Yeah. Tetapi kondisi yang sudah kami susun tadi kan memang harus berhadapan dengan kondisi real, yeah, harus real. Misalnya ketika kami mengajukan program ABCD tahun 2026 misalnya, yeah, kita sudah menyiapkan program untuk mengikuti event-event, baik itu single maupun multi-event, yeah, yeah, yeah, baik itu di tingkat lokal provinsi maupun yeah, kita akan ikut di tingkat nasional karena kawan-kawan nasional juga punya agenda-agenda nih, yeah, yeah, yang akan mengundang kita. Tapi semuanya kan sangat dibatasi oleh kemampuan NPC sendiri dalam hal mengikuti event itu. Baik itu kemampuan di bidang pendanaan terutama maupun kemampuan di bidang orang-orang yang akan kita kirimkan.
1: Yeah.
3: Nah, menghadapi kegiatan-kegiatan ini kita sudah siap. Bang Rey, kita sudah siap dengan berbagai-bagai program. Tahun depan kita selain papar prop, kita juga harusnya sudah menyiapkan untuk mengikuti single-single event per cabur, terutama cabur-cabur yang menjadi unggulan kita tadi ya. Atletik, renang, angkat berat, mungkin juga nanti ada taekwondo dan tenis meja, kemudian catur, itu yang menjadi unggulan kita. Kita sudah siap sebenarnya itu.
1: Ya. Nah, kalau papar prop ini tadi, sebenarnya kalau agenda rutinnya bertahun, apakah dia berbarengan dengan Porprov yang di non sendiri, Bang Yusuf?
2: Sebenarnya kalau agendanya dia satu paket. Namun akan tetapi dikarenakan terkadang yang Porprov ini masih banyak ulur tarik, masih tempat. Yeah. Tapi kalau NPC kita hasil rapatkan, kita rembukkan. Terkadang walaupun kita tidak ada dana, tetap kita laksanakan.
1: Iya. Yeah. Jalan terus. Baik. Ini karena ya saya dapat informasinya juga ini masih tarik ulur terkait dengan tempat segala macam. Karena Tanjabar ini kayaknya udah ampun-ampunan nih. Apakah nanti Porprov bakal dilangsungkan mungkin di Kota Jambi atau bagaimana?
3: Iya.
1: Nah, berbicara apa ya? Bang Bram tadi menyinggung bahwa step demi step sudah dilangsungkan setiap program yang dijalankan NPC Jambi sendiri. Bang Yusuf, kalau dari Paralimpik, ini mungkin pendengar juga pengen tahu nih, event tertingginya Paralimpik sebenarnya di mana, Bang Yusuf? Saya juga masih awam nih.
2: Kita sebenarnya sama. Jadi kalau ada kalau di daerah ada kejur prop kan, sampai levelnya juga sama. Kalau ada Porprov, Paparprov. Kemudian kalau adanya PON itu Peparnas. Kemudian kalau adanya SEA Games ada ASEAN Para Games.
1: Baik.
2: Dan level tertinggi Olimpiade. Nah, kalau di NPC juga ada Paralimpiade.
1: Paralimpiade. Berarti hampir berbarengan ya. Semua baik non dan disabilitas. Ini kita perlu juga nih bahwa pemerintah daerah nih tidak hanya memikirkan dari sisi non. Disabilitas juga mempunyai kemampuan yang lebih untuk nantinya mengharumkan nama Jambi ya, Bang Yusuf dan Bang Rob. Kita kembali lagi nanti kita akan ngobrol.
2: Jadi kita sampaikan ini Pak. Kemarin kan juga 2025 juga dilaksanakan di Jakarta ini yang pelajar Peparpenas
1: dan ya.
2: Popnas.
1: Ya.
2: Nah, itu sejarah bagi Jambi di Popnas itu tidak dapat medali emas. Tapi di Peparpenas kita mendapatkan dua medali
3: Jambi
2: emas.
3: Ya.
1: Baik. Jambi. Baik, baik. Dari sisi itu kita yang dapat kemarin. Iya, ya, siap. Baik. Ini menarik karena tadi Bang Yusuf dan Bang Bram juga sudah menyinggung kalau untuk Paralimpik ini dibedain cuma umum dan pelajar. Ini kita akan coba ulik nanti setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 4 September 2026. Dan kita kembali lagi nih ke Bang Yusuf dan Bang Bram. Bang Yusuf, kalau di Paralimpik nih dibagi, tadi Bang Bram juga sudah singgung bahwa umum dan pelajar. Nah, kalau saat ini di Jambi, apakah tantangan ini yang dari segi umum maupun pelajar ini menjadi tantangan tersendiri di NPC untuk nantinya mengikuti kegiatan di skala lokal maupun nasional?
2: Kira-kira yang ditantangkan dari dalam hal keuangan atau?
1: Ya, kalau pelajar kan tadi Bang Bram juga singgung bahwa ini kadang orang tuanya nih nggak bolehin. Apakah sejauh ini juga menjadi tantangan di NPC untuk dua kategori ini?
2: Ya, itu sangat-sangat benar. Kita juga masih tetap melakukan sosialisasi, ya, dan pembinaan baik dengan anak maupun dengan orang tua. Bagi atlet yang pemula, ya, tentunya tantangan ini sangat-sangat banyak karena sebagian orang tua ini, sebagian kecil lah, mungkin yang lain sudah banyak tahu, sebagian kecil itu masih memingit anaknya ataupun disimpan. Malu kalau anaknya ikut. Nah, jadi tingkat kedewasaan ataupun tingkat daripada kepedian anak itu berkurang. Nah, bagi atlet-atlet yang sudah mengikuti, motivasinya akan sangat-sangat luar biasa. Jadi apa yang dicetuskan oleh pusat, moto dari pusat yang kita turunkan ke daerah, nyambung. Nah, salah satunya itu pesan dari Pak Seni Marbun itu, Ketua NPC Pusat, jangan hitung apa yang kurang dari tubuhmu. Hitung apa yang tersisa daripadanya. Latih yang lemah, sambung yang patah, maju terus pantang mundur. Nah, itu menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi atlet-atlet kita. Itu tantangan kalau dari segi ke atlet dan orang tua atlet.
1: Baik. Saya ke Bang Bram. Bang Bram, ini kata-katanya luar biasa nih. Bang Bram, kalau ya kita ngobrol tadi, ya apa ya, kalau dari sisi prestasi tentunya Paralimpik juga mempunyai kebanggaan tersendiri lah untuk Provinsi Jambi. Nah, kalau berbicara kategori umum dan pelajar sejauh ini, apakah daerah-daerah, tidak hanya di provinsi, di daerah kabupaten kota, ini tantangannya sendiri untuk mencari atlet juga masih menjadi keluhan yang sama, Bang Prab?
3: Iya, sejauh ini tantangannya berlapis-lapis ya. Khusus olahraga disabilitas. Dari awal juga kita selalu merasakan bahwa tantangan yang kita hadapi sangat banyak. Mungkin kalau olahraga non-disabilitas, misalnya pelajar Bang ya, Bang Ray ya, pelajar. Lalu tantangan yang dia hadapi paling keengganan atletnya gitu ya. yeah. atau ketidakdisiplinan atletnya. Yeah. Lalu kalau kita disabilitas, mungkin sebelum masuk ke keengganan dan ketidakdisiplinan, ada satu lagi persoalan yang paling mendasar. Kesadaran orang tua terutama. Yeah. Kesadaran si atlet membangun kesadaran mereka bahwa berolahraga itu bermanfaat bagi mereka. Yeah. Misalnya saya contohkan dulu Bang Rey. Yeah. Ada beberapa atlet kami yang secara ketika dia lahir yeah. kan diberikan anugerah itu. Yeah. diberikan anugerah yang luar biasa dengan kondisi kaki dan tangan cerebral palsy misalnya. Yeah, yeah. Cerebral palsy dia. Lalu dengan kondisi cerebral palsy ini orang tuanya kan pasti sangat protektif tuh. Yeah, yeah. Sangat protektif. Mau dilepas nih anak nanti kalau latihan misalnya. Yeah. Banyak tantangannya, akan diejek kawannya, yeah. akan merepotkan orang lain di jalan ada kecelakaan. Nah, ketika orang tua melakukan tindakan seperti, maka dia akan menahan anaknya untuk tidak ikut dalam yeah. latihan. Ini tantangan pertama, yeah. tantangan pertama kita. Jadi tugas kami itu sebagai pengurus NPCI mengingatkan orang tua, memberikan sosialisasi seperti kata Pak Ketua tadi yeah. bahwa olahraga itu menjadi salah satu alternatif untuk bisa bertahan yeah. bertahan kesehatan bertahan bahkan mungkin bertahan secara ekonomi yeah. karena kita tadi sampaikan oleh Pak Yusuf bahwa prestasi-prestasi yang dicapai oleh kawan-kawan itu ternyata luar biasa gitu loh yeah. rewardnya luar biasa ketika dia sampai. Nah tapi untuk sampai ke sana kita tadi tantangan ya yeah. orang tua yang tidak mengizinkan lalu yeah. si anak demikian juga ada orang tua yang sudah siap melepaskan anaknya untuk latihan tapi si anaknya tidak punya percaya diri juga yeah. ditengoknya kiri kanan itu kan dia misalnya ke kolam renang tengoknya sekawan sebelahnya anggota tubuhnya lengkap bang yeah. bukan tidak normal ya lengkap yeah, yeah. lengkap dia kiri kanan lengkap dia juga mulai down tuh yeah, yeah. Nah bagaimana membangkitkan semangat anak-anak yang sudah latihan tadi agar yeah. tetap itu juga PR kedua yeah. belum lagi PR ketiga fasilitas ini terasa di setiap kabupaten kota bang Kalau di kota mungkin agak lumayan lah, tapi di kabupaten-kabupaten kondisinya menjadi semakin sulit itu loh, yeah. menjadi semakin sulit dengan kemampuan literasi orang tua yang kurang, semangat anak-anak yang tidak sehebat yang di kota, itu juga menjadi tantangan yeah. kami saat ini dan kedepannya.
1: Baik, ini NPC di kabupaten kota lengkap?
3: Lengkap kita, di 11 kabupaten kota lengkap.
1: Nah kalau dari sejauh ini yang daerah mana yang punya potensi besar dari sisi Paralimpik?
3: Iya, mungkin ukurannya prestasi bang ya. Ya. Kita hanya bisa mengukur, sampai saat ini yang memiliki prestasi bagus ya, selain kota Jambi, ada juga Batanghari ya, kemudian ada Bungo, kemudian nanti akan menyusul juga di belakangnya mungkin ada Sarolangun ya, yang sudah menurunkan atlet internasional kita Bayu itu. Kemudian juga ada Tanjab Timur yang juga bagus juga. Mungkin ada kabupaten-kabupaten lain harus bekerja keras, berjuang untuk mengikuti kabupaten-kota yang lain, selain untuk menggalang atlet, juga menggedor ke bupati dan wali kotanya ya, bang, ya, agar ya. Bisa mendukung ya. Pengembangan olahraga disabilitas.
1: Ya, ya, ya. Ya, baik. Karena berbicara olahraga saat ini bukan non aja ya,
3: ya.
1: Disabilitas juga
3: ya, prestasi yang lain. Sama bang, sama ya, dia. Ya. Seperti dibilang Pak Ketua tadi bahwa kita bicara warga negara ya, ya bicara warga negara ya. Bukan bicara disabilitas non disabilitas ya, warga negara yang posisi sama ya, kalau kami sering menyebutnya ya. equal right punya hak yang sama ya, dalam ya. Bernegara.
1: Baik ini semakin menarik nih obrolan kita nih Bang Yusuf dan Bang Bram, dan mungkin mudah-mudahan nanti di baik event skala nasional maupun lokal maupun nasional nih Paralimpik juga terus menunjukkan nih.
3: Amin.
1: Apa prestasi yang sudah diraih. Dan Bang Yusuf dan Bang Bram nih, karena waktu juga semakin menyempitkan dialog kita. Setelah jeda iklan, nanti saya pengen minta closing statement dari Bang Yusuf dan Bang Bram, dan bagaimana harapan lah baik dari sisi pendanaan, kemudian dari sisi pembangunan mental bagi para atlet Paralimpik untuk terus mau ikut event yang sudah diselenggarakan. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut ini.
4: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
5: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
6: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
4: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi 4 September 2026. Kita kembali lagi nih karena waktu juga dapat membatasi kita. Tapi ini saya pengennya nanti terus nih minta informasi dari teman-teman NPC nih, perkembangan bagaimana apa NPC Jambi terus berkembang nih.
3: Siap sedia
1: untuk
3: bang.
1: Bangun para atlet lah. Bang Bram dulu, Bang Bram saya minta closing statement dari Bang Bram. Nih bagaimana harapan ke depan mungkin, dan Bang Bram juga duduk sebagai sekjen, apakah pembangunan mental dari setiap atlet di NPC juga menjadi tantangan tersendiri selain pendanaan tadi? Silakan Bang Bram.
3: Baik, terima kasih Bang Ray dan pendengar RRI yang berbahagia. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa pengembangan olahraga disabilitas itu punya karakteristik yang berbeda. Kami tidak ingin menyebutkan lain, tapi dia berbeda. Yang dibedakan itu pertama dari sumber dayanya, itu yang paling pertama. Makanya kalau tadi mungkin persoalan finansial menjadi persoalan bersama antara disabilitas dan non-disabilitas, kami ada persoalan lain, sumber daya manusianya. Makanya kami selalu menyampaikan bahwa kami tidak membutuhkan perlakuan lebih atau tidak, tapi adalah ada perlakuan yang proporsional, gitu. Yang proporsional. Jadi proporsional dari semua pihak, orang tua, masyarakat, bahkan negara atas pengembangan olahraga disabilitas. Itu yang sangat kami butuhkan. Karena tadi tuh untuk mencapai ke A, kalau yang non-disabilitas mungkin bisa dia langsung ke A. Tapi kami harus masuk dulu sub A baru ke A. Gitu. Ada beberapa step yang kami lakukan untuk bisa sampai ke sana. Nah ini menjadi PR kita bersama, menjadi PR tidak hanya kami dari pengurus NPC Indonesia, tapi ini juga menjadi PR masyarakat, terutama kepada negara. Itu yang ingin kami sampaikan tentang bagaimana agar disabilitas yang juga bagian dari warga negara yang seharusnya mendapatkan hak yang sama harus diperlakukan. Demikian Bang Rey.
1: Baik nih. Mantap nih Bang Ram. Bang Yusuf, langsung saja closing statement nih, silakan.
2: Untuk para pendengar RRI di mana saja berada, adapun statement yang akan kami sampaikan bahwa untuk mendobrak ataupun merekrut atlet yang baru itu tidak luput daripada pendanaan. Untuk memancing minat daripada para atlet baru, khususnya disabilitas, jalan terbaiknya itu adalah NPC provinsi harus menjalankan event, yaitu di tingkat daerah, yang kemudian event tersebut dilihat oleh orang tua dan anak-anak yang baru. Dan mereka monitor bahwa ini ada kejuaraan yang tadinya anaknya yang dipingit, mungkin yang disimpan. Nah, melihat mungkin teman-temannya ada yang ikut, muncul motivasi baru daripada orang tua maupun atlet untuk mengikutkan sertakan anaknya di event-event olahraga disabilitas. Nah, kemudian secara proporsional mungkin NPC sudah mensosialisasikan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam, tapi pemerintah itu berbuat dulu baru ada hasil. Nah, contohnya dengan mungkin semacam bonus yang diberikan pemerintah yang sudah dapat dan mereka nampak itu keberhasilan yang didapatkan.
1: Ya, ya. Ya, baik. Baik, ini apa ya? Mudah-mudahan semua harapan yang ya diharapkan dari NPC Indonesia di Provinsi Jambi juga dapat menjadi bahan bagi yang punya kepentingan untuk terus membantu ya.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih Bang Yusuf, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Jambi, sudah hadir bersama saya di Dialog Jambi Menyapa. Dan terima kasih juga Bang Bram.
3: Siap Bang Rey.
1: Sudah mau ngobrol. Ini mungkin ke depan kita akan ngobrol lagi.
3: Siap.
1: Ya, bakal terus nih. Siap. Lihat perkembangan di Paralimpik. Dan pendengar, itu tadi obrolan kita dengan Bang Yusuf dan Bang Bram. Saya Renol Putra, undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Saya Nana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Halo RRI di edisi hari ini. Dan nanti Anda boleh bergabung untuk yang ingin bergabung untuk informasi di seputar Anda terkait infrastruktur dan juga layanan kesehatan dan lain sebagainya ya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Hari Taufik Kurniawan. Hari.
1: Baik, informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Jumat 4 September 2026 untuk pagi hari cerah cuaca udara kabur, kemudian siang hingga sore hari cerah cuaca diperkirakan udara kabur. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 82%, arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Frekuensi tinggi gelombang perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah, atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas, tanggal 3 September 2026 terdapat 322 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 57 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Merangin 13 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 53 titik panas, Kabupaten Sarolangun 41 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 34 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 9 titik panas, dan Kabupaten Tembu 103 titik panas. Demikian Mbak informasi dapat kami sampaikan.

0: Iya itu tuh. Nah, ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Cakap batu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
3: Terletak di jantung Kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan

0: para Kori dan Koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga Kota Jambi.
1: Saat kita-kita put ini, kami mulai dari tahun 2017. Itu untuk usaha kulinernya, untuk usaha makanan hasil olahan dari ikan. Namun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya saya usaha budidayanya.
2: Sebagai orang Indonesia, tentu pemandangan kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan, kita mencari bubur ayam, kue-kue, makanan ringan yang dijual UMKM. Membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah. Sampai menitipkan anak di Fly Group yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online dan belum memiliki perizinan toko. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan di sekitar kita. Baik itu saudara, tetangga, teman, atau kita sendiri. Dan kali ini kami berkunjung ke salah satu usaha UMKM yang ada di Desa Tunas Baru RT 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nama UMKM ini Cita Tita Food, didirikan oleh Bapak Suprawoto yang juga merupakan ketua UMKM Muaro Jambi. Usaha Cita Tita Food ini dimulai tahun 2017.
1: Jadi 2017 saya mulai bersama keluarga usaha olahan makanan dari ikan ini. Jadi 12 Juli 2017. Ya semula yaitu karena saya punya usaha budidaya. Karena waktu itu zaman tahun 2015 itu ikan murah, kemudian ikan besar itu tidak laku dijual di pasar, harganya juga murah, yang pembelinya juga payah, susah. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, mungkin inilah keberkahan bagi usaha saya bersama keluarga, saya mendapat ilmu dari Google, itu ilmu cara mengolah atau membuat abon, itu pertama kali. Nah, begitu. Namun alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya kalau modal dulu kami menggunakan waktu awalnya ya 5 juta. 5 juta itulah 5 juta untuk pembelian bibit, pembelian pakan waktu itu. Kemudian ya itu kami besar-besarin. Itu modal waktu budidaya tahun 2015. Namun setelah itu ikan besar, kalau untuk pengolahan dengan ikan yang ada itu untuk bumbu-bumbu ya Pak. Kita menghabiskan uang 500 ribu untuk biaya ya tambahan modal-modal bumbu. Karena ikan kami tidak beli kan, tidak ada ikan budidaya sendiri. Jadi itulah yang membuat kami bisa tetap berjalan. Lantaran kalau kami menggunakan ikannya, bahan bakunya kami beli, tentu uang tidak cukup, uang 500 ribu itu untuk kami gunakan untuk apa. Karena waktu itu beberapa kali, sampai 3 kali kami pertama, sampel pertama, kedua, kemudian ketiga. Yang ketiga itu baru kami beranikan untuk belajar, untuk mempromosikan waktu itu. Jadi sampai kali 3.
2: Usaha UMKM Pak Suprawoto ini menghasilkan berbagai macam olahan dari ikan lili. Salah satunya abon kulili. Untuk produksi abon sendiri dibutuhkan waktu 1 hari dan ikan yang dibutuhkan 50 sampai dengan 80 kg untuk 1 hari. Omset yang dihasilkan dari penjualan olahan ikan lili ini sebelum masa pandemi bisa mencapai 6 juta per bulan.
1: Kalau dalam satu hari. Karena kita produksinya ya kan, kalau misalkan waktu mau produksi abon, jadi kita pertama kan buat abon itu, jadi dari abon itu satu hari selesai. Kalau produksi biasanya kita sampai 50 sampai 80 kilo itu satu hari kita produksi. Jadi kalau produksi jam 8 nanti jam 8 malam juga udah selesai, alhamdulillah. Itu kemudian itu satu hari cuma sampai satu macam untuk abon. Kemudian yang kulit kan ada kulitnya itu, ada kulitnya, kemudian kan nanti ada telurnya. Itu kita itu besoknya lagi. Jadi kita pertama kalau sudah itu kita apanya, si telur dulu. Telur, karena takut telur itu kalau kelamaan yang jadi busuk, jadi tidak bisa digunakan telurnya. Jadi kita telurnya dulu, kita sudah abon kan, kemudian telurnya kita bersihkan semua, kita simpan ke kulkas. Juga kulit-kulit itu kita bersihkan, kita simpan ke kulkas. Jadi berguyur, kita abon, kemudian besoknya kita olah telurnya. Telurnya satu hari. Nah, kemudian hari berikutnya baru kita olah kulitnya lagi yang kita jadikan crispy. Nah, begitu. Karena dulu pernah kita tulangnya kita olah karena belum maksimal, jadi kami belum bisa melanjutkan cukup tulangnya. Jadi sekarang kita cuma mengolah daging, jadikan abon, kemudian juga ada lagi daging dijadikan bolele. Itu jadi berguyur dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kemudian baru bulele. Bulele itu ya daging dari daging murni. Dari bule, daging murni yang bulat-bulat itu seperti getas, jadi namanya kerupuk bulele.
2: Produk Cita Tita Food ini sudah dipasarkan di supermarket, toko oleh-oleh, dan di gerai UMKM Muara Jambi. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Muara Jambi. Harapan Pak Suprawoto, selaku Ketua UMKM Muara Jambi, mengajak pelaku UMKM untuk berjaya di negeri sendiri, khususnya di Provinsi Jambi.
1: Kalau peran pemerintah, ya karena saya termasuk salah satu pengurus dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten yang untuk sementara saya masih sebagai komandonya, jadi Ketua Asumka Muja Kabupaten Muara Jambi. Pemerintah untuk akhir tahun ini memang begitu gencar membantu, dan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sekarang itu tadi dari Dinas Perindustrian Koperasi Perindustrian Kabupaten Muara Jambi sudah membuka satu gerai oleh-oleh UMKM Muara Jambi kerjasama dengan Asosiasi Asumka Muja sebagai motor, ya istilahnya, yang memasukkan produk-produk juga dengan UMKM yang lain yang kita jaring, kita kumpulkan untuk mengisi gerai tersebut.
3: Ya, harapan saya sebagai Ketua UMKM Muara Jambi, saya berharap mari seluruh masyarakat UMKM Kabupaten Muara Jambi yang tersebar di 11 kecamatan di kota Jambi, karena sudah pemerintah sudah memfasilitasi kita dua gedung yang dibangun, yang pertama yang tadi di kilometer 11 arah ke Palembang, satu di arah ke Desa Kademangan arah ke Sengeti, kantor bupati atau arah ke Tungkal. Mari pemerintah sudah semaksimal mungkin membantu UMKM untuk membuka dari segi marketing atau pemasaran. Jangan sia-siakan, mari kita isi itu gerai-gerainya sehingga memang UMKM kita kembali bangkit, UMKM kita kembali jaya di negeri sendiri.
2: Dari namanya, UMKM memang memiliki kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun jangan salah, si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.

kasih Dialog RRI untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Untuk Anda semua pendengar yang baru saja stay tune ya, selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat juga di edisi hari ini, Jumat di hari keempat di bulan September 2026. Pukul 9:30 untuk Anda yang baru saja melepaskan frekuensi Anda atau yang mungkin dari tadi ya, terima kasih untuk semuanya yang di pagi hari ini masih berjibaku dengan rutinitasnya sambil mendengarkan RRI Pro 1 untuk para pedagang, para sopir, siapapun ya tanpa terkecuali, dan juga untuk pengusaha-pengusaha muda, untuk yang punya UMKM juga yang sedang mendengarkan dan yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, doakan ya semoga diberikan cepat kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, untuk Anda semua, informasi juga akan coba saya hadirkan. Yang kali ini ada satu informasi yang mana PT Kereta Api Indonesia bersama KAI Group membuka rekrutmen eksternal mulai 4 September 2026. Lowongan ini terbuka bagi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas SLTA sampai sarjana strata 1. KAI Group memperkenalkan portal pendaftaran terintegrasi melalui situs resmi karir.kai.id untuk mempermudah para pelamar. Kanal terpadu tersebut menyatukan seluruh informasi peluang karir serta tahapan seleksi semua anak perusahaan. Nah, untuk informasi lengkapnya terkait KAI Group buka rekrutmen 2026 lewat portal karir terintegrasi dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Sebaiknya, kamu tahu.
5: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
4: Sebaiknya kamu tahu.
6: Sulam emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi sembilan bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi. Kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludruk, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tangga.

memiliki daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak,

0: menghentikan jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Beda cerita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak kita. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir maksudnya. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya sialon yang beratnya, tata bicara tata bicara beda, kehidupan dia, lingkungan tadi, tata cara pakaian, tata. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini, dan aku inginkan supaya anak-anak mendoan jambilah khususnya untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik dibilang batik malah ala orang tua nggak tidak mengerti salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu bahwa budaya orang keluarnya batik jambul, oh, berarti bukan jambul yang ada. Bukan dari Solo yang ada, bukannya Jambi ada batik. Contohnya ini, oh ini ada Sulaiman, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda ini jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan aja, ini bisa membuka income keluarga loh. Ya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur terhenyak oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Mengenalkan Sulaiman Minahasa itu dari Gujarat, dia dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke Selatan sambil berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak, ya, bila ada tradisi tadi. Bina corak dari sekitar itu, ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Bila ibu jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan. Para pemuda Jambi, mari mengenal Sulaiman Emas Jambi dari pelosok negeri kita.

Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, terima kasih untuk Anda. Kebersamaan kita di Jambi pagi ini harus berakhir. Nana juga harus undur diri. Nanti ada Hesti Wulandari yang akan menemani Anda semua di sesi berikutnya ya. Terima kasih, selamat menyambut akhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
8: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
9: Jambi Siang Ini.

0: ဂျန်ဒီဆီယံကူ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Semoga sehat, bahagia dan pastinya tetap glowing ya. Kok tiba-tiba ngomong glowing ya? Nah, edisi hari ini pendengar di Indonesia Sehat di hari Jumat di tanggal 4 September 2026 ya. Saya Hasti Wulandari dan tentunya hari ini saya akan membahas terkait mengenai healthy aging, merawat kulit, tubuh dan kualitas hidup luar dan dalam. Lengkap kan? Nah, tuh. Nah, pendengar ngomongin soal bertambahnya usia, biasanya tuh yang pertama kali kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya tetap awet muda ya. Ini semua orang pengen kayaknya. Tapi ternyata healthy aging ini bukan cuma soal punya kulit yang terlihat muda loh ya. Dan healthy aging ini juga berarti bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita, merawat kulit dan

0: Di sesi ketiga, saya akan buka line telepon ya untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada dokter kita hari ini. Baik, di studio sudah hadir ada narasumber kita, Dr. Faradila Sari MKM. Selamat siang dokter, apa kabarnya nih?
1: Selamat siang Mbak.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, boleh didekatin dikit mikrofonnya? Ya, oke, nah ya. Gitu. Apa kabar dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Salam kenal ya.
1: Salam kenal.
0: Saya tadi hampir ini siapa ya, mana ya dokternya, oh ini ternyata gitu. Dokter, ngomong-ngomong aktivitas sehari-hari itu apa sih sebenarnya? Memang ada klinik atau mungkin praktek di rumah sakit atau seperti apa nih dokter?
1: Kebetulan saya itu baru launching klinik juga satu bulan terakhir ini.
0: Oke.
1: Jadi kesibukannya itu sekarang praktek sebagai dokter, juga mengelola klinik, dan suami kebetulan juga punya gym, kita buka gym bareng, dan kafe, jadi kesibukannya ya ngurusin bisnis-bisnis ini.
0: Berarti
1: dan praktek sebagai dokter juga.
0: Masya Allah, berarti selain sebagai dokter, sebagai pengusaha juga ya pasangan ini ya. Harusnya tadi berdua sama masnya ya.
1: Nah,
0: oke, baiklah. Yang pasti insya Allah semuanya berjalan lancar ya dokter ya. Apapun menjadi kegiatan kita, aktivitas kita semuanya hari-hari sehat kitanya, terus juga dimudahkan, dilancarkan semuanya ya. Amin. Oke, kita membahas tentang healthy aging. Nah, merawat kulit, tubuh dan kualitas hidup luar dan dalam. Nah, pertanyaan yang terlintas nih dokter ya, ketika saya mendapatkan atau melihat flyer program acara hari ini, healthy aging. Wow, ini luar biasa sekali nih pembahasannya gitu ya. Dan sebenarnya sih apa dokter yang dimaksud dengan healthy aging ini dalam perspektif kecantikan dan kesehatan? Silakan.
1: Ya baik. Jadi kita aging itu kan proses alami ya, yang pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Namun di sini kita bisa mengupayakan untuk aging itu gracefully gitu. Jadi tetap sehat, tetap cantik gitu ya, dan tetap prima gitu secara fisik maupun mental.
0: Oke. Gitu. Jadi apa bedanya dokter healthy aging dengan sekedar anti aging? Kan banyak tuh dokter. Aduh, pokoknya susah banget deh buat memilihnya ya. Produk kecantikan sekarang ini banyak sekali ditawarkan. Itu seperti apa dokter? Bedanya healthy aging dan anti aging? Sering kan ada di label produk-produk kan? Gimana tuh?
1: Sebetulnya itu hanya penamaan aja ya. Anti aging itu sebetulnya juga tujuannya supaya tadi healthy aging, maksudnya seperti itu. Jadi kita memperlambat proses penuaan itu. Gitu. Jadi kita walaupun usia bertambah, tapi penuaan itu kan dalam arti kesehatan sel di tubuh kita, jaringan kita itu enggak secepat itu gitu. Rusaknya dan menurun kualitasnya gitu, lebih ke seperti itu sih Mbak. Pada dasarnya sama aja.
0: Pada dasarnya sama aja. Oke. Okay. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa memulai atau konsennya ini dengan healthy aging? Di usia berapa itu kira-kira?
1: Sedini mungkin sih.
0: Sejak 17 18?
1: Bisa. Jadi kalau misalnya dari sedini mungkin, misalnya dari remaja kita udah contoh nih menggunakan sunscreen, ya kan, hal yang sepele dulu nih.
0: Itu anak-anak sekarang udah gunain itu.
1: Iya, zaman kita belum.
0: Belum. Kalau gen milenial baru sekarang kayaknya.
1: Betul. Terus jadi sedini mungkin mereka menerapkan lifestyle yang sehat, kemudian juga merawat kulitnya, merawat tubuhnya itu dengan produk-produk yang bisa membantu, ya pastinya akan memperlambat proses agingnya itu dengan lebih baik gitu.
0: Oke, berarti di zaman sekarang anak-anak sekarang udah dari SD udah pakai itu, berarti nggak apa-apa dokter?
1: Bahkan sebenarnya dari baby pun sudah sudah boleh pakai sunscreen yang memang diperuntukkan untuk baby dengan ingredients yang aman gitu.
0: Oke, ada ininya masing-masing.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, di usia ini yeah. produknya gitu misalnya. Yeah. Oke, baik-baik. Nah, selain wajah nih dokter ya, kenapa kulit tubuh juga penting untuk perhatikan seiring bertambahnya usia, apalagi nih, mohon maaf ya, zaman sekarang ini kayaknya kalau kita nggak bisa urus diri, aduh gimana tuh ya,
1: gimana
0: udah
1: tuh?
0: Banyak sekali ininya ya kriteria. Ada yang mungkin faktornya seperti apa namanya ekonomi. Ada juga

0: ya yang mungkin karena waktu ya kan. Nah, itu gimana tuh dokter? Dokter melihatnya?
1: Ya, balik lagi memang gak semua orang punya privilege ya Mbak, itu ya, harus diakui ya.
0: Betul.
1: Memang ada orang-orang yang kesibukannya itu luar biasa sekali gitu. Untuk bisa menyempatkan olahraga seminggu sekali aja kayaknya, wah gitu ya.
0: Itu aku banget dokter.
1: Jadi curhat nih.
0: Aku jujur dokter ya, paling olahraganya tuh stretching aja di kamar gitu loh. Okay. Tapi misalnya kalau kita apa konsisten, terus juga ada waktunya kita luangkan sekitar 30 menit, memang ada sih hasilnya. Tapi yang mau konsisten nih yang susah banget. Oh, baru ya? Mulai 15 menit anak nangis ya kan
1: curhatnya atau jadi.
0: terus dokter silakan.
1: Bisa nih dilanjut curhatnya.
0: Lanjut.
1: Okay. Jadi ya seperti itu Mbak. Cuman balik lagi sebenarnya itu kita pada akhirnya tuh gak chasing for perfection gitu ya. Jadi kita gak harus, maksudnya ya idealnya mungkin olahraga itu setiap hari memang.
0: Benar.
1: Tapi kalaupun misalnya ternyata hanya bisa seminggu sekali, ya lebih baik daripada gak sama sekali. Gitu. Atau misalnya dalam satu hari ternyata punya waktu luangnya cuman 15 menit dok, cuman 30 menit dok, ya udah gitu, lakuin aja. Dengan ketidaksempurnaan itu kita tetap berusaha mengupayakan lah gitu, gimana caranya supaya di satu hari itu setidaknya ada yang kita lakuin untuk kebaikan dan kesehatan tubuh kita gitu.
0: Oke, artinya nggak mager setiap hari ya dok ya.
1: Iya.
0: Itu tuh yang membuat kadang apa namanya itu pola hidup kita nggak sehat, ditambah lagi dengan sulit untuk merawat diri gitu ya. Iya. Itu menjadi ini tuh
1: combo ya.
0: Betul, combo jadinya. Nah kalau proses penuaan kulit ini sebenarnya dokter, sebenarnya ini bisa diperlambat.
1: Bisa Mbak.
0: Faktornya apa yang paling berpengaruh?
1: Wah, kalau paling berpengaruh sebenarnya semuanya itu dia multifaktorial ya. Jadi genetik juga berperan. Dari pola makan. Dan yang paling orang sering lupa itu tidur. Karena pada saat kita tidur itu kan regenerasi tuh semua sel-sel di tubuh kita gitu. Makanya kalau misalnya kita banyak begadang, kadang gak perlu waktu lama, besoknya aja tuh udah kelihatan di muka kita yang sembab lah, yang kusam lah, yang apalah gitu ya kan.
0: Udah timbul ya, iya, ininya ya gejala.
1: Beberapa orang gitu ya bisa langsung terlihat besoknya efek dari begadang satu malam aja gitu. Jadi
0: apalagi
1: tidur
0: yang
1: itu,
0: terus-terusan ya.
1: Betul banget. Dan juga stresor ya kan. Sebenarnya stres itu udah pasti ada di kehidupan kita. Tapi gimana kita manajemen stres itu yang yang harus kita pelajari.
0: Betul.
1: Gitu. Dan sebenarnya nggak semua stres itu juga buruk. Stres yang memang hari-hari nih misalnya yang membuat kita jadi lebih adaptif gitu ya. Kita jadi grow, itu gak apa-apa. Yang bermasalah itu, yang bikin permasalahan kesehatan itu adalah stres kronis yang tidak dikelola.
0: Itu yang gimana
1: baik
0: dok?
1: Baik itu secara mental maupun misalnya terjadi inflamasi di badan kita. Contoh dengan kita gak tidur tadi nih begadang, itu tuh juga sebuah stres untuk badan kita gitu. Terutama kita perempuan nih, makhluk hormonal gitu ya kan. Begadang dikit aja atau misalnya kita stres dikit aja langsung kelihatan tuh biasanya di siklus menstruasi.
0: Bener itu, banget dokter. Karena para wanita nih apalagi yang sebagai ibu pekerja juga ya, ibu rumah tangga, pekerja juga. Nah itu pada saat waktu istirahat malam itu tuh malah digunain buat aktivitas scrolling TikTok gitu ya, media sosial yang lainnya.
1: Karena
0: terus ditambah lagi
1: gak ada waktu.
0: Nah
1: ya,
0: itu dia.
1: Aku jadi curhat juga.
0: Itu gimana dok kalau ibu pekerja yang seperti itu malamnya dijadikan aktivitas dia buat beres-beres nih, terus nyuci, nyetrika, dan siangnya lanjut lagi. Artinya kan tubuhnya tidak ada istirahatnya nih, hanya beberapa jam. Itu ininya dengan pengaruhnya dengan kecantikan kesehatan kulit kita gimana tuh dok?
1: Itu pastinya sangat berpengaruh ya Mbak ya.
0: Okay.
1: Dan itu gimana ya, terkadang kita prihatin juga ya sebagai seorang dokter, kadang dapat pasien juga konsultasinya ya seperti itu, mau perawatan, maaf nih misalnya budgetnya nggak cukup.
0: Betul.
1: Atau sekedar untuk dia bisa datang ke klinik aja tuh nggak ada waktunya. Itu bukan dia nggak mau, tapi kayak dok saya cuma punya waktu facial sekian menit ya, karena anak saya mau dijemput lah segala macam segala macam. Nah balik lagi ya itu tadi saya bilang privilege juga.
0: Betul.
1: Tapi saya sih encourage semua wanita untuk apa ya, kita jangan terlalu banyak mengorbankan diri. Kita juga sesekali perlu egois dalam tanda kutip ya.
0: Iya.
1: Karena self love itu juga akan mempengaruhi apa ya, nuansa di rumah. Kita terkadang sebagai seorang ibu itu kan banyak berkorban demi anak.
0: Betul.
1: Tanpa kita sadari ternyata pengorbanannya itu sudah berlebihan, bikin bener. Kita jadi drain.
0: Betul.
1: Dan jadi gak sehat buat semuanya. Jadi menurut saya sih tetap gimana caranya sama partner, mungkin sama suami bisa dikomunikasikan. Misalnya saya pokoknya setiap hari Minggu ini jadwal saya untuk olahraga ya misalnya, saya gak bisa diganggu ya, saya mau perawatan ya minggu depan di jam sekian, ini kamu jaga anak ya, misalnya seperti
0: artinya
1: itu.
0: Artinya kita sendiri yang memanage waktu kita buat diri kita sendiri ya dok ya, mungkin dalam satu minggu, dalam dua minggu ada satu hari yang free buat diri kita gitu.
1: Harus,
0: ya.
1: Iya.
0: Harus ada ya dok ya.
1: Betul.
0: Oke, karena itu berpengaruh sekali buat kesehatan kita ya, apalagi mental ya dok ya.
1: Banget.
0: Nah, terus penasaran juga nih dok, terkait mengenai daripada penuaan dini tadi ya, area tubuh mana yang biasanya nih paling cepat menunjukkan tanda-tanda penuaan dokter?
1: Biasanya itu area dimana kulit itu tipis ya, lebih tipis, mata. Jadi terkadang orang wajahnya udah oke banget nih, ternyata matanya entah itu berkerut atau puffy, bengkak, sembab dan lain sebagainya. Itu paling paling cepat kelihatan memang di mata.
0: Iya, pantas ada beberapa di antara mungkin wanita-wanita di luar sana yang sering ada lah kita lihat yang bagian mata bawahnya agak sedikit hitam, terus ada kerutan ya. Oh, itu tanda-tandanya dokter ya?
1: Iya, paling cepat kelihatan
0: areanya ya. Oke, baik-baik. Nah, terus kalau perubahan kulit tubuh yang normal itu terjadi sering bertambahnya usia, apa saja perubahan-perubahan yang bisa kita lihat nih?
1: Perubahan pada kulit ya?
0: Iya.
1: Yang paling orang gak sadarin aja mungkin ya, kulit itu jadi makin kering. Itu salah satu tanda aging. Apalagi kalau misalnya di masa mudanya, dokter saya tuh dulu berminyak banget dok kulitnya.
0: Benar-benar.
1: Tapi kok sekarang-sekarang saya jadi kering ya dok ya. Nah itu udah salah satu tanda aging pada kulit.
0: Oh berarti aku kena itu dok berarti.
1: Oh gitu. Berarti habis ini konsul ke klinik.
0: Iya
1: ya.
0: Iya. Kayaknya kita harus datang ke kliniknya dokter Dila nih ya. Karena memang dok waktu muda saya tuh berjerawat, berminyak, pokoknya gelap dan lain sebagainya. Okay. Terus juga ditambah dengan ya waktu dulu kan gen-gen milenial ini pakai pemutih yang cepet ya kan.
1: Oh I see.
0: Tapi sekarang kayaknya udah capek ya kan, udah lelah, ya udah deh yang alami-alami aja gitu ya. Nah, terus dokter saya mau tanya juga nih, bagaimana sih caranya menjaga skin barrier kita agar kulit tetap sehat, lembab dan tentunya kuat ketika usia kita semakin bertambah. Seperti sekarang ini saya sendiri nih udah hampir mau masuk kepala 4 nih, Dok.
1: Sama ya berarti ya.
0: Gimana tuh, Dok?
1: Menjaga skin barrier ya, dari yang paling basic pastinya sunscreen ya. Itu enggak capek-capek nih saya mengingatkan untuk terus pakai sunscreen. Terus yang sebenarnya dengan skincare basic aja, selama ya dengan catatan memang wajahnya enggak ada masalah yang lain gitu. Dengan basic skincare aja itu udah cukup. Misalnya dengan double cleansing. Ya kan, karena tadi pakai sunscreen jadinya harus pakai double cleansing. Kemudian juga yang kedua pelembab, moisturizer gitu. Dan serum apabila memang dibutuhkan, misalnya dengan concern tertentu, misalnya dia ada flek gitu, berarti pakai serum-serum yang bisa menghilangkan flek gitu. Atau misalnya dia berjerawat ya, berarti pakai active ingredients yang bisa untuk jerawat gitu. Tapi pada dasarnya dengan basic skincare aja tuh udah cukup
0: sih, lah ya.
1: Dan jangan over exfoliate juga gitu.
0: Nah, seberapa besar pengaruh sinar matahari dokter, polusi dan juga stres yang tadi dokter katakan, kurang tidur terhadap proses penuaan dini, penuaan kulit ini?
1: Besar sekali mbak, apalagi kalau digabung semuanya. Besar banget
0: ya pengaruhnya ya. Baik. Nah, body lotion yang kalau kita lihat nih setiap orang pasti pakai ya dok ya. Nah, dan juga sunscreen tubuh, tidak hanya muka, tubuh juga, itu benar-benar penting dalam rutinitas healthy aging.
1: Betul sekali. Kadang kita hanya sibuk merawat wajah aja, lupa gitu loh bahwa iya, di badan tuh kulitnya juga ikutan aging. Apalagi kalau misalnya nih pengendara motor, atau misalnya sering aktivitas di outdoor gitu ya, yang terpapar matahari. Nah itu berarti sunscreennya gak cuma di muka, tapi juga yang area yang dia terpapar matahari nih, misalnya telapak tangan, telapak kaki.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau bisa, kalau misalnya lagi aktivitas outdoor, pakailah baju yang mungkin ada anti UV-nya, ya kan? Jadi dia bisa menangkal matahari. Begitu sih tipsnya kira-kira.
0: Oke, baik-baik. Gak kerasa udah hampir 30 menit nih.
1: Bener.
0: Iya. Aduh, rasanya aku gak mau berakhir deh ngobrolnya. Aduh. Tapi dokter, kita balik lagi setelah ini ya dokter ya. Okay. Terus juga pendengar, mungkin Anda ingin bergabung, silakan kami nantikan sembari kami terus memberikan edukasi terkait mengenai healthy aging ini bersama dokter Dila ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
5: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
4: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
5: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
4: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
5: Terus aku masih boleh makan gorengan?
4: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa direset kayak HP.
5: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
4: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
6: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Ya, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi, pendengar dalam program acara Indonesia Sehat ya. Dan masih bersama saya Hasti Wulandari dan juga Dr. Dila ya. Kita masih membahas mengenai healthy aging ya, karena memang penting sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dila, merawat kulit, tubuh, dan kualitas hidup kita luar dan dalam ya. Jadi buat para ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dirinya sendiri nih, dalam sebulan berapa kali, itu sudah luar biasa banget ya. Yang belum nih, yuk seperti Dokter Dila katakan, jangan sampai kita kehilangan apa ya, kehilangan arah. Dan pastinya juga ini penting buat kesehatan kita ya. Nah itu dia. Baik, kita masih bicara bersama dengan Dokter Dila ya. Dan tadi Dokter Dila menyebutkan bahwa beliau juga punya nih klinik, terus juga gym dan juga ada kafe. Ini dibukanya bareng-bareng bersama pasangannya. Ya, jadi luar biasa banget nih. Ini keluarga yang pola hidupnya sehat banget nih. Cantik luar dan dalam udah dapet ya, dokter ya.
1: Amin.
0: Oke, dokter kalau boleh tahu nih sedikit tentang kliniknya nih. Ini di mana alamatnya, dokter?
1: Oh iya, klinik dan gym dan kafe kita ini kebetulan ada di satu gedung, cuman beda pintu masuk aja.
0: Oke, di Jambi tetap.
1: Iya, di Kota Jambi.
0: Di Kota Jambi, di daerah mana tuh, kawasan
1: itu
0: mana?
1: Di Kota Baru. Jadi kalau Mbak tahu ada SDA Madahlan, persis di seberangnya.
0: Oh,
1: itu
0: okay.
1: Tempat kita.
0: Namanya klinik?
1: Kalau kliniknya namanya Lagom Klinik.
0: Oh, oke, okay. Lagom Klinik ya. Oke.
1: Okay. Reverse Gym dan Elixir Coffee Experience.
0: Kalau boleh tahu itu bukanya mulai kapan tuh? Kapan sejak pertama kali bukanya itu?
1: Oke, okay. Jadi kalau untuk Reverse dan Elixir Coffee sendiri, Reverse Gym dan Elixir Coffee itu bukanya barengan di bulan April akhir.
0: Oke, okay. 2026 ini ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke,
1: okay,
0: baik.
1: Tapi kalau kliniknya baru buka bulan lalu. Jadi baru sebulan sih.
0: Oh, oke, okay. Baru-baru banget ya. Iya, iya, iya. Jadi cocok banget nih memang ya, ada gymnya di situ, ada klinik kecantikannya, ada juga kafenya ya. Bener banget ini, luar biasa sekali nih. Idenya dari siapa, dokter? Suami atau dokter sendiri?
1: Sebenarnya semuanya itu dari passion kita masing-masing. Jadi kebetulan suami tuh suka banget nge-gym. Jadi dari SMA beliau emang udah rajin nge-gym. Jadi pengen banget punya gym sendiri.
0: Oke. Nah dokternya pengen punya klinik.
1: Betul, karena suka perawatan.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi pengen punya klinik sendiri.
0: Oke, berarti lengkap dan satu server ya dokter ya. Oke. Ya Allah, mudah-mudahan sukses, lancar usahanya dokter ya. Oke, kita balik lagi ke obrolan kita nih dok, mengenai daripada healthy aging ini. Nah ini healthy aging dari dalam keluar ya dokter ya. Seberapa besar pengaruh pola makan terhadap kesehatan dan tampilan kulit?
1: Besar banget mbak, terutama di zaman sekarang kan banyak banget orang-orang yang suka makan manis ya.
0: Iya.
1: Manis, junk food, terus juga gluten gitu ya. Sebenarnya gluten ini juga nggak di semua orang itu sensitif terhadap gluten, cuman kan kita nggak melakukan tes. Jadi kalau menurut saya sih tetap gimana kita kurangin aja gitu.
0: Berarti manis-manis itu juga nggak baik ya dok ya?
1: Banget mbak.
0: Jadi, tapi kalau kitanya manis nggak apa-apa. Ya.
1: Jadi itu juga yang bikin kita ini sekalian promosi ya.
0: Iya, boleh
1: boleh. Di coffee shop ini karena yang punya nih gen milenial nih.
0: Masya Allah.
1: Kita bikin semua menunya itu less sugar. Jadi kalau mbak mungkin di lidah anak Gen Z kayak aduh kurang
0: cocok
1: nih
0: ya?
1: Kurang nendang. Cocok-cocok aja
0: cocok-cocok
1: mereka
0: cocok
1: banyak
0: aja.
1: Juga. Karena kan Gen Z ini ternyata mulai melek kesehatan juga mbak dikit-dikit nih gitu. Jadi kita bikin semuanya less sugar. Jadi kalaupun misalnya nanti ada yang rasa kurang manis, itu baru mereka boleh tambah.
0: Boleh request
1: iya,
0: ya.
1: Tapi defaultnya itu less
0: tetap
1: sugar.
0: Less sugar. Iya. Oke, baik-baik. Berarti benar-benar tidak ada pemanisnya di situ ya dok ya?
1: Tetap ada pemanis. Cuma ada beberapa produk itu yang kita bikin zero kalori. Gitu. Karena kan tadi dia biar bisa sejalan sama konsep gym dan klinik yang
0: berarti
1: wellness.
0: Memang benar-benar sehat ya. Jadi jangan khawatir ketika kita abis nge-gym minum kopi, janganlah itu kan manis, padahal kopinya itu sehat.
1: Udah
0: ya
1: dibikin less sugar,
0: udah dibikin oke, luar biasa sekali ya. Nah terus kalau nutrisi yang paling penting dokter untuk mendukung kesehatan kulit dan proses healthy aging ini apa?
1: Sebenarnya semua zat gizi itu penting, makanya kan kalau dari Kemenkes itu kita disarankan diet itu gizi seimbang.
0: Banyak yang salah kaprah ya dok ya.
1: Betul. Jadi bukan berarti kita anti banget sama nasi, anti betul. Banget sama apa, tapi gimana kita makan itu in moderation dan saling melengkapi gitu. Jadi selalu ada variasi, karena mau sesempurna apapun bahan makanan, tidak ada yang mengandung semua zat gizi. Gitu. Jadi gimana caranya kita misal suka banget sama ikan nih ya tetap harus ada ayamnya. Kapan, misalnya selang-seling sama ayam, selang-seling sama
0: enggak harus ikan melulu
1: sama,
0: ya.
1: Iya, sama daging dan lain sebagainya. Cuman mungkin yang jadi concern saya di tempat praktek adalah ternyata nih karena kebetulan kita punya gym juga, ternyata memang ya memang benar sih bahwa orang Indonesia itu asupan proteinnya kurang banget. Iya. Dan banyak orang enggak tahu berapa banyak sih perlunya protein itu dalam sehari.
0: Berapa dok sebenarnya untuk tubuh kita?
1: Jadi idealnya itu 1,5 sampai dengan 2 kali dari berat badan, kilogram berat badan. Jadi misalnya berat kita 50 kilo nih misalnya gitu ya. Berarti kira-kira di berapa 50 kali 2? 100 gram.
0: 100 gram.
1: Iya, di sekitar 100 gram. Nah itu kadang orang ngerasa bahwa oh dada ayam 100 gram ini 100 gram, 100 gramnya udah protein. Padahal enggak. Jadi dari 100 gram dada ayam itu cuman seperempatnya proteinnya, jadi cuman 25 gram. Nah dari situ tuh kadang pasien kayak, oh jadi selama ini saya kurang banget ya dok. Karena saya makannya tuh kadang ayam tuh saya bikinnya cuman pas makan siang aja.
0: Iya gitu. betul.
1: Pas makan malam
0: nggak lagi.
1: Dia diet gitu ya. Jadi dia kayak makan seadanya, dikecil-kecilin gitu.
0: Padahal nggak apa-apa malamnya kita makan lagi.
1: Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman apa nih yang dimakan gitu ya kan. Terus juga kadang ada orang-orang yang nge-gym nanya ke saya, dokter saya sejak nge-gym tuh lapar terus gitu.
0: Nah tuh gimana lagi dok? Tuh iya.
1: Nah terus saya bilang, justru itu sinyal yang baik buat tubuh.
0: Oh artinya gak apa-apa tubuh, ya dok ya kalau gitu ya.
1: Artinya badannya itu sedang regenerasi. Ada proses regenerasi dan recovery setelah dia nge-gym. Yang mana itu akan menambah masa otot dari orang tersebut.
0: Itu kita harus tahan makan ya dok ya?
1: Enggak, justru
0: tetap makan?
1: Betul,
0: boleh.
1: Kita pilih makannya apa dulu. Makanya tadi balik lagi, makannya apa dulu. Kalau misalnya pada saat lapar, kita ikutinnya makannya mie ayam misalnya gitu ya kan, atau makan roti itu jadinya nggak menambah nutrisi ke badan kita. Tapi kalau misalnya pada saat lapar kita makannya misalnya apa ya, pindang ikan gitu,
0: nggak
1: ya
0: pakai
1: kan
0: nasi tapi
1: chicken
0: ya
1: chicken wing apa juga nasi pake itu
0: nasi
1: tetap
0: juga
1: ya
0: apa-apa.
1: Yang tadi mbak konsep gizi seimbang tadi lengkap dan seimbang, jadi kita
0: isi
1: gak,
0: piringku ya
1: betul. Kok nggak tahu sih.
0: Terus.
1: Nah, jadi ya seperti itu. Jadi mungkin yang mau saya sampaikan di sini juga bahwa mulai aware juga nih masyarakat sama protein yang kita konsumsi dalam sehari apakah sudah mencukupi atau enggak gitu.
0: Iya, betul. Jangan mentang-mentang karena kita sibuk ya, Dok ya. Anak-anak kita juga diikutkan junk food, terus cepat-cepat saji betul, gitu ya. Mungkin juga ini masukan juga nih bagi ibu-ibu yang juga ibu rumah tangga, pekerja juga, mungkin disiapkan waktunya untuk mengisi lemari es nanti
1: meal
0: bisa
1: prep ya.
0: Nah, itu bisa kita masak sendiri ya, Dok ya. Lebih sehat juga dan betul, hemat betul. Juga kan ya. Oke, sesekali tapi nggak apa-apa ya.
1: Ya sesekali nggak
0: apa-apa. Nah terus apakah olahraga juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit dan kualitas hidup saat menua? Itu berpengaruh sekali ya. Tadi dokter sudah katakan ya. Terus juga menjaga tubuh dari dalam agar hasil perawatan kulit dari luar itu lebih optimal. Gimana caranya dok?
1: Gimana sorry
0: menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam agar hasil perawatan kita tadi itu kulit dari luar lebih optimal.
1: Oh iya pasti
0: kita perawatan kan. Nah supaya lebih optimal itu gimana caranya?
1: Tentunya dengan mengkonsumsi gizi, zat gizi yang mencukupi.
0: Oh berarti dari dalam juga ya.
1: Iya itu, kemudian tadi yang istirahat yang cukup, kemudian olahraga. Ini kan olahraga itu kadang orang menganggapnya itu optional gitu ya. Kayaknya nggak apa-apa. Nah ini juga mungkin saya mau sharing ya mbak. Jadi untuk orang-orang dengan tipe tubuh tertentu yang mana dia kelihatannya langsing, ini biasanya jadi jebakan Batman nih buat pasien, karena dia merasa nggak ada yang perlu dibenerin.
0: Iya benar, itu ada teman aku dok, dia makan seberapa banyak pun nggak, tetap nggak naik-naik berat badannya. Jadi
1: tapi ternyata komposisi tubuhnya itu mayoritasnya lemak, ototnya udah mengecil.
0: Walaupun nggak bertambah berat badannya.
1: Iya, betul. Uh-uh. Jadi kebetulan nih kita di klinik punya alat untuk memeriksa body composition. Jadi sering banget kita ketemu orang yang berat badannya tuh ideal banget, tapi ternyata dengan lingkar tubuh yang terlihat normal ini ternyata tuh kecil banget, Mbak. Jadi kita sebutnya itu skinny fat. Jadi kondisinya terlihatnya skinny, langsing, tapi isinya lemak tuh banyak banget gitu. Nah gitu, jadi orang-orang yang kayak gini nih yang kadang gak tersendu sama olahraga, justru yang badannya tuh berisi itu yang ngerasa kayak, wah aku harus olahraga nih, mesti turunin berat badan nih, apa segala macam gitu kan. Gitu, itu yang sering jadi jebakan itu yang dengan tipe tubuh,
0: karena
1: yang
0: dia udah merasa udahlah aku kan
1: nggak ada yang perlu dibenerin.
0: Iya benar.
1: Ya padahal kan sebenarnya tuh masa otot itu secara natural itu pasti akan terus menurun seiring dengan usia. Ada yang bilang itu sekitar 1% per tahun masa otot itu terus menurun. Makanya ada namanya penyakit itu sarkopenia, Mbak.
0: Itu di usia berapa?
1: Sarkopenia paling muda yang pernah saya temuin di klinik saya itu di umur 26 tahun. Jadi ototnya itu udah benar-benar mengecil banget. Ototnya udah mengecil. Nah, untungnya dia emang udah komit untuk latihan beban. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Karena otot nanti kalau misalnya dia dilatih kan pasti akan tumbuh. Jadi otot itu punya prinsip use it or lose it. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai, ya udah dia secara alami akan turun. Makanya kalau kita lihat lansia-lansia tuh kadang ada yang badannya tuh kayak hanya berbungkus kulit
0: benar,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Nah itu karena otot emang secara alami dia akan turun-turun terus masanya gitu.
0: Oke, bertambah usia turun-turun betul, gitu ya. Betul. Oke, berarti jangan aman dulu yang berbadan kecil ya.
1: Jangan terus juga terjebak ya.
0: Yang berbadan besar pun jangan panik dulu gitu ya. Pokoknya semuanya bisa diperbaiki ya, Dok, ya. Baik-baik. Nah, kalau kita bicara mengenai perawatan estetika, Dokter. Nah, kapan sebenarnya seseorang ini perlu dan harus mempertimbangkan buat treatment nih di klinik kecantikan untuk healthy aging ini?
1: Oh, healthy aging ya. Tergantung kliniknya punya fasilitas apa. Jadi kalau untuk perawatan estetika aja, misalnya katakanlah facial dan lain sebagainya, itu direkomendasikan di usia 16 tahunan. Tapi tergantung lagi nih, kalau misalnya ternyata pasien ini jerawatnya udah banyak banget, pubernya mungkin lebih cepat, ya kan, ya berarti emang sudah harus butuh pertolongan. Tapi ada juga kayak kita punya di klinik itu alat photobiomodulation, jadi dengan cahaya itu bisa dari anak-anak juga udah bisa.
0: Gitu. Berarti kita lihat dulu nih ya, kita cari dulu rekomend kliniknya yang seperti apa gitu. Betul. Ya. Oke. Okay. Nah, terus apakah treatment estetika sebaiknya dilakukan untuk mencegah, memperbaiki atau keduanya?
1: Mencegah penuaan,
0: memperbaiki,
1: mencegah kerusakan kulit dan memperbaiki. Jadi semuanya sih.
0: Semuanya keduanya masuk ya. Nah, kalau dokter menentukan treatment yang tepat berdasarkan usia, kondisi kulit dan kebutuhan masing-masing orang, bagaimana Dok bisa menentukan daripada treatmentnya ini?
1: Cara menentukannya ya.
0: Misal nih ada yang datang ke klinik dokter dia inginnya ini yang A, ini dokter harusnya gini, Bu, gitu. Harus gini gitu.
1: Iya, pasti kita dokternya mesti keras kepala sih, karena yang lebih, kadang kan pasien itu dia nggak ngerti gitu ya, apa sih yang terbaik buat dia.
0: Benar.
1: Gitu. Karena ada beberapa pasien itu yang misalnya nih dia minta perawatan tuh untuk pencerahkan, tapi sebenarnya yang lebih urgent untuk dibenerin saat itu adalah kondisi jerawatnya. Karena kan jerawat ini radang nih.
0: Berarti itu yang didahulukan gitu ya, Dok, ya?
1: Iya, jadi lebih urgent itu radangnya, kita redakan dulu, baru kedepannya kalau misalnya mau mencerahkan, memperbaiki fleknya itu gampang.
0: Nah, ini yang sering salah kaprah nih teman-teman di luar sana, ibu-ibu atau wanita-wanita di luar sana yang mungkin lambat banget. Iya kan? Dokter pernah nggak ngerasa gitu? Kenapa nggak ada lagi ya si ibu ini datang gitu ya? Nah, karena itu tadi mungkin kita memperbaiki yang lapisan bawah dulu.
1: Yang paling urgent dulu ya.
0: Tapi si pasien nih maunya kok nggak cerah-cerah gitu ya? Nah, itu ya, Dok, ya, salah satu.
1: Yang penting komunikasi juga sih ke pasien tentang planning kita ini ke depannya mau seperti apa. Terus juga biasanya walaupun kondisi pasien itu kan beda-beda, respon tubuhnya beda-beda, tapi kita tuh punya bisa sedikit meramal lah gitu. Misalnya nih kondisi jerawat dengan treatment ini ekspektasinya akan membaik dalam waktu 4 bulan ya Bu, misalnya dalam waktu 6 bulan ya Bu, itu bisa kita komunikasikan. Jadi pasien juga enggak yang baru seminggu, aduh kenapa enggak berubah ya.
0: Itu sering enggak dokter temui di klinik dokter?
1: Sejauh ini mungkin karena baru launching juga ya Mbak, ya, jadi belum sih.
0: Belum ada ya, oke. Terus juga pasien-pasiennya yang datang ke klinik dokter itu di rentang usia berapa biasanya dok?
1: Sejauh ini yang paling sering antara 25 sampai 35.
0: 25 sampai 35. Oke, baik-baik. Dan pastinya juga ini menjadi salah satu kebutuhan juga ya buat kita saat ini ya, Dok ya. Tadi yang seperti dokter ceritakan dan katakan apa namanya, penting juga untuk apa namanya, meluangkan waktu untuk diri kita sendiri ya. Mulai konsisten juga ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Oke, baik-baik. Nah, selanjutnya nih kita bicara kualitas hidup ya, Dok ya. Karena kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi gitu kan. Jadi jangan terlalu banyak deh berkorban gitu ya. Walaupun buat suami kita.
1: Ini penyakitnya mama banget ya.
0: Benar-benar.
1: Selalu kita itu terakhir.
0: Benar.
1: Dalam hal apapun.
0: Ini jujur, dokter juga pasti gitu.
1: Pasti.
0: Pas saat kita jalan-jalan, lihat ada barang yang kita sukai, nanti dululah.
1: Iya,
0: ini kan anak butuh ini. Padahal ini udah pengen banget nih. Padahal itu penting juga buat kita ya, Dok ya.
1: Betul. Kita juga berhak kok.
0: Berhak bahagia ya, Dok ya. Oke. Nah, menurut dokter, apakah terlihat awet muda itu otomatis dokter berarti seseorang itu mengalami healthy aging?
1: Ada penelitiannya tuh seperti itu, Mbak.
0: Oh, ada.
1: Jadi kita ketika kita perceive apa maksudnya kayak menangkap wajah seseorang, ih awet muda banget. Itu ternyata memang menggambarkan sel di dalam tubuhnya itu awet muda.
0: Okay.
1: Gitu, jadi itu bukan hanya sekedar kayak perasaan kita aja nih, termasuk juga orang-orang yang maaf misalnya terlihat lebih tua dari usianya.
0: Ya, banyak
1: loh
0: ya.
1: Itu juga udah mulai kita lebih cautious lah gitu ya, lebih berhati-hati, jangan-jangan dia juga di dalam tubuhnya juga sudah mengalami aging yang lebih cepat daripada seharusnya gitu. Dan aging ini kadang orang hanya melihat apa ya, wajahnya tidak cantik lagi atau tidak ganteng lagi, padahal aging itu kan di seluruh sel tubuh. Yang jantungnya lah, yang otaknya lah, yang matanya lah, organ-organ di dalam tubuh. Jadi ketika kita bicara tentang aging itu memang harus secara keseluruhan.
0: Artinya apa, orang-orang yang tadi dokter katakan ada yang terlihat tua tapi usianya masih muda, ini bisa berpengaruh terhadap aktivitasnya juga atau pola hidupnya juga ya, Dok ya?
1: Dipengaruhi oleh aktivitas dan pola hidup ya. Bisa juga karena genetik. Bisa juga misalnya tanpa dia sadari ternyata dia ada penyakit nih di dalam badannya yang tanpa dia sadari yang bikin inflamasi terus-menerus gitu, kronis. Gitu.
0: Oke, baik-baik. Jadi jangan heran ya ketika kita berkenalan mungkin dengan seorang ya kan, apa namanya, tadinya kita apa namanya lihat dari wajahnya itu terlihat tua, padahal muda banget usianya di bawah kita gitu ya. Nah, itu dia. Jadi selanjutnya di dokter, cara kita supaya tidak terjebak dalam tekanan untuk selalu terlihat muda. Padahal walaupun nih kita pengennya muda terus ya, Dok ya.
1: Iya, pengen dipanggil kakak terus.
0: Iya. Padahal apa namanya, gen-gen ini sudah berpindah-pindah nih, dari gen milenial, gen Z, gen alpha, gen
1: ya, abis ini gen apa ya?
0: Gak tahu. Gimana tuh dokter?
1: Gimana ya? Tidak terjebak ekspektasi orang di luar gitu ya. Kalau menurut saya sih yang pertama kayaknya jangan membandingkan sih, dan lebih banyak mensyukuri aja gitu. Jadi apa yang bisa disyukuri hari ini, ya oke lah, mungkin dari secara penampilan kita gak secantik atau setampan siapa, tapi hari ini ternyata badanku masih sehat, hari ini aku sudah mengkonsumsi makanan yang sehat, aku tadi pagi udah olahraga, kemudian udah cukup minum air putih, aku rasa sih itu udah lebih
0: apresiasi
1: dari cukup
0: diri
1: sih.
0: Kita ya,
1: harus sering-sering appreciate. Itu juga yang sering aku bilang ke pasienku, misalnya nih dia datang nih abis cek body composition, dokter tinggi banget kadar lemakku, itu pasti aku cari-cari tuh apa ya yang bisa dia appreciate. Tapi Bu, otot ibu bagus, banyak. Ini yang mesti kita syukuri dulu ya, gitu. Nanti ke depannya kita pelan-pelan turunin lemaknya, tapi itu jangan dibawa stres gitu.
0: Oke, baik-baik. Nah, satu lagi yang terlupa tadi dok, di klinik dokter itu kalau boleh kita tahu program yang ada di sana seperti apa dokter?
1: kita itu kliniknya tidak hanya estetik, tapi juga wellness. Jadi wellness ini kan karena kebetulan memang apa ya, connect sama gym ya. Jadi kita emang ada paket di mana ada paket wellnessnya juga, termasuk juga membership gymnya, kemudian juga tadi yang alat photobiomodulation itu yang mungkin Mbak belum pernah dengar kah? Karena
0: tuh?
1: Di Jambi baru cuman kita yang punya.
0: Apa tuh, dokter?
1: Satu-satunya.
0: Jadi penasaran.
1: Jadi itu cahaya dengan apa ya, wavelength tertentu yang memang terbukti bisa mencegah atau apa ya, memperlambat proses aging, termasuk juga menurunkan inflamasi, membantu kebotakan pada rambut, meningkatkan kolagen. Jadi sekali treatment dapat semua from head to toe.
0: Aduh, aku kayaknya harus kesana nih, dok ya.
1: Gitu.
0: Itu maaf ya, dok, ya, mungkin juga ada yang dengar, pasti ada yang dengerin kita saat ini nih, kira-kira berapa budgetnya ya, dok? Kalau ngomongin soal paket-paket yang tadi dokter katakan.
1: Jujur sebenarnya enggak yang mahal-mahal banget. Kita treatment di klinik itu ada yang start from 100.000 aja.
0: Oke.
1: Gitu. Kemudian juga yang pasti kita sangat-sangat menjaga kualitas sih, Mbak. Jadi apa ya, apa yang dibayarkan oleh pasien itu kita jamin
0: betul
1: itu worth it.
0: Oke, gitu. Baik-baik. Dan kita juga ya, apa namanya, lakukan saja dulu, terus nanti banyak bonusnya. Yang penting kita niatnya sehat dulu gitu ya, dok ya. Karena susah banget nih, mungkin karena kita gak ada, kalau misalnya kalau pemain sepak bola tuh gak ada apa coachnya, pelatihnya buat diri kita, ya udah kita ke klinik aja gitu ya, kita konsul aja gitu. Makanya tadi bicarakan dengan pasangan Anda, mungkin harus ada waktunya untuk diri kita setidaknya satu kali sebulan ya, dok ya.
1: Kan gitu. Namanya parenting ya. Artinya harus ada kerjasama nih, suami
0: betul.
1: Istri, bukan mothering.
0: Benar-benar. Dokter, menjaga kesehatan mental, kita banyak juga sudah tadi ngomongin ya, ya, dan juga self confidence kita ketika perubahan fisik akibat usia mulai terlihat, itu bagaimana caranya, dok?
1: Self confidence ya, wah itu agak berat juga ya.
0: Kalau versi dokter gimana nih?
1: Terutama perempuan ya, Mbak,
0: iya,
1: ya, mungkin ya.
0: Karena kita aja dulu.
1: Ekspektasi ya, ekspektasi orang sekitar gitu ya kan. Dan kadang kita ini emang nomor satu ngejudge diri kita sendiri.
0: Benar.
1: Kalau saya selalu mengatakan ke diri saya sendiri bahwa tidak ada orang yang mengamati kita sebegitu detailnya kecuali diri kita sendiri.
0: Benar.
1: Kadang kita tuh terlalu worry dengan apa ya, khawatir dengan hal-hal yang sebenarnya orang juga nggak peduli kok gitu.
0: Bener.
1: Orang juga nggak peduli gitu loh. Jadi kalau saya sih balik lagi tadi, ini juga alhamdulillahnya punya suami yang suportif banget. Suami saya tuh selalu bilang, kamu tuh yang penting kamu sehat buat aku udah cukup.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Jadi kamu hari ini kamu udah olahraga, kamu udah makan yang sehat atau apa, itu aku udah seneng banget.
0: Betul.
1: Dia bilang gitu. Kamu nggak usah terlalu mikirin aku masih cantik nggak ya, kan kadang kita nanya gitu.
0: Terlalu ya, berlebih juga nggak baik ya, dok ya.
1: Iya, benar. Jadi intinya tuh kalau sekarang tuh gimana caranya kita ya mensyukuri aja gitu.
0: Oke. Kalau harus memilih nih, dokter, tiga kebiasaan yang paling penting untuk menjaga kualitas hidup kita sekaligus kesehatan kulit hingga usia lanjut, apa saja, dokter, kira-kira tuh?
1: Kalau saya yang pasti tidur.
0: Tidur dulu.
1: Ya, tidur itu.
0: Tidur itu sehari berapa jam lebih yang paling efektifnya, dok?
1: Idealnya sih 8 jam.
0: 8 jam
1: tidak
0: sehari.
1: Tidak begadang.
0: Okay.
1: Jadi jam 10 itu kalau bisa kita udah lelap ya. Gitu kan, karena ada hormon-hormon tertentu yang rilis itu pada saat kita deep sleep di jam tertentu gitu.
0: Okay.
1: Jadi saran atau rekomendasinya memang di jam 10 itu kita udah tidur udah tidur nyenyak gitu.
0: Okay, baik.
1: Itu tidur yang pertama. Kemudian yang kedua olahraga. Karena olahraga ini walaupun kesannya kayaknya opsional, boleh enggak, boleh iya, tapi sebenarnya itu sesuatu yang wajib, terutama angkat beban. Karena apalagi nih, Mbak, kita perempuan, pada saatnya nanti kita akan perimenopause, estrogen menurun, kita itu akan rentan banget sama yang namanya osteoporosis.
0: Betul, betul.
1: Kalau massa otot kita kecil, tulang tuh juga jadi ikutan keropos.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ya kesitulah nanti ini akan panjang banget, tapi intinya adalah olahraga.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga itu adalah nutrisi. Jadi selain makan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang, di umur segini tuh gak segini aja sih, maksudnya dari umur 30-an itu saya sekeluarga tuh udah mulai konsumsi suplemen. Karena kita kan gak tahu nih cukup apa enggak, apalagi untuk vitamin D.
0: Berarti itu penting juga ya dok ya?
1: Penting banget, jadi terutama vitamin D nih mbak, ada penelitiannya orang Indonesia itu banyak banget yang kekurangan vitamin D. Dan kami sekeluarga cek, ternyata emang kurang vitamin D-nya.
0: Tapi vitamin D itu boleh dikonsumsi setiap hari dan sampai kapanpun?
1: Iya, betul. Jadi gak apa-apa? Kalau misalnya memang ada waktu untuk cek vitamin D, memang itu akan lebih bagus. Jadi nanti dosisnya itu menyesuaikan. Tapi kalau misalnya tidak, rekomendasinya itu bisa kita konsumsi sampai dengan 1000 per hari gitu. 400 sampai dengan 1000 IU per hari itu masih aman.
0: Baik. Jadi yang pertama tidur, olahraga sama konsumsi gizi ya, seimbangnya. Baik. Terakhir nih dokter. Gak kerasa banget hampir jam 11 sih deh. Pesan dokter nih untuk orang-orang yang ingin menua dengan sehat tapi tetap juga percaya diri dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Itu seperti apa?
1: Ini balik lagi ke mungkin spiritualitas ya. Jadi lebih banyak bersyukur juga sih. Gitu. Mungkin selain kita berusaha untuk tetap merawat diri, kita juga mesti lebih banyak apa ya? Memaklumi kapasitas diri kita.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi ya udah. Jadi kalau di umur sekarang ini saya tuh lebih banyak kayak ya mensyukuri aja apa yang masih bisa disyukuri
0: dalam sehari-hari. Baiklah, luar biasa banget ya apa yang menjadi perbincangan kita ini. Sangat bermanfaat sekali sih kalau versi aku ya. Dan tentunya juga mungkin saja nih yang mendengarkan pengen lebih lanjut ya buat konsultasi sama dokter, boleh datang ya dok ya. Di jalan apa dok namanya dok?
1: Jalan Nias.
0: Jalan Nias. Nomor?
1: Gak ada nomornya.
0: Gak ada nomor, Jalan Nias. Pokoknya nih
1: seberang SD Ahmad Dahlan.
0: Seberang SD Ahmad Dahlan, Kota Baru Jambi ya pendengar ya, boleh datang. Ini bukanya jam 9?
1: Kalau gymnya itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari.
0: Setiap hari. Betul. Kalau kliniknya?
1: Kalau kliniknya dari jam 9 pagi sampai jam setengah 6 sore. Setiap hari juga.
0: Baik. Gak ada liburnya, nggak ada.
1: Kerja terus.
0: Waduh, nggak terasa ya dok ya waktu kita di obrolan Indonesia Sehat hari ini tentang healthy aging yang ternyata sudah sampai di penghujung acara ya. Dari perbincangan kita bersama dokter hari ini, pendengar, kita belajar bahwa menua itu adalah proses yang alami ya. Yang terpenting bukan bagaimana kita menghentikan usia, tetapi bagaimana kita menjalani setiap fase kehidupan dengan sehat, percaya diri dan tetap merasa nyaman dengan diri kita sendiri dokter ya. Baiklah, marilah kita rawat kulit kita dari luar, dalam juga yang penting ya, tapi jangan lupa juga untuk merawat tubuh dan diri kita luar dalam tadi, mulai dari pola hidup sehat, tidur yang cukup. Yang tadi dokter katakan 8 jam ya. Ingat loh, jam 10 malam udah tidur. Mengelola stres juga penting ya dok ya. Menjaga nutrisi sampai juga memberikan perhatian pada kesehatan kulit secara menyeluruh ya. Baiklah, terima kasih banyak dokter Dila banyak, atas waktunya hari ini. Pokoknya nanti aku pengen undang lagi deh dokter Dila ya. Tapi tentang pembahasan yang lain lagi Oke, yang pasti sukses selalu dokter untuk usahanya, karirnya juga. Salam sama suami ya, semoga next bisa bareng-bareng ngobrol di sini bersama ya.
1: Seru ya.
0: Seru lagi ya. Oke, baiklah. Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Sehat hari ini. Kita berjumpa kembali di Indonesia Sehat di hari Jumat berikutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda ya. Saya Astulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjelang pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 di antaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Guillermo Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando. Que están tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang senagat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net, tumbangkan wakil Korea Lenny Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gun Lista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan pertandingan cedera. Mungkin kita posisi kemenangan kita kan di bulan itu kita sudah ketemu dan kita kalah. Dan kita perbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang bulan lalu. Jadinya kita di sini lebih sudah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
3: Ya, mereka juga belum main ya.

0: kita besok dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi bentuk yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026, serta Asian Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java for Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Jambi masih bersama di FM 88,5 MHz ya. Di siang hari ini pendengar, di satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini dari berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti ya. Dari Pengadilan Agama Sengeti untuk panggilan sidang pertama teruntuk Teddy bin Saripudin di mana saja berada. Teruntuk Teddy bin Saripudin di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 3 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti Kompleks Perkantoran Bukit Cito Kenang, Jalan Lintas Timur KM26 Bukit Baling, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Sekali lagi informasi berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti, panggilan untuk sidang pertama teruntuk Teddy bin Saripudin di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa di tanggal 3 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang Jalan Lintas Timur KM26 Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Baik pendengar, itulah informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda berita panggil ya. Untuk Anda selamat siang semuanya dan selamat menikmati hari ini dan siang hari ini tentunya dengan tetap dan terus menjaga kesehatan kita ya. Saya Astu Landari masih menemani Anda di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi Siang ini.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi. Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
5: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: Baik pendengar, kita akan ikuti silang khotbah pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.
1: Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kondisi dan situasi yang semacam inilah Muhammad diutus Allah untuk berjuang melawan kepahitan hidup sejak kecilnya sebagai yatim piatu. Berjuang melawan masyarakat jahiliyah yang sudah terbongkar dan terlepas dari sendi-sendi kutaman hidupnya. Berjuang mengangkat kembali masyarakat yang sudah jatuh dan hampir binasa. Bahkan sejak kecilnya hingga dewasanya, ia terus berjuang dengan hati yang tak pernah patah, semangat yang tak pernah kunjung padam. Berjuang bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan, tetapi berjuang untuk cita-cita suci, membela pri kemanusiaan, menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka berbakti kepada Allah Rabbul Jalil. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, dalam konteks kekinian, peristiwa maulid perlu dijadikan tolak ukur untuk berbuat yang terbaik, baik pada diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Siapapun kita, pejabat atau tidak, kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau wanita, yang jelas harus dapat mengikuti akhlak-akhlak mahmudah dan meninggalkan akhlak-akhlak masmumah. Salah satu akhlak mahmudah Rasul adalah jujur. Sifat jujur akan dapat menjadikan seseorang dihargai dan disenangi. Sebaliknya, sifat dusta dapat merusak hidup dan kehidupan seseorang. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhasil dalam memperdagangkan barang-barang Siti Khadijah. Tentunya kejujuran beliaulah yang menjadi kata kuncinya. Beliau tidak pernah berdusta, apalagi sampai menipu majikannya. Yang kedua, sifat amanah. Amanah artinya kepercayaan. Allah mengingatkan Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil 'adl. Dalam tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 70, bahwa amanah pada ayat tersebut terbagi tiga: janji hamba kepada Tuhannya, amanah manusia kepada manusia lainnya, amanah pada diri sendiri. Bila sifat amanah sudah hilang pada diri manusia, suburlah kerusakan dan kejahatan. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bila datangnya kiamat? Nabi menjawab, idza yutila amanatu fandrisah. Apabila sifat amanah sudah hilang pada manusia, maka akan timbullah hari kiamat. Lalu sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apa indikasinya hilang amanah itu? Nabi menjawab, idza wasidal amru ila ghairi ahlik. Bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nabi adalah utusan Allah yang sudah benar, dan kalau dia menyampaikan sesuatu, baik perbuatan, perkataan dan diamnya, maka itu adalah wahyu dari Allah yang mesti diketahui dan diamalkan. Dan Nabi tidak pernah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu hal yang penting untuk diketahui oleh umatnya. Ketransparanan beliau inilah, maka beliau diakui oleh kawan dan lawan sehingga dapat dijadikan panutan. Yang keempat adalah fathanah. Fathanah artinya cerdas. Nabi Muhammad adalah manusia yang cerdas, pandai membaca situasi umat sehingga timbul kedamaian, timbul keamanan, kesejahteraan. Bahkan bukan saja cerdas secara fisik, tapi beliau juga cerdas secara spiritual. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, oleh karenanya dengan semangat Rabiul Awal inilah, marilah kita macu diri untuk meningkatkan kualitas iman kita, amal soleh kita, dan memberikan motivasi pada diri kita, saudara-saudara kita, untuk sama-sama menggerakkan syiar Islam seperti pengajian, majlis taklim dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Ahmad. Tidaklah sempurna iman kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai dari anaknya, dari ayah ibunya, bahkan dari manusia sekaliannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tayyib.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan sholat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 4 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci. Polda Jambi amankan pelaku pembakaran lahan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci terhitung dari tanggal 1 September 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat guna mencegah kebakaran hutan di kawasan konservasi selama musim kemarau. Penelaah teknis kebijakan bidang pemanfaatan jasa lingkungan BBTNKS Mary Deswita mengatakan penutupan mencakup seluruh akses pendakian Gunung Api Kerinci, baik dari jalur pendakian Solok Selatan maupun dari Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Sementara itu, pemerintah juga menutup beberapa jalur pendakian di kawasan Taman Nasional.
1: Wisata di jalur pendakian, khususnya Gunung Kerinci, itu kami tutup ya, sehubungan dengan adanya surat edaran dari Medbid ya, tentang penutupan pendakian wisata. Jadi bukan hanya berlaku untuk di wilayah Kerinci Seblat saja, ini berlaku untuk keseluruhan secara nasional. Adapun untuk penutupannya itu terhitung dari tanggal 1 September, mulai dari pengumuman ini diterbitkan sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Kita melihat perkembangan dari cuaca.
0: Di samping itu, Mary mengajak masyarakat yang berada berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk ikut menjaga lingkungan serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selanjutnya, pendengar, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terus digencarkan oleh Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Patroli pada malam hari kembali membuahkan hasil setelah tim darat mengamankan daripada seorang pria berinisial SG yang diduga tengah melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo, RT 25, Kecamatan Sungai Gelam. Wadir Krimsus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pelaku diamankan setelah petugas mendapatkan informasi adanya titik api berdasarkan hasil pemantauan radar satelit dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari radar satelit menemukan salah satu titik api, yaitu di Simpang Bejo RT 25, Kecamatan Sungai Gelam. Pada patroli, anggota tim darat menemukan seorang berinisial SG sedang melakukan pembakaran lahan. Saat itu juga Satgas segera mengamankan orang tersebut beserta barang buktinya, yaitu korek api. Menurut AKBP Agung Basuki, patroli pada malam hari sengaja ditingkatkan lantaran terdapat modus pembakaran lahan yang dilakukan saat malam untuk menghindari pemantauan petugas. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku lahan yang dibakar merupakan lahan pribadi. Pembakaran tersebut dilakukan dengan tujuan membuka lahan dan kemudian digunakan untuk penanaman. Beruntung aksi tersebut berhasil diketahui dan ditangani dengan cepat oleh tim Satgas Karhutla sehingga api belum sempat meluas.
2: Terkait dengan pengungkapan kasus Karhutla yang kemarin malam berhasil diamankan oleh Satgas Darat Karhutla Provinsi Jambi. Malam hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari radar satelit, kita menemukan salah satu titik api, yaitu di Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam. Pada saat patroli, anggota tim darat menemukan ada seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan.
0: AKBP Agung menambahkan, hingga saat ini jajaran Polda Jambi telah menangani 11 laporan polisi terkait kasus Karhutla dengan total 11 orang tersangka. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan dan hutan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, keterbatasan persediaan ribbon atau tinta khusus untuk pencetakan KTP elektronik membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghentikan sementara layanan pencetakan KTP di seluruh gerai kecamatan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas menjelaskan keterbatasan ribbon terjadi di tengah keterbatasan anggaran. Sebelumnya pemerintah Kota Jambi telah memberikan bantuan melalui belanja tidak terduga sehingga kebutuhan ribbon sempat teratasi. Namun saat ini persediaan ribbon kembali menipis. Akibat kondisi tersebut dalam kurang lebih 2 minggu terakhir, seluruh gerai Dukcapil di kecamatan untuk sementara tidak melayani pencetakan KTP.
4: Sudah 2 minggu ini karena terbatasnya ribbon, jadi semua gerai kecamatan kita hentikan nyetak KTP. Itu KTP hanya bisa dicetak di MPP dengan di kantor Dukcapil. Ya, tapi nanti setelah ABT, nanti semuanya akan normal kembali.
0: Meski demikian, masyarakat yang membutuhkan pencetakan KTP masih dapat mengakses layanan di mal pelayanan publik maupun langsung di kantor Dukcapil Kota Jambi. Dinas Dukcapil Kota Jambi berencana menganggarkan kembali pembelian ribbon melalui anggaran perubahan. Setelah anggaran tersedia, layanan pencetakan KTP di seluruh gerai kecamatan diharapkan kembali normal. Saudara, Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN sebagai upaya memetakan pegawai berdasarkan kinerja dan potensi. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi manajemen talenta ASN di Hotel Amaris Kabupaten Bungo kemarin. Sistem ini dinilai penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan secara objektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Al Haris mengatakan manajemen talenta dapat membantu pemerintah mengetahui kompetensi ASN yang selama ini belum sepenuhnya terpetakan. Menurutnya penerapan manajemen talenta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga perlu didorong di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, ia mengimbau para bupati dan wali kota untuk mulai menerapkan sistem tersebut di daerah masing-masing. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurutnya, digitalisasi harus mampu mendorong seluruh layanan pemerintah yang menjadi lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Program Kampung Donor Darah yang digagas Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Jambi terus diperluas ke tengah masyarakat. Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Novalian Eka Putra mengatakan, program tersebut mulai digagas sejak tahun 2022 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Hingga saat ini Kampung Donor Darah telah terbentuk di 26 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Jambi. Menurut Nopal, program ini lahir dari persoalan yang kerap dihadapi keluarga pasien ketika membutuhkan darah. Melalui Kampung Donor Darah, PMI berupaya mendekatkan layanan dan edukasi donor darah kepada masyarakat.
5: Sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Dengan setiap kecamatan itu sudah nyebar di Kampung Donor Darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang aktif ini tetap mengedukasi.
0: Tidak hanya mengajak warga mendonorkan darah, program ini juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme mendapatkan darah, termasuk prosedur, administrasi, dan komunikasi dengan PMI. Pengurus Koperasi Desa atau Kopdes dituntut untuk tidak sekedar menjalankan administrasi rutin, tetapi juga harus jeli melihat dan mengoptimalkan potensi unggulan di wilayahnya masing-masing. Langkah ini dinilai menjadi kunci utama dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Saukani menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam membaca peluang lokal baik di sektor pertanian, pariwisata, kerajinan tangan maupun perikanan. Mengidentifikasi komoditas atau jasa unggulan desa yang memiliki nilai jual tinggi di luar wilayah.
6: Di daerah Kabupaten Kerinci ini. Kemudian salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita di samping melalui koperasi ini, tentu kita juga melihat dari potensi yang ada di daerah kita, Kabupaten Kerinci.
0: Melalui pengelolaan yang berbasis pada potensi lokal, Kopdes diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan desa, tetapi juga motor penggerak kemandirian ekonomi warga. Penguatan kapasitas dan pelatihan bagi para pengurus koperasi pun akan terus ditingkatkan guna mendukung misi tersebut. Saudara, anak usia 3 tahun sudah dapat diperkenalkan dengan penggunaan gadget. Namun, orang tua perlu memberikan batasan agar penggunaannya tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Durasi penggunaan gadget disarankan maksimal 1 jam dalam sehari dan dilakukan dengan pengawasan orang tua. Dr. Ridwan, Ketua Ikatan Psikolog Klinis IPK HIMSI Wilayah Jambi, mengatakan penggunaan gadget pada anak perlu disertai pendampingan aktif dari orang tua. Konten yang diberikan sebaiknya bersifat edukatif dan berkualitas.
7: Gadget itu bisa diberikan sebenarnya pada usia-usia 3 tahunan ke atas lah, tapi dengan kondisi pembatasan, gitu ya, pembatasan istilahnya. Anak tidak boleh lebih dari 1 jam menggunakan gadget, maksimal 2 jam. Dan itu juga penggunaan gadget ini lebih ke arah pengetahuan-pengetahuan, melatih-melatih motorik, melatih kognisi, bahasa, dan seterusnya. Nah, ini jadi salah kaprah pemberian yang dimulai di sejak usia dini, tetapi kemudian pemberian itu lebih ke arah untuk supaya anak nggak rewel, nggak rese, gitu kan. Nah, lebih baik kalau orang tua tidak bisa mendampingi, lebih baik tidak usah memberikan.
0: Selain membatasi waktu layar, orang tua juga perlu memastikan anak memiliki cukup waktu untuk melakukan aktivitas fisik, bermain di luar ruangan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Keseimbangan antara penggunaan gadget dengan aktivitas bermain, belajar, dan bersosialisasi

0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kebersamaan kita di edisi hari ini di hari Jumat tepat di tanggal 4 September ya 2026. Saya Astu Landari tentunya hadir menemani Anda di ajang request lagu-lagu pop Indonesia ya. Dan juga dengan informasi, sharing informasi terkini yang ada di seputar Anda ya. Boleh bergabung pendengar di line telepon kami tentunya di 0811 6707 8850.

0: Pendengar, saya sudah siapkan ada beberapa tembang lagu yang bisa Anda request di siang hari ini ya. Ada detik-detik tak bergerak, terus fenomena, ternyata mimpiku, gampangan sama penyesalan ya. Nah, silakan Anda ingin bergabung pendengar di Pro 1 RRI Jambi siang hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Bujang?
1: Alhamdulillah, balik sholat sudah makan.
0: Alhamdulillah. Nyok lagi. Apa makan kita lauk hari ko?
1: Wah, yang gua makan benar lauk, makan lauk. Makan apa? Lauk gulai daun ubi.
0: Daun tu tercebuk sebun daun ubi. Kalau gulai dadaunan aku kok kaki pain ya daun rengas tapo.
1: Gulai dadaun ubi.
0: Daun ubi yolah. Pucuk ubi rak ya. Digulai pakai jengkol lah dengan ikan teri apa idak? Apa dedewean be daun ubi tu? Tumatan ya nanti ya dak ya. Enak nian lah berkawan yuk aja tidak takut kalau udah dewean takut yuk bang.
1: Alah, aku panas balik lapas mayang langsung makan. Awak lagi nanti makan kan.
0: Iyo nian lah tuh betul nian ya. Iyalah polusi banyak udah asap lah balik banyak pula bang.
1: Asap itu
0: kok. Habis di sana sudah.
1: Habis ado lah kalau pagi itu ado kalau ini kete.
0: Panas ado gini. Panas, tinggal panas nyobel lagi ya.
1: Panas ini tak pula, berdengi, berdengi, berdengi, asap.
0: Iyalah, yang penting walaupun asapnya agak berkurang di batang hari itu, tapi panasnya mencorong nih ya, nera, yo. Jago bela kesehatan.
1: Bagaimana kita di bawah seng, itu lah kacau.
0: Oh, di bawah seng, sudah aku bayangkan bang, ngelitik. Iyo, bang lagunya ada 5 judul, detik tak bergerak, fenomena, ternyata mimpiku, gampangan sama penyesalan. Apa nih yang nak didulukan? Ternyata mimpiku, oh iyo dari Naf ya, oke baiklah. Buat siapa lagunya nih bang?
1: Ternyata mimpiku, mudah-mudahan panen tercapai.
0: Iyo amin.
1: Mudah-mudahan
0: rezeki kan. Yo, rezeki dak kemano, Bang?
1: Yo, kalau rezeki kan itu kalau mudah mesti saya kelempar aja be sano.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Aku berdoa golah kalau macam tu.
1: Nah, kalau babua aja be. aku nak mengacun jabe, jabe kawin dengan setan.
0: Oh mak. Alhamdulillah, semoga banyak kagi yo itunya yo buahnya dak.
1: Daun macam mana? Daun ni macam lebar pak tangan lah daun ni.
0: Oh, besar ya?
1: Lebar pak tangan lah tu. Awak bagi pupuk MPK, bagi pupuk miwon.
0: Iya, pakai miwon bang. Cerita orang tu kalau tanaman tu nak subur katanya.
1: Rasio miwon yang ubat racing yang.
0: Tahu lah bang rasionya yo.
1: Tahu lah.
0: Yo, hayo lah.
1: Awak dulu apa jawab nyebutnya kan? Ubat cap. Kan aku pakai apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Tembako.
0: Tembako?
1: Tembako sama miwon.
0: Oh, itu yo. Memang sudah dapat itu hasilnya?
1: Sudah.
0: Iyalah.
1: Kalau ini kan cuman cuma miwon deh. Tembako lo misuk. Kalau tembako suk lah. Kalau buah-buah itu tahu.
0: Itu mantap. Tuh boleh naik limo mobil ke sana?
1: Orang menung nengok Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Sampai tunggu jangan apa? Macam daun apa macam daun temako boleh buat daun bala.
0: Iyo besar-besar ya dak.
1: Besar ini kelincin kangan alhamdulillah pokok bulan kan.
0: Iyo.
1: Nan ada banyak yang penting terus.
0: Iyo betulnya.
1: Kalau banyak dak tunggu macam.
0: Biar biarlah dikit-dikit be dulu pelan-pelan kan. Eh, nyok lagi. Iyo, yang penting ado buahnya. Iyalah. Ada ado lo.
1: Kalau hujan dari Pak Ari sejak siang hujan kan.
0: Hujan
1: ni Pak Ari Pak Gubernur gitu kok enggak dengar ya ijan nek to.
0: Iya. Iyalah lagu kok untuk siapa kok? Nak nyenggol siapa abang siang-siang kok?
1: Untuk bulan selalu lek selalu ge tu empat sorok tu nampak kena pilih.
0: Ah tu dak ado dak. Biasalah.
1: Oh, tu lah lain, agak pecah.
0: Entahlah, pilih kau dah nak hilang. Tunggu asap hilang, dia hilang lah kau, gak?
1: Awak ada laki, ada bini, ya. Kalau bini awak kena pilih, laki awak nyedot,
0: eh. Oh, macam tu. Tak nak, dia bang.
1: Ayo, kalau awak pilih, laki awak nyedot, eh. Kalau laki pilih, laki awak
0: nyedot, eh. Macam budak kecil, bang, tak dogi. Oti ye, yolah.
1: Yolah.
0: Payu.
1: Salam. Mak bau padamu ni kau.
0: Yo, nyok gi.
1: Alhamdulillah.
0: Tu kata aku, makoi petak yang pertama kau banyak ni ocehan ni nampak kau.
1: Salam untuk ulat ya.
0: Yo. Bang Ijal semayang di rumah dia eh kalau apa kok Jumat kok lah balik.
1: Yo dia tu nyebut yo Jumat tu kan. Mm-mm. Kamu apa nenek apa yang di Rengat di mana di Riau di mana?
0: Yo nenek Yasmin.
1: Mm-mm. Nenek Yasmin selamat tinggal kemarin kan.
0: Okey.
1: Mau mendidik itu juga ya.
0: Mm-mm.
1: Keramatan bapak Tero sama kapal mata mau kamu ajeng di Sungai Lilin, macam apa pun lagi dah.
0: Iyo.
1: Ada kalau ada bagi sana mau ulat na.
0: Itu.
1: Kamu Anita di Sungai Toman, berasa Anita dapat apa sale Toman ni dah.
0: Berasa nyanyi nyemur eh, sehari kering.
1: Banyak dapat kena tinnya mai ni yo. Kamu panas mungkin kena tin berdoai kering.
0: Iya.
1: Salam
0: kali lalu Maulana
1: ya.
0: Oke lah.
1: Jaga kesehatan Maulana, pakai masker balik.
0: Siap.
1: Siap.
0: Sudah kok kalau tak salah, yo, dia nyelah.
1: Oh iya, ya lah. Pasti mesti yang itu berarti.
0: Yo.
1: Nanti Maulana lagi.
0: Tahu lah, bang, kok jadwal yo?
1: Tahu lah.
0: Pokoknya turun naik.
1: Iya. Mula nombor PRRI ya saya lah dengar di
0: wo. Iya nian lah tu. Makasih yo.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar silakan Anda ingin bergabung kembali di line telepon kita 0811-670-7-8850 di ajang request dan sharing informasi. Loha.
2: Loha juga.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Mbak?
0: Kabar baik, Bang. Dia semangat, aku semangat. Dia lesu, aku lesu.
2: Panas lah,
0: bau sudah makan. Panas, oh, bau sudah makan galo. Nampaknya pendengar aku kok siang kong.
2: Iyo,
0: jangan lupa sudah makan buat kopi. Ada pula gorengan dapat samping tu kan? Lah sudah habis kopi, aku yakin telelam dia tidur. Iyalah sehat Bang Amar ya.
2: Alhamdulillah,
0: sehat selalu walafiat. Alhamdulillah, cuaca panas yo.
2: Panas.
0: Yo.
2: Pagi ini kabut asapnya pekat
0: ni. Yo sama bang, seluruh orang ni kayaknya di status pagi tadi dak yo, kok asapnya balik lagi, katanya pagi-pagi kok tambah ini lagi. Ha, kalau yang bagi emak-emak kok loka lah pula libur pula sekolah katanya. Ini kalau di kota Jambi masih libur, masih daring, pembelajaran jarak jauh. Tapi ada juga sih di beberapa sekolah kayaknya di.
2: Di apa tuh SMP Modung kok SD sekolah.
0: Sekolah yo, berarti Muaro Jambi sudah sekolah.
2: Iya, tapi SMA sekolah tidak libur.
0: Oh, SMA libur.
2: Iya. Kota balik.
0: Kota balik, bang. Ma anu cam tu, bang.
2: Asap main tuh.
0: Iyo.
2: Iyo,
0: aturannya anak SMA konang sekolah, anak SD SMP tu lebo.
2: Iya, siang kok agak kurang lah sampai lah ada
0: udah. Iyo, ayo lah, kan abang tu lah makan.
2: Ada kebakaran tu, itu kan.
0: Di mana pula sungai Muara Jambi?
2: Sengeti Bukit Baling.
0: Oh, di Sengeti Bukit Baling ada kebakaran lagi. Nah, tu. Iyalah, mungkin bisa apa namanya kok dikasih tahu lah. Yo, jangan lagu bang, kalau nak melaporkannya, lapor be.
2: Tapi kalau banyak asap, berarti ada kebakaran, berarti
0: tak ya? Itu kau tu mengandai-andai kau tu. Tak ada nengok secara langsung, Aida. Kapan tiba ajalmu?
2: Tuhan yang tahu.
0: Lah nak tahu gitu ajal kapan ya dak? Ya sudah, abang nak ngambil lagu yang mana judulnya nih? Detik tak bergerak, fenomena, gampangan atau penyesalan?
2: Penyesalan bilang.
0: Nyesal tapo diuk masuk siang ko.
2: Dah.
0: Yo.
2: Oh nyesal berapa hari ko tidak bisa masuknya.
0: Iyo, iya. Ati ye.
2: Kan tidur lah, oleh apanya dijo.
0: Pokok sambil mencet sambil tertidur ya.
2: Iyalah, abis
0: lah. Ayo sudah, salam-salamnya buat siapa nih? Tadi yang pertama ada Bang Ujang.
2: Masih-masih yang
0: sekali
2: ya.
0: Mm-mm.
2: Semua kru Pro 1 sampai siang.
0: Mm-mm.
2: Bang Ujang tadi baru di balap.
0: Mm-mm.
2: Bawa Tifa juga, Anita, Pina, Aurel, Andi Musim juga.
0: Mm-mm.
2: Buatnya siapa lagi ya? Bang Al, Bang Muhori juga, Bang JJ, Bang Jol, Bang apa? Pati apa ya?
0: Pati apa tuh? Pati Yusuf?
2: Pati Yusuf tak ya?
0: Entahlah. Pati Leman.
2: Putra Banten juga. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Nili Badulah Bak Soan. Pakudam bagi jang bambu Chelsea juga, Anja Yusuf juga, banyak kan Sulek juga, banyak Ida Naila Ajeng, buat putra FPM, buat galau-galau layau.
0: Ya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita terima satu penelpon lagi ya, atau langsung, ini langsung lagu, kita puterin dulu lagunya ya, ada Ternyata Mimpiku dan Penyesalan ya, jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: melihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

aku berpaling dari jalan dan tuntunmu. Ku menyesal.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Thunbergs Hoax ID. Setelah melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Gubernur Bali Iwayan Koster bagikan dana ratusan juta ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi pemerintah Provinsi Bali @pemprovbali. Dalam unggahannya, Pemprov Bali menyatakan bahwa informasi mengenai Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, kembali lagi bersama kita di Ajang Request dan Sharing Informasi Pendengar ya, menemani kebersamaan di tengah cuaca yang, aduh gimana ya, panasnya luar biasa banget nih. Ada pula asap-asap yang kemarin kayaknya udah hampir cerah ya, terus pagi tadi kembali kabut asap menyelimuti ya. Nah, pastinya juga pendengar di musim cuaca seperti ini nih, terus juga kemarau ya kan, kita harus perbanyak menjaga kesehatan kita lebih intens lagi ya kan, terus juga perbanyak minum air putih ya. (0811-6707-8850) ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang juga Bang Tamrin. Apa kabarnya abangku? Sehat lah Bang yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, betul nian Bang. Banyak-banyak bersyukur hidup kok Bang.
1: Iya lah, bersyukur.
0: Iya.
1: Ini kabut asap amin.
0: Kabut asap masih ya Bang?
1: Masih ya.
0: Masih di tempat abang ya dak ya?
1: Kita semua bukan.
0: Kita semua. Kalau di rumah abang kini kok ada kabut asap, coba cek Bang kompor gasnya. Siapa tahu kan. Iya, hati-hati pokoknya Bang ya, karena air kering gini kok Bang, kalau kebakaran ya Allah, apa pakai apa kita nak nyiramnya, pakai duit.
1: Oh, air mati-mati kan kayak air apa deh, minum dikit kan.
0: Mm-mm.
1: Jangan buat semarangan kayak rembet Pak kebun orang bakal
0: lah. Iyo, iyo nian lah. Mm-mm. Terus juga yang bagi yang merokok, puntung-puntung rokok tuh jangan buang sembarangan juga, pastikan memang benar-benar mati ya. Nah,
1: iyo,
0: tuh.
1: Iya, air deh, minum siram dikit kan.
0: Iyo, betul. Lagunya Bang, ini ada kehadiranmu judulnya, terus mau tak mau menantang rasi bintang, cobalah bertahan. Terus ruang sendiri.
1: Kehadiranmu ya.
0: Kehadiranmu. Oke. Saya terima kasih untuk kehadiran Abang siang ini Bang ya.
1: Salamnya untuk Pak Wan.
0: Oke. Amin. Amin ya Allah.
1: Salamnya untuk kegawa Wan ya. Untuk pendengar Pus 1 lah pokoknya.
0: Untuk
1: semua pendengar di Pus 1.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: Bang. Oke, sama-sama Bang Tamrin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagunya ada kehadiranmu ya. Di belakang Bang Tamrin ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo, dengan siapa ini Bang?
2: Dengan Sopri di Morobungo, Mbak Ulan.
0: Bang tadi, Sopri, kan? Ya Allah, baru kita bercakap hari ko ya.
2: Kita baru bercakap dengan Mbak Ulan.
0: Iya. Lah sudah kalau, dengan saya ko lah baru bertemu hari ko Bang ya.
2: Dengan Mbak Ulan kami.
0: Ya Allah Bang. Apa cerita bungo tu Bang? Kondisi cuacanya cemano?
2: Kalau bungo lah, bola panas ini.
0: Lah po, lah cerah.
2: Panas. Kebasaknya lah kurang gitu.
0: Alhamdulillah. Tapi hujan ada dak? Hujan ada dak?
2: Ada.
0: Kapan hujan?
2: Iyalah kalau apa kemarau tahun hujan tahun itu sekarang lah.
0: Macam mana pula tu?
2: Iya,
0: tapi saya tak ingat pula Bang, kata-kata pepatah Bang, bu, untuk orang kemarau setahun hilang kemarau setahun buat hujan sehari katanya. Ha tu dia. Hilang nian kebaikan kita selama ko eda. Bahayanya lah eda nama manusia. Iya. Iyalah Abang nak lagu apa Bang judulnya ni? Bang? Judulnya ada mau tak mau menantang rasi bintang. Oh mau tak mau lah, aku dengar juga Pro 1 katanya. Nah iyalah, mau tak mau kita bersyukur bela dengan keadaan kini kok Bang ya. Iya, terima bela. Salam-salamnya untuk siapa Abang tuh nak nyamperin siapa? Untuk Bang Buhori. Eh bangun nih, beliau tuh kalau tedo apa balik Jumat nih.
2: Ayo,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya, peringkat di mana saja Anda berada, ada dua lagu kehadiranmu dan mau tak mau ya. Yang mau bergabung kembali, saya nantikan ini ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak D? Kurang semangat kayaknya Pak D nih.
1: Ini lagi leye-leye, Mbak.
0: Ah, tuh kan lagi leye-leye, lagi mager, malas gerak, Mbak. Pegang handphone terus langsung telepon katanya. Udah makan, Pak D?
1: Udah, Mbak.
0: Oke lah kalau begitu. Pak D, ini lagunya ada Cobalah Bertahan sama Ruang Sendiri sama Menantang Rasi Bintang. Apa nih yang mau didahulukan?
1: Karena ada orang baru ya, coba bertahan lah Mbak.
0: Ah ya, haruslah. Bertahan. Kenapa?
1: Bertahan debu anu Mbak.
0: Bertahan dengan polusi.
1: Yang mudah-mudahan dia bertahan Mbak.
0: Ah, jangan bertahan lo, pergilah cepet, segera pergi.
1: Jangan lah, nanti kalau pergi aku sendirian.
0: Oh si Pak, si Bude. Iyalah kalau begitu, Bude, kapan-kapan nanti kalau aku mau ke Medan ya kan aku ke rumah Bude ya.

0: Mbak.
1: Tadi pagi tebal nggak? Kalau di Jambi ada lagi nih, kemarin udah hampir cerah.
0: Iya, tebal.
1: Oh, sama berarti ya.
0: Kalau siang panas.
1: Iya.
0: Ya, panasnya ada semisal angin agak lumayan, Mbak.
1: Iya, betul. Tapi kalau malam agak ada angin-angin gitu ya, Pak De ya?
0: Ya ampun, kalau malam dinginnya, Mbak.
1: Kalau siang panas, panasnya bercampur dengan ini, asap ini ya.
0: Kalau siang asap nggak ada, Mbak. Kalau pagi.
1: Oh, kalau pagi. Itu bukan asap kali, Pak De. Itu embun nggak sih?
0: Nggak, asap. Karena bau-bau kebakaran, Mbak.
1: Oh, serius?
0: Kalau siang kan udah ada angin, jadi berterbangan asapnya.
1: Iya.
0: Pagi sama sore kan angin nggak ada.
1: Berarti beneran asap ya?
0: Asap.
1: Iyalah, kita berdoa aja deh semoga segera apa namanya ini tuntas ya masalahnya. Terus kita juga sebagai masyarakat juga meningkatkan kesadaran nih di tengah kondisi cuaca kita seperti sekarang ini ya.
0: Itu yang nggak sadar kadang-kadang yang nggak sengaja itu, Mbak.
1: Betul.
0: Yang sadar orang itu.
1: Kalau yang sengaja tuh udah jelas ada hukumnya ya Pak De ya.
0: Sengaja itu kadang buang-buang rokok bisa menyala pula itu.
1: Iya. Oke lah, mau nyamperin siapa Pak De siang ini?
0: Tadi ada Bang Tamrin, Bang Puja.
1: Iya, ada Bang Sopri juga dari Bungo. Kayak aku baru masuk deh sama Bang Sopri nih, baru ya, bisa ngomong.
0: Ya, udah berapa tiga kali nih kayaknya Bang Sopri masuk.
1: Oh iya ya, pantas.
0: Di Bang Rupi. Terus ya. Kang Sule, Putra Batten. Ini ibu-ibu gak ada yang masuk loh ya?
1: Belum, kayaknya masih ada gawe ya, nih.
0: Kemungkinan nunggu asap orang itu.
1: Gak tahu.
0: Ada yang asap sate, ada yang asap sale. Oke, semua-semua buat ibu-ibu ya, salam kompak, salam persahabatan lewat udara mbak ya.
1: Oke, baiklah.
0: Mbak Ulan, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali, Pak De.
0: Itu sudah terbuka kalau mau ke Medan.
1: Iya, nanti ya kita hubungin.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita dengar dulu beberapa tembang lagu yang sudah di request ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Anda ingin bergabung, saya nantikan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang Wuhori?
1: Alhamdulillah sehat, Mak Ulana apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih sehat, Ulan, aktivitas ya. Lancar Bang Wuhori?
1: Alhamdulillah masih lancar Mak.
0: Alhamdulillah, baiklah. Oke, Bang Buhari, kita ini dulu keep dulu lagunya ya. Judulnya nih ada Salah Apa Aku, Kalah Untuk Menang, Lupakan Aku, Jangan Duakan Cintaku, Terlalu Cinta. Nah, dari kelima ini judul mana yang mau
1: di... Hah? Kalah Untuk Menang aja, Pak.
0: Kalah Untuk Menang. Oke, siap. Ya. Aduh, bener banget ya. Ya udah kita mengalah aja ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baiklah. Mau nyamperin siapa aja ya, Bang Buhori?
1: Salam untuk Bang Ramelan, Barudi, Banjimon, Waudin, Ade Indra, Ajeng Pero, Landari, Mbak Cinta juga, Bu Nayani, Mbak Abdullah, Bang Arteng juga.
0: Iya.
1: Untuk Kepri tadi, Tepati, Tepota, Kota Banten juga. Untuk Tepri,
0: iya.
1: Ya. Untuk Bang Godin juga, untuk Mak Pina, untuk Mak Berlinnya juga, untuk semua soal saya.
0: Iya, baik-baik.
1: Untuk Maulan, semua setel, semua gabulannya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Buhori ya, pilih lagunya Kalah Untuk Menang katanya. Ya, dadah kita ngalah aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau ini gak mau kalah, dia mau menang terus ini Bang Juli.
1: Menang dan iya, menang.
0: Apa kabarnya lupa, Bang? Kan?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Baju Bang gimana ya. Cuacanya? Maksudnya kondisinya saat ini seperti apa tuh?
1: Ya sama lah Mbak.
0: Sama ya.
1: Tadi pagi ini ya pagi itu kapuk tebal juga.
0: Oh gitu.
1: Nah, kalau siang udah mulai panas. Ini panas sampai malam loh Mbak.
0: Malamnya sampai panas benar, berarti sama
1: malam
0: juga.
1: Malam itu panas ya, terasa hawanya itu panas.
0: Iya betul betul sama pokoknya.
1: Pokoknya buka baju terus Mbak.
0: Pokoknya buka baju terus Bang Juli, siang malam dia buka baju.
1: Iya Mbak. Baru pakai baju Mbak mau tidur.
0: Iya betul betul. Ya. Tapi kalau tengah malam banget nggak usah buka baju, masuk angin. Ntar kalau di luar ya kan, kalau di dalam sih enggak.
1: Kalau di luar ya lambat masuk angin. Tapi di tempel di tempat di lenteng itu apa?
0: Iya iya iya.
1: Ya sama Pak Ujang tuh kan?
0: Ya ada lagunya.
1: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa tuh?
0: Salah apa aku? Lupakan aku, jangan duakan cintaku, terlalu cinta.
1: Wih, terlalu cinta dari siapa Mbak?
0: Dari Rosa.
1: Mbak Ulan ya?
0: Dari Rosa.
1: Ayo itu aja lah Mbak.
0: Oke,
1: Rosa
0: baik.
1: Wulandari.
0: Oke, Rosa Wulandari ya. Siap, nanti didengerin lagunya. Mau nyamperin siapa Bang Juli?
1: Ya, salam pertama untuk Mbak Ulan, sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan Mbak Ulan.
0: Siap.
1: Nah, terus untuk Mbak Bukhori tadi ya. Sehat selalu Mbak Bukhori, Mbak Abdullah juga, Putra Banten.
0: Iya.
1: Mbak Ajeng, Mbak Vero juga, Mbak Sinta juga, Mbak Ujang juga, Mbak Kader CS juga ya, Mbak Amarka, Mbak Rudi juga, Pak Adi Sutrisno, untuk Bang Cipi juga ya, Nenek Yasmin juga, untuk semuanya Mbak Ulan ya.
0: Oke, tanpa terkecuali.
1: Terima kasih banyak Mbak Ulan ya.
0: Terima kasih kembali Bang Juli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya kita mau dengar lagu Kalah Untuk Menang dulu deh ya. Ini dia lagunya.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Bu, bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, pendengar khususnya Anda, kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya berupa beduk dan azan asar untuk sore hari ini.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 8.

0: Jambi sore ini.
1: Navigasi cerdas kamu untuk membaca peluang usaha, mengembangkan potensi diri, dan menguasai pasar digital masa kini. Bersama di acara Ekonomi Digital.

Baik, benar. Selamat sore. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah dikabar sama untuk Jambi Sore edisi Jumat di 4 September 2026. Oke, saya Suci Rayang kembali hadir untuk Anda di Ekonomi Digital. Dan pendengar, perkembangan ekonomi digital Indonesia ini terus menunjukkan tren yang menjanjikan ya, karena pemerintah juga melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menargetkan kontribusi ekonomi digital mencapai 15.557 triliun di tahun ini, tahun 2026. Dan target ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah pesatnya transformasi teknologi yang terjadi di berbagai sektor. Dan di balik target yang ditetapkan yaitu 15.507 triliun rupiah pada tahun 2026, satu yang menjadi perhatian serius dan punya peran sangat penting adalah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dan ternyata ya, selama ini pendengar, UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Karenanya digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai target ekonomi digital nasional.

Bagi penaruan, Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di Jambi sore edisi hari ini. Ada The Titans, Rasa Cinta.

Oke, benar-benar menarik ya, karena memang ternyata ada target yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk ekonomi digital, yang ternyata UMKM ini menjadi salah satu atau malah menjadi salah satu kunci utama begitu dalam mencapai target ekonomi digital secara nasional di tanah air. Dan ternyata juga bagaimana UMKM harus melek digitalisasi begitu ya, karena bukan hanya sekedar memindahkan aktivitas jual beli ke platform digital, tapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis mereka, cara menjangkau pasar, hingga membangun keberlanjutan usaha di masa depan. Dan target dari pemerintah untuk membawa 40 juta UMKM. Jadi gak main-main ya, targetnya itu luar biasa sekali. 40 juta UMKM dan target rupiahnya adalah 15.557 triliun rupiah pada tahun 2026. Ini bisa menjadi kontribusi ekonomi digital. Salah satu yang menjadi peran pentingnya adalah UMKM. Sehingga pemerintah juga pada akhirnya menargetkan ada 40 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital, dan ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap para UMKM, pelaku UMKM juga sangat besar. Dengan digitalisasi, pendengar, diharapkan pelaku UMKM memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena sebelum adanya digitalisasi pada pelaku UMKM ya, banyak pelaku usaha yang mengandalkan penjualan mereka secara konvensional dengan jangkauan pelanggan yang terbatas. Tapi dengan digitalisasi, dengan melalui marketplace, media sosial, dan juga berbagai platform digital lain, produk lokal dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Bahkan ada juga pelaku UMKM yang sudah bisa menjangkau konsumen pembeli dari luar negeri. Jadi luar biasa sekali ya adanya digitalisasi ini bagi perkembangan bisnis di Indonesia, di tanah air. Tidak hanya meningkatkan penjualan, digitalisasi juga membantu UMKM dalam mengelola operasional bisnis secara lebih efisien. Berbagai aplikasi keuangan, kemudian juga sistem inventory, hingga layanan pembayaran digital ini memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Kemampuan memanfaatkan teknologi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dari pelaku UMKM itu sendiri. Karena persaingan dunia usaha ini semakin ketat, era digitalisasi dan era globalisasi semuanya bisa dijangkau dengan waktu singkat, dalam waktu singkat begitu ya. Teknologi digitalisasi ini memang satu kemajuan sekali, sehingga pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan teknologi, sehingga pada akhirnya juga menciptakan peluang lebih besar untuk bisa berkembang dan juga bertahan di tengah era globalisasi, di tengah era digitalisasi.

0: Oke, kita berharap bahwa target-target yang ditetapkan pemerintah, yang ingin dicapai pemerintah ini bisa tercapai begitu itu di tahun 2026 ini. Ada penguatan ekosistem digital yang harus dilakukan secara inklusif tentunya ya, untuk mendukung para pelaku UMKM agar mereka melek digitalisasi, mereka juga bisa menggunakan digitalisasi tersebut. Pendampingan, pelatihan, dan akses terhadap teknologi perlu terus diperluas agar semakin banyak pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan peluang yang tersedia. Dan partisipasi dari berbagai pihak seperti unsur perguruan tinggi, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas bisnis juga memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi digital pelaku UMKM. Karena dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Ya, optimis ya untuk kemajuan dari pelaku UMKM itu sendiri, karena jika pelaku UMKM ini menjadi motor penggerak utama, digitalisasi menjadi jalan strategis untuk menciptakan usaha yang lebih tangguh, yang mampu bersaing dan juga siap menghadapi tantangan masa depan. Insya Allah ya, lebih semangat lagi tentunya para pelaku usaha UMKM. Dan tentunya juga ada kolaborasi dari berbagai pihak, bagaimana kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan institusi atau lembaga juga mendukung pemberdayaan UMKM ya, dengan memberikan peluang-peluang untuk mereka melakukan usaha di satu kegiatan yang dilakukan oleh satu instansi ataupun lembaga. Ini tentu akan membuat pelaku UMKM semakin bergerak, semakin maju, semakin bisa menunjukkan usaha-usaha yang mereka lakukan. Karena pendengar, target ekonomi digital Indonesia ini nggak main-main, ada 15.557 triliun pada tahun 2026. Ini target yang mencerminkan begitu optimismenya pemerintah terhadap kemampuan bangsa dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Insya Allah ya, dengan dukungan semua pihak tentunya bisa tercapai target 15.557 triliun untuk kontribusi UMKM dengan digitalisasi UMKM itu sendiri, dan pemerintah juga harus terus mendorong 40 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Baik, penanti, terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Jambi sore ini ya. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua. Terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, dan salam sehat ya juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masa depan tidak menunggu, kitalah yang harus berani melangkah dan beradaptasi. Manfaatkan teknologi, ciptakan peluang kerja, dan jadilah pemain utama di era baru ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan acara Ekonomi Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Sebetulnya kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan ada organik dan organik. Yang organik bisa kita buat pupuk dan sebagainya, kemudian yang non-organik.
3: Untuk kader KB, kemudian PKK kampung juga nanti kita akan sosialisasikan untuk ibu-ibu dapat memilah sampah. Di mana kader KB ini di tingkat atas sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BKKBN.
4: Di keluaran Padang Kucing Hulu, kalau masih pusatnya masih ada di Padang Kucing Hulu, dan saya meyakini saya akan berantas semuanya sampai ke ujung Padang Kucing Hulu. Jadi jangan.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan di Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Warta Belaja Sumba RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari tingkat rumah tangga terus didorong guna menekan lonjakan volume pembuangan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA. Langkah mandiri ini dinilai ampuh mengatasi keterbatasan lahan TPA sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di wilayah Lampung. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani dari RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan.
2: Persoalan sampah di Lampung masih menjadi tantangan, terutama akibat meningkatnya volume sampah rumah tangga dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, mengingat keterbatasan lahan yang tersedia. Manajer Advokasi dan Kajian Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, mengatakan sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga. Karena itu, upaya pengurangan volume sampah harus dimulai dari tingkat keluarga melalui kebiasaan memilah sampah. Menurutnya, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik bisa diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Mas Habi menilai langkah ini dapat membantu menekan beban TPA secara signifikan. Mas Habi juga menyebut pihaknya mendorong masyarakat agar semakin mandiri dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui inisiatif bank sampah yang telah dilakukan di sejumlah wilayah di Bandar Lampung.
1: Inisiatif itu juga sebetulnya kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan ada organik dan organik. Yang organik bisa kita buat pupuk dan sebagainya, kemudian yang anorganik macam-macam produk yang bisa dihasilkan. Nah, sehingga kita berharap setiap rumah tangga itu betul-betul yang dibuang ke TPA itu sedikit sekali kalau sudah dimanfaatkan ya, sudah dilakukan dari sumbernya itu. Saya pikir ini menjadi masukan bersama juga, mestinya didukung oleh para pihak ya. Saya pikir banyak peran di situ itu teman-teman dari pemerintahan gitu kan. Jangan sampai inisiatif masyarakat secara mandiri kemudian tidak didukung dengan baik.
2: Mas Habi menambahkan, gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu didukung semua pihak agar lebih optimal. Selain edukasi, kolaborasi dengan pemerintah juga dinilai penting agar program bank sampah dapat berjalan berkelanjutan. Melalui pemilihan sampah dari rumah, persoalan sampah di Lampung diharapkan dapat ditekan, sekaligus mendorong lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: SMP Negeri 13 Kerinci menciptakan kartu presensi siswa digital yang terhubung dengan gadget orang tua dan juga pihak sekolah. Inovasi ini memudahkan pemantauan kehadiran siswa sekaligus juga mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari SSP RRI Sungai Penuh.
1: Inovasi kartu presensi digital ini berawal dari gagasan salah seorang guru coding di SMP Negeri 13 Kerinci yang melihat masih adanya siswa yang bolos maupun jarang hadir di sekolah. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan melalui pembelajaran coding dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing langsung oleh guru coding Ade Chandra dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan hingga perakitan alat. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kerinci Liza Azoni MPD mengatakan, alat presensi tersebut telah melalui tahap uji coba dan terbukti efektif membantu sekolah dan orang tua memantau kehadiran siswa. Menariknya, alat presensi ini dirancang dalam bentuk kartu yang sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas siswa. Dengan demikian, kartu dapat digunakan secara praktis dalam aktivitas sehari-hari. Liza menjelaskan biaya untuk pengadaan bahan dan perakitan alat mencapai Rp300.000 lebih. Sementara itu, kartu yang digunakan setiap siswa membutuhkan biaya sekitar Rp5.000 per kartu, serta biaya agar terhubung dengan orang tua membutuhkan biaya Rp100.000 per bulan. Inovasi tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Saat ini, pihak sekolah masih menunggu peluncuran secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara resmi di sekolah.
2: Absen ini, yang awalnya guru ini sendiri datang ke kepala sekolah menyampaikan niat tersebut dan kami selaku kepala sekolah merespon dengan baik karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Agar siswa kita bisa terpantau dengan baik, maka kami selaku kepala sekolah menyetujui ini dan akhirnya penciptaan absensi siswa ini kita lanjutkan sesuai prosedurnya penciptaan di mata pelajaran coding dan di ekstrakurikulernya dan diciptakan bersama dengan guru coding dengan para murid lainnya.
1: Launching inovasi kartu presensi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Liza berharap inovasi yang lahir dari kreativitas guru dan siswa tersebut dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam hal kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain, sekaligus membawa nama SMP Negeri 13 Kerinci dan Kabupaten Kerinci melalui karya di bidang pendidikan dan teknologi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda mendengarkan tanggapan masyarakat soal penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Bangka. Berikut ini.
1: Nah, seharusnya Pemkab Bangka tidak lagi mengerjakan sampah ini sebatas menjalankan program kerja saja, tapi sudah harus mulai mengarah ke investasi hijau, ke investasi sosial, atau setidaknya ke program sirkular ekonomi yang memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai-nilai rupiah yang nantinya, ke depannya, kalau ini dijalankan, masyarakat akan mengelola sampah secara mandiri karena mendapatkan hasil sampingan dari aktivitas pengolahan sampahnya.
2: Kalau menurut saya sih sebenarnya pengelolaan sampah di Sungai Liat ini sudah ada upaya, nah memang masih belum bisa kita yang maksimal, karena kita bisa lihat sendiri nih, di beberapa tempat banyak sampah yang menumpul, terus kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah juga menurut saya masih perlu ditingkatkan. Ini memang nggak bisa ya cuma kita bebankan ke pemerintah, masyarakat itu soalnya punya peran yang besar juga. Pemerintah menyediakan fasilitas dan pengangkutan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut nih menjaga dan mengelola sampah dari lingkungan kita sendiri.
3: Kalau saya lihat penanganan sampah di Sungai Liat ini masih banyak PR ya. Kita lihat saja TPS 3R, rumah pengolahan kompos, itu belasan unit sudah dibangun di Kabupaten Bangka ini, malah tidak termanfaatkan dengan baik. Peralatannya sudah hilang kemana-mana. Nah, ini PR-PR ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar penanganan sampah bisa menjadi baik ke depannya.
0: Dari Sungai Liat kita beri juga SP Belitung.

0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsi dari RRI SP Belitung.
1: Untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakat atau penyuluhan kepada masyarakat tentang kebakaran hutan.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Namun, kewaspadaan masyarakat tetap menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran besar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Sosialisasi dan Penyuluh Karhutla wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, Kolonel Laut Sumantri Kuswandono. Kolonel Laut Sumantri mengatakan kedatangan tim merupakan bagian dari upaya TNI membantu pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla termasuk dampaknya terhadap kesehatan. Menurutnya, berdasarkan pemantauan tim selama berada di Belitung Timur, kondisi karhutla di daerah ini belum menunjukkan tingkat ancaman seperti yang terjadi di sejumlah wilayah rawan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan dan Riau.
1: Kalau dari lihat yang kami sudah pelajari beberapa hari di Belitung, memang tidak separah dengan Kalimantan maupun Riau ya. Jadi di sini juga sistemnya juga sudah terbentuk karena dari dusun, desa dan aparat setempat apabila melihat kobaran api kecil itu segera melapor ke sistem yang mereka buat, mekanismenya dengan WA group. Dukungannya ya, kita mengimbau supaya masyarakat khususnya Belitung Timur apabila terjadi saling menjagalah supaya tidak terjadi kebakaran. Apabila kebakaran kecil, itu segera matikan. Apabila tidak sanggup sendiri, laporkan segera sih.
2: Ia pun menjelaskan salah satu faktor yang membantu pengendalian karhutla di Belitung Timur adalah sistem pelaporan yang telah terbentuk hingga tingkat dusun dan desa. Ketika masyarakat menemukan api, informasi dapat segera diteruskan kepada aparat setempat melalui komunikasi yang telah dibangun. Meski demikian, Sumantri mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap ancaman karhutla sebagai persoalan sepele. Pencegahan harus dimulai dari kepedulian bersama, terutama dengan segera menangani api sebelum meluas. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari Pro 1 RRI Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: dan keluarga berencana atau KB dalam memperluas edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kerjasama tersebut nantinya akan diturunkan dalam bentuk sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, selain memberikan penyuluhan mengenai program keluarga berencana, para kader juga akan dibekali materi pengelolaan sampah sehingga mampu mengedukasi masyarakat hingga ke tingkat kampung.
1: Untuk kader KB, kemudian PKK kampung juga nanti kita akan sosialisasikan untuk ibu-ibu dapat memilah sampah, di mana kader KB ini di tingkat atas sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BKKBN, sehingga nanti diturunkan ada kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KB untuk melakukan MOU, di mana selain kader KB ini untuk mensosialisasikan KB, juga akan mensosialisasikan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Waikanan.
0: Lebih lanjutnya, pihaknya juga berencana mengaktifkan kembali bank sampah yang sudah ada melalui pembinaan dan pembaruan materi sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Waikanan dapat berjalan lebih efektif melalui keterlibatan aktif masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 15.020 kasus ISPA sepanjang Agustus 2026 akibat dampak kabut asap. Laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Kabut asap di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, sepanjang Agustus 2026 tercatat 15.020 kasus ISPA. Ketua Tim Bagian Program ISPA Dinas Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Idrus, mengatakan, berdasarkan data kasus infeksi saluran pernapasan akut harian di Kota Palembang, tercatat sebanyak 909 kasus pada akhir Agustus 2026. Sementara pada 1 September 2026, jumlah kasus mencapai 666 kasus. Adapun sepanjang Agustus 2026, tercatat sebanyak 15.020 kasus ISPA, sedangkan secara kumulatif sejak Januari hingga 31 Agustus 2026, total kasus ISPA di Kota Palembang telah mencapai sekitar 115.000 kasus.
2: Kalau data real kita dinas, itu yang real malah yang data kita, karena kita merekap dari 42 puskesmas. Kalau per Agustus itu 15.020 kasus ISPA. Kalau dari Januari sampai Agustus itu 115.191.
1: Sementara itu, Dr. Puskesmas Pak Jo, Muhammad Dia Sunarno, mengatakan masyarakat perlu mengenali gejala ISPA dan menjaga kesehatan selama kondisi kurang baik. Ia menyarankan penggunaan masker bedah atau N95, mencukupi kebutuhan air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi protein, serta melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki.
3: Gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asapnya adalah masker bedah. Naik lagi KN95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi, lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Laporan Rizky Amelia dari RRI Jambi berikut.
1: RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan untuk jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke rumah sakit umumnya telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya. Ia menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang secara khusus harus menjalani perawatan di ruang isolasi akibat dampak kabut asap. Menurut Iwan, kondisi tersebut masih dapat berubah tergantung pada perkembangan kualitas udara dan tingkat paparan asap di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara mulai memburuk, terutama pada malam hari saat konsentrasi asap meningkat.
2: Kalau kami rumah sakit, kan biasanya mengobati. Ketika datang, kan obat. Tapi sejauh ini, angka kesakitan tentang ispa ke kami secara ini belum ada signifikan. Ada yang masuk karena memang dasarnya punya penyakit ispa.
1: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, RSUD Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Komitmennya dalam berantas narkoba. Laporan bersama rekan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resor Kabupaten Kaur menegaskan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Kapolres Kabupaten Kaur AKBP Alam Bawono mengatakan penanganan kasus narkoba tidak hanya menyasar penggunanya saja, tapi juga jaringan pengedar hingga bandar besar. Langkah ini dilakukan melalui pengembangan kasus yang terus ditelusuri hingga ke akar jaringan. Ia juga menyebut konsistensi menjadi kunci dalam pengungkapan kasus. Penindakan dilakukan tanpa membedakan skala pelaku, baik kecil maupun besar. Seluruh pelaku yang terlibat dalam jaringan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Kaur, khususnya bagi yang menyediakan lapak penjualan narkotika.
2: Karena memang di lapak itu keluaran Padang Kucing Hulu, kalau masih pusatnya masih ada di Padang Kucing Hulu, dan saya meyakini saya akan berantas semuanya sampai ke ujung Padang Kucing Hulu. Jadi jangan kalian tinggal menunggu waktu saja, karena pesisir-pesisirnya itu kita sudah kita sikat semua untuk yang masih melakukan praktek penjualan narkoba dengan cara menyiapkan tempat, yaitu lapak itu.
1: Saat ini Polres Kabupaten Kaur terus menggencarkan langkah preventif untuk menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan narkotika. Melalui Satuan Binmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung di tengah masyarakat. Kapolres juga meminta kepada masyarakat untuk tetap proaktif dalam melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Kabupaten Kaur tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Demikian Aisyah Dini melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, dengan akademisi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Kermelita, mengenai pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Pendengar RRI Sebelajar Sumba, saat ini saya sudah bersama Dr. Dery Kermelita, akademisi kesehatan lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan kita akan dengarkan penjelasannya mengenai pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Bu Dery, sebagai akademisi dari Poltekkes, kalau melihat kondisi lingkungan kita seperti apa, Bu?
2: Ya, jadi untuk gerakan sejahtera ya Bang ya, gerakan sejahtera itu adalah gerakan yang mengajak masyarakat untuk sehat tanpa jentik dan sampah. Nah, jadi beberapa waktu lalu kami berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan sampah di Kota Bengkulu. Nah, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota itu sangat konsen sekali terhadap pengelolaan sampah. Nah, untuk sampah ini kami menggunakan satu dari berbagai metode yang ada, kami menggunakan satu metode yaitu metode magot. Jadi reduksi sampah dengan metode magot, di mana magot ini bisa kita gunakan kembali sebagai pakan ternak. Nah, nanti dari pakan ternak terutama kita pakai lele. Kemudian dari lele nanti akan kita bisa konsumsi dengan kadar protein yang sangat tinggi sekali. Kemudian setelah itu nanti baru sampah lelenya akan kita masukkan lagi ke magot. Itu adalah salah satu upaya kami bersama-sama dengan pemerintah kota dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu mengatasi persoalan sampah. Karena apa? Dari sampah organik ini kita bisa melihat bahwa banyak hal yang dipengaruhi oleh sampah organik, terutama adalah keberadaan vektor penyakit, yaitu nyamuk, kemudian lalat, lipas, dan juga tikus. Dimana kita ketahui saat ini kondisi Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu itu kejadian demam berdarah itu masih menjadi satu persoalan yang bersama-sama kita atasi. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, terutama nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini hidup dan berkembang biak di lingkungan. Kalaulah lingkungan kita itu tidak sehat, lingkungan kita tidak bersih, maka lingkungan itu akan menjadi tempat perindukan, tempat perkembangbiakan nyamuk, sehingga populasi nyamuknya meningkat, kemudian dapat menyebarkan penyakit yaitu penyakit demam berdarah begitu.
1: Terkait magot tadi, Bu, kan kita di Kota Bengkulu kan sudah banyak SPPG nih.
2: Iya, betul.
1: Apakah ada kerjasama dengan pihak SPPG untuk mengelola sampah dari SPPG ini?
2: Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita punya kegiatan yang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengundang seluruh kepala SPPG. Kami berikan sosialisasi edukasi terkait dengan penggunaan magot untuk mengolah sampah organik. Karena kita ketahui bahwa timbulan sampah organik ini meningkat seiring meningkatnya SPPG. Ya. Nah, itu antusias mereka sangat luar biasa sekali. Kami akan menjadikan green SPPG atau SPPG hijau, sehingga nanti pihak dikoordinasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri untuk mengolah sampah organik SPPG ini menjadi hal yang bermanfaat. Tadi ya, kembali menggunakan magot, kemudian magot dikonsumsi oleh lele, lelenya pun nanti akan didistribusikan ke SPPG tersebut, seperti itu.
1: Terima kasih Bu Dery ya. Ya, ya. Pendengar, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Dr. Dery Kermelita SKM, akademisi kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tentang bagaimana pengelolaan sampah organik di wilayah perkotaan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
5: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

Baik, Purna, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini, pendengar, untuk edisi Jumat di 4 September 2026, saya Suci Rahayu masih hadir untuk temani Anda di kebersamaan Jambi sore ini. Oke, jaga selalu hatimu ya. Satu nomor lagu Seventeen untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Dan kami kabarkan berdengar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, yang sepertinya memang masih ada terjadi di Provinsi Jambi. Kenapa begitu? Soalnya asapnya masih ada ya, kadang tipis, kadang tebal begitu ya, membuat kita jadi harus waspada, harus hati-hati dengan kondisi cuaca, kondisi ISPO. Karena pendengar, pantauan dari BMKG Sultanta Jambi 3 September pada pukul 00 hingga 23.00. Ya, secara terdapat 182 titik panas ya, dan Batanghari ada 57 titik panas, Bungo 5 titik panas, Merangin 13, Muaro Jambi 53, Sarolangun 41, Tanjap Barat 34, Tanjap Timur 9, dan Tebo ada 103 titik panas. Artinya sebenarnya di Kota Jambi itu tidak ada terjadi karhutla, tapi asapnya sampai ke sini. Karena yang namanya asap itu kan dia terbang kemana-mana, tidak bisa dibatasi begitu ya, mau terbang kemana, sehingga asapnya itu terasa banget. Kebayanglah ya, untuk daerah-daerah yang memang terjadi atau terdapat titik panas. Seperti di Batanghari ada 57 titik panas tuh, gimana tuh bernafasnya di Batanghari. Kemudian juga di Sarolangun, aduh, ada 41 titik. Nafasnya sesek gak sih masyarakat di sana? Kemudian juga di Muaro Jambi ada 53 titik. Tanjung Jabung Barat ada 34 titik. Di Tebo, Masya Allah, sampai 103 titik panas. Astagfirullah, mengerikan sekali ya. Kita yang di Kota Jambi aja seperti ini udaranya, ISPU-nya udah nyampe 200. Gimana daerah-daerah yang memang terpantau adanya titik panas oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan pendengar, kami kabarkan juga adanya seorang pria inisial SG yang diamankan oleh Satgas Karhutla, Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi. SG, inisial SG ini pendengar diamankan diduga melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo, RT25, Kecamatan Sungai Gelam. Dan SG diamankan dalam patroli malam yang dilakukan Satgas Karhutla sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Ya, pengamanan terhadap SG ini bermula dari pemantauan titik api melalui radar satelit. Petugas kemudian melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari radar satelit menemukan salah satu titik api yaitu di Simpang Bejo, RT25, Kecamatan Sungai Gelam. Dan pada saat patroli, anggota tim darat menemukan inisial SG ini sedang melaksanakan pembakaran lahan. Ya, langsung aja ditangkap begitu ya, karena memang ada barang bukti yaitu korek api. Masya Allah, bravo lah ya buat tim patroli malam yang memang sengaja meningkatkan aktivitasnya karena ada modus pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari. Kenapa? Karena beranggapan bahwa petugas sudah tidur nyenyak, tapi ternyata ya petugas ini ada juga yang namanya patroli malam, dan mereka inilah yang berhasil mengungkap pembakaran yang dilakukan oleh SG. SG mengaku lahan yang dibakar adalah lahan pribadi dan pembakaran dilakukan dengan tujuan membuka lahan untuk kemudian melakukan penanaman.
Dan pendengar, luas lahan yang sempat terbakar sekitar 600 meter persegi atau kurang lebih setengah hektar. Tapi bisa terpantau ya adanya titik api oleh radar satelit yang kemudian ditindaklanjuti dengan patroli-patroli darat. Dan ternyata memang ada seorang pria berinisial SG yang sedang melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo RT25 Kecamatan Sungai Gelam. Ya, harus sama-sama disadari dengan kondisi kemarau seperti ini, hujan intensitasnya sangat minim begitu ya, boleh dikatakan berapa hari terakhir tidak ada hujan, sehingga pada akhirnya juga kalau ada pembakaran ini asapnya akan merajalela ya. Oke, pendengar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi, terima kasih untuk tetap mendengarkan FM 88,5 MHz. Juga selamat sore untuk Anda yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tungkal Ilir yang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dengan stasiun Rili Pro 1.

Oke, benar, satu informasi lain di kebersamaan Jambi sore ini terkait dengan anggota DPR RI fraksi Gerindra, Rocky Chandra, pendengar, ini melakukan hal baik begitu ya untuk masyarakat warga desa Tarikan dan desa Pematang Bedaro di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro, Jambi. Ya, anggota DPR RI tersebut mendistribusikan 10.000 liter air bersih kepada warga di dua desa tersebut yang sekitar 2 pekan ini mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Ya, tentu saja armada yang membawa air bersih itu disambut dengan antusias oleh masyarakat yang mengantre sejak pagi. Mereka membawa galon, ember, hingga drum penampungan. Masya Allah, ada 10.000 liter air bersih yang didistribusikan kepada warga desa Tarikan dan desa Pematang Bedaro, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro, Jambi oleh Rocky Chandra. Ya, kekeringan ini melanda kawasan Muaro Jambi sehingga sumur warga terganggu ya sumber airnya karena mengering dan membuat warga kesulitan untuk lakukan aktivitas. Ini adalah aksi sosial yang luar biasa sekali ya untuk masyarakat di dua desa di Kumpe Ulu tersebut. Ya, program bantuan air bersih ini tidak akan berhenti begitu saja pendengar, karena terus akan dilakukan. Tim penanggulangan akan terus bergerak, melakukan inventarisasi titik-titik pemukiman lain yang terdampak krisis air cukup parah di wilayah Jambi.

Baik, Puna, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Masih ada informasi menarik lain tentu di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini 4 September 2026.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, pendengar, satu nomor lagu milik Samson, Jika Nanti, baru saja hadir ke ruang dengar Anda, menemani di suasana istirahat maupun aktivitas Anda. Baik, benar, kami sampaikan satu berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Yasadri bin Zainul di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 4 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Patrasa, soal sekarang 22 menit dari pukul 5 sore atau pukul 17 lewat 22 menit ya. Dan kami kabarkan pendengar terkait dengan Kepala Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, inisial M ini bersama anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berinisial EM, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jambi atau Kepolda Jambi. Kenapa? Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana terkait pembakaran lahan, penguasaan lahan secara melawan hukum, serta dugaan penghalangan akses jalan koperasi masyarakat. Dan laporan ini disampaikan oleh pengurus Persatuan Pemuda Melayu PPM Provinsi Jambi. Laporan ini pendengar berkaitan dengan adanya dugaan penguasaan dan pengelolaan lahan sekitar 60 hektar di Desa Pulau Mentaro di Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Pemuda Melayu Jambi atau PPM, ya singkatannya itu Persatuan Pemuda Melayu, begitu ya. PPM ini melaporkan inisial M dan EM ini adanya keterlibatan begitu ya antara M dan EM dengan dugaan penguasaan dan pengelolaan lahan dari bekas perkebunan PT RKK di Desa Puding yang disebut mencapai sekitar 600 hektar secara ilegal. Ini ada informasi masyarakat dan bukti awal yang dimiliki oleh Persatuan Pemuda Melayu Jambi terjadi kebakaran lahan pada Jumat 28 Agustus di kawasan yang dilaporkan. Dan sebagian besar area yang terbakar itu merupakan lahan kosong, sementara sejumlah tanaman sawit disebut relatif masih dalam kondisi aman. Sehingga kondisi itu memunculkan dugaan apakah kebakaran yang terjadi di lahan seluas 600 hektar itu di Desa Puding disebabkan oleh kebakaran secara alami atau ada unsur kesengajaan, sengaja membakar. Selain dugaan pembakaran lahan, Persatuan Pemuda Melayu Jambi meminta kepolisian menelusuri status dan riwayat penguasaan lahan dari bekas PT RKK di Desa Puding yang disebut memiliki luas, wow, luasnya lumayan ya, 600 hektar tersebut. Pendengar dari Kita Adalah Satu, Lala Huta. Kali ini ada Cinta Kelapa. Aduh, nomornya asik banget. Yuk, kita simak aja yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar kembali kami sampaikan satu buah berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang pertama dan kedua pendengar ditujukan kepada ya Sadri bin Zainul di mana saja berada. Agar datang menghadiri sidang pada Rabu 4 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Bagi pendengar terkait dengan program makan bergizi gratis ini, kami kabarkan di mana Badan Gizi Nasional BGN pendengar menarik virtual account atau FA milik 414 dapur SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tercatat dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini membuat sekitar 311 miliar anggaran MBG itu dikembalikan ke kas negara. Dan Kepala BGN Sudaryono mengatakan ratusan dapur, yaitu 414 dapur SPPG tersebut sebelumnya telah memiliki FA, maksudnya VA, virtual account, dan daftar penerima manfaat. Namun setelah dilakukan penyisiran dan pemutakhiran data, ternyata dapur-dapur tersebut belum beroperasi. Ya, walau demikian alhamdulillah ya, karena dari penjelasan Kepala BGN Sudaryono usai rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI, memang dapur SPPG itu sudah memiliki VA atau virtual account begitu, ada daftar penerima manfaatnya tapi belum beroperasi, sudah dihitung tapi belum pernah dikasih. Ya, alhamdulillah begitu ya. Dan BGN menarik virtual account FFVA dari 414 dapur MBG. Anggaran ini sebelumnya dialokasikan untuk dapur tersebut turut ditarik. Dan sekitar 311 miliar dikembalikan ke kas negara. Bisa dibayangkan ya, andainya begitu sudah punya VA, kemudian sudah ada daftar penerima manfaat, kemudian ternyata sudah dikirimkan begitu dananya, wow, masya Allah. Tapi alhamdulillah ini belum, karena belum beroperasi sehingga dananya dikembalikan ke kas negara. Pendengar, selain melakukan evaluasi terhadap dapur SPPG, Badan Gizi Nasional juga melakukan pemutakhiran data penerima manfaat MBG menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Dari proses tersebut ditemukan sekitar 6 juta data penerima yang berkurang, termasuk akibat adanya penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Ya, salah satu persoalan yang ditemukan pada santri yang terdata sebagai penerima manfaat di pesantren sekaligus tercatat sebagai siswa di sekolah. Dan efisiensi tersebut berdampak pada pagu anggaran Badan Gizi Nasional untuk program MBG tahun ini. Pagu yang sebelumnya 268 triliun rupiah menjadi turun 229 triliun rupiah. BGN pendengar, Badan Gizi Nasional ini masih melanjutkan proses penyisiran untuk memastikan data dapur dan penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan adanya dapur yang tercatat telah beroperasi tapi sebenarnya belum menjalankan kegiatan. Dan apabila ditemukan ada unsur pidana dalam pemeriksaan yang dilakukan BGN, maka akan diturunkan pihak inspektorat dan juga melaporkan temuan kepada pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Masalah, ternyata banyak sekali ya permasalahan yang terjadi ya, karut sengkarut begitu ya, dalam program makan bergizi gratis yang dikomandoi oleh Badan Gizi Nasional ini. Terakhir, informasi terkait dengan 414 dapur SPPG yang ditarik virtual account-nya atau VA-nya walaupun sudah punya daftar penerima manfaat tapi belum beroperasi, dan ada penghematan dari langkah tersebut yaitu 311 miliar rupiah. Dan anggaran untuk tahun ini juga bisa diefisienkan dari 268 triliun menjadi sekitar 229 triliun rupiah. Anda masih mendengarkan Programa 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Budi Doremi, Melukis Senja.

Baik, benar satu informasi penuntas kebersamaan di Jambi sore ini pendengar, di mana KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, akan menelaah keterangan dari Isfah Abidal Aziz atau yang akrab disapa Gus Alex, yang menyebut adanya permintaan uang dari 24 anggota panitia kerja Panja Komisi 8 DPR RI saat berada di Arab Saudi pada tahun 2024. Ya, seluruh keterangan yang disampaikan saksi maupun ahli akan dicermati dan ditelaah oleh tim Jaksa Penuntut Umum JPU KPK.

Iya, pendengar, karena sebelumnya muncul istilah uang oleh-oleh dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Mantan staf khusus Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Isfah Abidal Aziz atau Gus Alek mengungkap adanya permintaan uang dari puluhan anggota dewan saat mereka berada di Arab Saudi pada tahun 2024. Ya, ada 24 anggota panitia kerja Panja Komisi 8 DPR yang berada di Arab Saudi dan minta uang oleh-oleh, begitu disebut oleh Gus Alek. Ya, Gus Alek ini menceritakan bahwa dirinya sempat bingung karena barang yang disebut sebagai oleh-oleh tidak kunjung terlihat. Namun pihak yang meminta menjelaskan bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk berbelanja sendiri di toko-toko sekitar lokasi. Ya, dan dalam persidangan juga terungkap nominal yang diminta dari masing-masing anggota panitia kerja haji tersebut ya mencapai 3.000 rial. Gus Alek mengaku tidak sanggup memenuhi seluruh permintaan dan akhirnya memberikan 1.500 rial atau sekitar setengah dari permintaan awal. Uang tersebut diambil dari honor pribadinya. Begitu menurut cerita dari Gus Alek ya, 1.500 rial kali 24 orang diambil dari honor pribadi Gus Alek. Keterangan itu diperkuat oleh kesaksian mantan Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama, Jaja Jailani. Di hadapan hakim, Jaja membenarkan bahwa Gus Alek pernah bercerita langsung kepadanya mengenai permintaan uang dari para anggota DPR tersebut.

Baik, terima kasih Anda yang tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi Sore. Ini kami informasikan mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti pada 10 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya nanti akan kami hadirkan kumandang pengajian Al-Quran juga kumandang tarim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Ada Virgon pendengar kami hadirkan titik balik di hidupku. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
2: Rusatu

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: was-was setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

Oke, pendengar, terima kasih untuk bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar, malam hari ini kembali kami sampaikan terkait info prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Baik, pendengar, secara umum cuaca ya, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur malam hari ini. Sementara untuk dini hari, secara umum juga berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 hingga 90%. Arah angin pendengar dari tenggara menuju selatan, kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Ya, pendengar, untuk pantauan titik panas ini ada banyak sekali ya, ada 291 titik panas. Untuk Batanghari itu ada 57 titik panas, kemudian Bungo 4, Merangin 18, Muaro Jambi 30, Sarolangun 26, Tanjung Jabung Barat 46 titik panas, Tanjung Jabung Timur 4, kemudian di Tebo banyak sekali ya, ada 104 titik panas, Kabupaten Kerinci ada 2 titik panas.

Berita untuk malam hari ini ya, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan Badan Gizi Nasional pendengar membuka peluang kasus gangguan kesehatan atau dugaan keracunan yang diakibatkan konsumsi program makan bergizi gratis diproses secara pidana. Ya, Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, menegaskan penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari APH atau aparat penegak hukum. Ya, dari laporan yang diterima BGN, sejumlah kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG telah ditangani kepolisian. Beberapa kasus bahkan disebut telah meningkat dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ya, namun Kepala BGN Sudaryono belum menyebut adanya tersangka dalam kasus keracunan MBG dan menyerahkan penentuan status hukum kepada kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Ya, pendengar, sementara itu kami kabarkan peneliti Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Galau Muhammad menanggapi kasus keracunan massal pada siswa dan santri yang diduga terjadi setelah menyantap makanan dari program MBG, Makan Bergizi Gratis. Kasus keracunan massal yang diduga akibat MBG ini terjadi di antaranya di 3 kabupaten di Jawa Timur, yakni di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang. Kemudian juga ada di Provinsi Jawa Tengah, tercatat terjadi di Kabupaten Rembang. Lalu di luar Pulau Jawa, terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Kabupaten Bener Meriah, Aceh, serta di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, pendengar, total korban dalam keracunan massal rentang waktu terjadi pada tanggal 1 hingga 3 September. Artinya baru-baru ini ya, setelah evaluasi total dilakukan oleh Badan Gizi Nasional pada program Makan Bergizi Gratis, ternyata masih ada korban keracunan MBG. 1 hingga 3 September itu terdapat 1.995 orang diduga menjadi korban keracunan program MBG. Dan CELIOS ini menekankan bahwa permintaan maaf saja tidak akan pernah cukup tanpa adanya tindakan hukum yang tegas dan serius terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Dan disampaikan oleh Direktur Selios ini bahwa ada potensi delik pidana yang kuat untuk menjerat para pelaku yang lalai dalam kasus keracunan program MBG. Ya, beberapa rujukan hukum yang dapat digunakan misalnya saja Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan adanya risiko pelanggaran hak kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, pidana pangan yang mengatur risiko pidana bagi pelaku yang menyebabkan keracunan massal. Kasus keracunan program MBG dinilai bisa membuka ruang bagi penerima manfaat, khususnya orang tua siswa yang menjadi korban, untuk menuntut keadilan. Masyarakat memiliki dasar hukum yang sangat jelas untuk mengajukan gugatan terhadap negara maupun Badan Gizi Nasional, BGN, selaku institusi pengelola program makan bergizi gratis.

Baik, Puna, terima kasih untuk mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi malam ini, pendengar, untuk edisi 4 September 2026. Kita jelang tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Sentral. Dan Mencari Cinta kami hadirkan untuk Anda, Noah bareng Bunga Citra Lestari. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Pak Ibu semua, Pak Menteri, dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan

0: ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
1: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
0: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
4: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
3: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
5: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
3: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
6: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
7: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
6: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
8: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan itu salah petani. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya asinkan dan lain-lain.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian

0: dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim penasihat hukum Gama Gintan terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
2: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan.
4: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
3: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
5: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
6: To my players, you know, very hard and tough preseason. We play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
5: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini. Dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, Pranah, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi malam ini, pendengar, untuk 4 September 2026. Kami hadirkan satu informasi, pendengar, terkait dengan stroke yang selama ini dianggap sebagai penyakit yang identik dengan usia lanjut. Faktanya, kondisi tersebut juga dapat terjadi pada orang yang masih berusia muda, bahkan pada rentang usia produktif ya, pada usia 25 hingga 30 tahun. Dan penyakit atau serangan stroke pada usia muda dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor risiko. Salah satu faktor risiko stroke pada usia muda yakni riwayat penggunaan narkoba. Ya, karena ternyata ada pergeseran terkait dengan penyakit ya, utamanya serangan stroke di usia muda pada orang-orang muda. Dan paling banyak orang-orang muda yang terkena serangan stroke itu karena penggunaan obat-obat terlarang, drug abuse begitu istilahnya. Selain itu juga ada kebiasaan merokok sejak usia muda, kemudian penyakit jantung, adanya gangguan darah, obesitas hingga kurang aktivitas fisik. Ini bisa menyebabkan serangan stroke pada usia muda. Terkait dengan gangguan darah, kadar hemoglobin atau HbL yang atau Hb yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi ya, kondisi ini juga dapat mempengaruhi aliran darah dan pada keadaan tertentu meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah otak. Dan pendengar, yang perlu menjadi perhatian adalah stroke yang terjadi pada usia muda tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan, tapi juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari.

Ya, pendengar, keluhan yang paling sering dialami adalah kelemahan pada salah satu sisi tubuh ya, pada saat serangan stroke itu muncul secara tiba-tiba. Jadi ada keluhan-keluhan yang muncul, diantaranya kelemahan pada salah satu sisi tubuh, tetapi gejala lain juga dapat berupa kesemutan pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, mulut mencong, gangguan penglihatan, hingga kehilangan koordinasi. Maka apabila gejala itu muncul, maka dianjurkan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Karena kecepatan penanganan sangat menentukan hasil terapi, terutama pada stroke akibat sumbatan pembuluh darah atau stroke iskemik. Baik, Bunda, terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Satu informasi terkait dengan kewaspadaan terhadap serangan stroke yang mungkin dulu dikenal sebagai penyakit yang akan menyerang usia lanjut, tapi sekarang bergeser ya pada usia produktif, usia muda 25 hingga 30 tahun juga bisa mengalami serangan stroke yang muncul tiba-tiba. Baik, pernah terima kasih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda, dan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: istirahat dulu. Ah, capek aku. Hey, teman-teman, lihat itu, si Asri. Ih, si bibir sumbing, anak cacat. Ih, ngeri wajahnya.
1: Hah, aku gak mau main sama anak orang miskin.
0: Betul-betul, bapaknya saja tukang becak. Ibunya penjual tempe di pasar.
1: Ih, kasihan Asri. Kalau semua teman-teman di sini tidak mau bermain sama dia.

Drama radio Belahan Jiwa. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Asri, sini, duduk sini Asri.
1: Kamu tidak malu duduk denganku, anak cacat dan bibir sumbing.
0: Asri, kamu jangan bilang begitu. Itu kan teman-temanku yang ngomong, bukan aku.

0: Lasri, ayo cepat tiup kayu yang ada di tungku ini biar cepat keluar apinya. Nah, kalau apinya dah keluar, nanti nasinya cepat matang, Duk.
1: Gak mau, Mbak. Aku pengen sekolah. Aku pengen pintar.
0: Iya, Duk. Tapi
1: aku dan mereka itu sama, Toma. Aku manusia, mereka juga manusia.
0: Sudah.
1: Karena aku cacat, jadi tidak ada sekolah yang menerima aku, Mbak.
0: Sudah, Duk. Besok kalau tiba waktunya, pasti kamu bisa sekolah, ya.
1: Nah, kapan, Mbak?
0: Ya, kapan-kapan, Duk.
1: Kok kapan-kapan, Mbak?

0: Asri, aku pengen kamu juga bisa sekolah seperti aku. Ini buku-buku untuk kamu, Asri. Tenang saja, papaku tidak tahu kok. Aku yang akan mengajari kamu membaca dan berhitung. Oh ya, ini ada makanan roti keju untuk kamu.
1: Makasih, Arum. Kamu memang sahabatku yang baik.
0: Iya, sama-sama. Aku itu lagi berpikir bagaimana cara dapat uang dan dikumpulkan untuk kamu bisa sekolah.
1: Iya, Arum. Aku ingin sekolah yang tinggi agar aku bisa bantu orang tuaku.
0: Sudah, Asri, ayo ikut aku.

0: Aku takut bapakmu. Ini kan sudah sore. Waktunya bapakmu pulang.
1: Tenang saja. Asri, awas minggir.
0: Arum, kacanya pecah.
2: Oh, kamu ya yang mecahin kacaku. Hah? Iya, iya. Hah?
1: Ayo, Papa, ngaku. Ayo, ngaku. Papa, bukan dia, Pak.
2: Kamu selalu main Papa, di rumahku.
1: Papa,
2: Arum
1: Papa.
2: Sini. Benci. Untung aku tidak punya anak seperti kamu. Hah? Jangan dekat-dekat dengan anak itu.
1: Asri itu temanku, Pak. Cepat, Asri lari. Cepat.
3: Asri itu anak yang selalu membuat masalah. Anak cacat, pembawa sial.
4: Kang, Kang, tega benar kamu ngomong itu. Kang, Asri anak kita, Kang.
3: Apa? Anak kita? Nem, mari Nem. Ingat ya, Asri itu bukan darah daging kita, Nem.
4: Kang, tapi Asri itu sudah kita rawat dari bayi, Kang. Seperti anak kandung kita sendiri. Orang tuanya malu dan tidak menginginkan. Karena Asri cacat dari lahir, berbibir sumbing, dan diberikan pada kita, Kang. Bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak. Maka aku menyayangi Asri, Kang.

0: itu,
1: Simpo.
0: Lihat itu, anak-anak yang ngamen itu loh. Itu Asri, Kang.
2: Eh?
0: Asri.
2: Asri?
0: Iya.
2: Asri ngamen. Nem. Nem. Mau kemana kamu? Jangan turun, Nem. Nem, Nem, jangan dikejar. Bahaya, Nem.
0: Asri! Asri! Asri! Asri!
3: Asri, kenapa kamu lari?
0: Awas! Asri, Asri anakku, Asri.
2: Iya, Pak, ini anak saya.
4: Itu, Pak, orang yang nabrak sudah turun dari mobil.
5: Hah? Pak Kuat?
2: Pak Harto?
6: Halo, Mama. Nih, aku ajak sahabatku. Yang aku ceritakan itu, Ma. Tapi... Mama, Papa datang.
5: Loh? Ada apa ini? Pak Kuat? Mari, Nem.
0: Asri, ayo. yuk kita pulang.
2: Asri pulang.
0: Kang Kuat, kita pulang sekarang.
2: Ayo pulang, Bu.
5: Kenapa? Biar saja mereka pergi. Atau kasih uang saja buat ganti ruginya.
7: Mas Harto, sebenarnya saudara kembar Arum yang cacat itu tidak aku buang, Mas. Tega dengan bayi mungil tanpa dosa itu. Terus bayi mungil itu kuberikan Marinem dan Pak Kuat ini, Mas. Jadi Asri itu
5: Ima. Jadi Asri itu anakku juga.
7: Iya, Mas.
5: Saudara kembar Arum. Asri anak Asri.
6: Mama, Papa, ternyata ini semua kado bahagia, kado cinta untuk sahabatku. Sahabatku juga saudara kembarku.
8: Belahan Jiwa, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dengan para pemain Nidia Lita sebagai Asri, Arum diperankan oleh Arnesia, Dalijo Angkring sebagai Pak Harto, Putri Arnesia sebagai Marinem, Bah Darmo diperankan oleh Tuminten, dibantu Bilkis, Fanya, dan Rehan.

persen atau 184,9 juta penduduk Indonesia tercatat berada di bawah garis kemiskinan internasional untuk negara-negara berpendapatan

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, nami Abdi Ian Supian.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Wai dua magi bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
11: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Iya, pendengar, untuk Anda dimanapun berada, saya Dirman hadir ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami. Untuk Anda juga di malam hari ini yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, yang istirahat santai untuk malam hari ini, selamat istirahat. Bagi Anda yang tetap ada pekerjaan, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai kesadaran jiwa manusia melalui donor darah. Jadi bagi Anda yang memang sering ya, termasuk juga kegemaran karena biar sehat, donor darah itu salah satunya ya supaya tetap sehat sebenarnya. Dan bagi Anda yang memang gemar sekali untuk berdonor darah, ini mungkin sering Anda lakukan. Baik itu mungkin triwulan atau mungkin caturwulan, pokoknya yang sering dilakukan lah begitu donor darahnya. Tapi berbicara mengenai kesadaran jiwa manusia melalui donor darah, dalam artian di sini adalah kesadaran yang tumbuh dari rasa kepedulian sosial yang mendalam dan keinginan tulus untuk saling menolong sesama. Itu sebenarnya kalau berbicara tentang kesadaran jiwa manusia, karena mereka memang pedulinya itu tidak dalam artian perhitungan ya. Ada yang mungkin mohon maaf, mungkin ada yang mendonorkan darah dalam artian berharap imbalan tertentu begitu, sesuatu. Tapi kalau memang kesadaran jiwa dari manusianya sendiri, ini memang mereka tidak perlu adanya, boleh dikatakan timbal balik dari hal tersebut, tapi memang dilakukan dengan sukarela. Kalau untuk maknanya sendiri, tentu dari kesadaran jiwa itu adalah empati universal. Tindakan memberi tanpa pamrih mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Karena memang merasa saling membutuhkan, maka tidak ada pikiran-pikiran yang mungkin berharap sesuatu dari donor darah tersebut. Termasuk juga bagi mereka yang memang sering melakukan hal itu, ada kepuasan batin tersendiri karena menyadari bahwa setetes darah dapat menyelamatkan nyawa orang lain, memberikan rasa damai dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bisa jadi memberikan darah terus memberikan kebahagiaan, bisa jadi seperti itu. Ada yang memang memberikan darahnya untuk kehidupan orang lain, tapi dari sisi lain dia juga merasa bahagia begitu dengan caranya sendiri. Terus juga ada keseimbangan mental. Proses donor membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang menurunkan stres serta menciptakan ketenangan batin bagi pendonor. Ini harus digarisbawahi bagi mereka yang benar-benar niatnya tulus. Tapi kalau memang ada beberapa alasan, contohnya mungkin takut kekurangan, kurang darahnya, terus takut ini, takut apa segala macam. Terus juga mungkin bagi mereka yang merasa, untuk apa ya, ini mereka juga bukan saudara aku, bisa jadi seperti itu ya. Tapi bagi mereka yang memang tulus untuk mendonorkan darahnya, tidak ada hal-hal seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu. Tapi sebenarnya ada juga dibatasi ya untuk mendonor darah itu bagi mereka yang memang punya penyakit tertentu. Tapi tidak semuanya memang bisa mendonorkan darah. Untuk Anda nanti masih kita akan berbicara mengenai kesadaran jiwa manusia melalui donor darah ini. Tetap bersama kami di 88,5 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuman kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Masih kita berbicara mengenai kesadaran jiwa manusia melalui donor darah. Tadi kita sudah menyinggung mengenai makna dan kesadaran jiwa itu seperti apa. Ya, kembali ke mereka dan individunya masing-masing sebenarnya untuk mereka yang mau mendonorkan darah. Tapi ada sisi positif juga sebenarnya pendengar bagi pendonor darah ini. Di antaranya ada pola hidup sehat. Pendonor terdorong menjaga kesehatan fisik agar darah yang disumbangkan tetap berkualitas. Karena bagi mereka, yaitu yang saya singgung, sebenarnya boleh tidak mereka ada penyakit tertentu atau mungkin kesehatannya juga lumayan terganggu mendonorkan darah. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Makanya bagi mereka yang benar-benar sehat saja sebenarnya untuk berdonor darah. Apalagi mereka ini memang sering melakukan kegiatan fisik seperti sering olahraga, mengatur pola makan segala macamnya, itu kalau memang sering mendonorkan darah yang pastinya ini akan ada regenerasi darah yang baru juga. Begitu kira-kira. Dan pasti juga sisi positifnya itu ada rasa syukurnya. Kebiasaan menolong menumbuhkan sikap mudah bersyukur dan hidup lebih damai. Dalam artian mereka yang benar-benar sehat, terus tidak ada kendala begitu dari kesehatannya, merasa, oh ya, diberi kelebihan darah, terus nanti didonorkan, darah itu gak bakalan habis begitu. Nanti akan ada regenerasi lagi darah-darah yang lainnya. Apalagi darah ini tidak hanya terfokus mungkin bagi mereka mikirnya ketika darah dengan ukuran mungkin merasa udah pas nih darahnya, tidak mau berbagi. Tapi mereka yang berbagi ini sebenarnya seperti sumur ya, semakin ditarik airnya ini semakin ada lagi nih air yang baru. Nah kira-kira seperti itulah bagi mereka yang memang sering donor darah. Harapannya mereka yang berdonor darah ini tetap konsisten. Tapi kalau untuk anak muda di luar sana yang ingin coba-coba karena baru perdana mendonorkan darah, atau bagi mereka yang mungkin memang penasaran nih rasanya gimana donor darah dan dampak positifnya tadi, pengen dirasa untuk jangka panjang begitu. Tapi tidak masalah, yaitu kembali lagi ke individu Anda masing-masing. Cuma yang diinginkan kalau memang Anda mempunyai riwayat tertentu, sakit tertentu, memang riwayat kesehatannya ada yang memang dilarang oleh dokter, nah ini memang tidak dianjurkan untuk berdonor darah. Kira-kira seperti itu gambarannya pendengar untuk Anda yang mungkin memiliki kesadaran jiwa manusia melalui donor darah tadi. Untuk Anda juga yang nanti mau bergabung di line telepon 08 116707 8850 untuk Ruang Rindu, nanti bisa bergabung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami yang mendengar melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda juga yang setia di Radio Terestrial di 88,5 MHz. Melalui streaming, melalui Radio Terestrialnya di stasiun relay juga, Bungo, Sarolangun, Bangko, Tungkal, Ilir. Sudah berapa malam ada yang menunggu mungkin? Kok beda? Ya rak popo toh, agak menghilang. Yang mau gabung malam hari ini berkat untuk Anda, Ruang Rindu kita ketemu kembali. Tapi ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih nanti. Ini lagu pop Indonesia yang mungkin agak asing di telinga. Nah, nanti bisa boleh nih dipilih 0811-670-7885-0. Dan kita malam hari ini mengangkat tema tentang mana tadi ya? Aduh, udah jadi lupa jadinya. Oh ya, melatih mental sedari dini. Nah, kira-kira mentalnya itu terbentuk udah dilatih atau udah dibentuk lah kira-kira ya kan. Mental itu penting sekali, apalagi mentalnya jangan di, istilahnya ada bilangan dasar mental kerupuk kayak gitu ya kan. Apalagi itu mentalnya. Ah gitu lah pakai mental ya, bukan mental. Mental. Mental beda lagi, mental beda lagi. Nah, itulah kira-kira. Yang mau gabung silakan lewat telepon. Selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Ya. Waalaikumsalam, Mbak Ika. Mbak.
1: Apa kabar, Mbak? Ya,
0: alhamdulillah sehat. Sekian purnama, kemana aja?
1: Ada dong.
0: Ada.
1: Perasaan baru malam apa sih? Kemarin Mbak Nana, malam tadi Mbak Ngadi.
0: Berwarna-warni kan?
1: Iya, malam Kemis. Ini
0: apa?
1: ke pusat.
0: Ya itu sih besok karaoke-nya dengan Bang Adi ya.
1: Iya kah?
0: Iya dong.
1: Iya, tapi ada undangan
0: nih, Cik Ili. Bukan main, orang sibuk ya kan, ada aja undangan.
1: Oh
0: apa?
1: Bukan yang di sono tuh ada ini lomba gitu.
0: Karaoke-nya
1: tuh ada hadiah, ada donatur gitu.
0: Alhamdulillah. Saya pengen juga ikut.
1: Cuma
0: dong.
1: Ya. Ayolah ya, ikut ya. Dangdut loh.
0: Gasken. Emang boleh.
1: Ya, boleh kan, enggak tahu.
0: Oh iya juga ya. Aku nyamar jadi siapa? Nah, Didi toh.
1: Ya apa-apa.
0: Didi sopo iki kan. Kayak-kayaknya ra asing iki. Gimana Mbak melatih mental sedari dini? Udah dilatih ya?
1: Kayaknya udah dilatih lah.
0: Udah ditempa.
1: Sangat. Udah ditempa menghadapi yang kalau Mbak, untuk sekarang ini kayaknya menghadapi.
0: Mbak ngomong kayak gitu saya jadi ingat ini loh, lagu ini loh. Yang gini nah. Yang gini nah Mbak. Tabahkanlah hati.
1: Aduh,
0: serius?
1: Haruslah.
0: Astagfirullah, kok jadi ingat lagu itu ya?
1: Jadi lah aku jawab bingung, jadi ini kan kalian nyongejat.
0: Ya beneran, itu cocok banget tuh. Tabahkanlah. Itu hanya orang-orang tertentu kayaknya ingat lagu itu.
1: Bukan tabah dari itu ya?
0: Yang mana tuh?
1: Yang tabah dari siapa ya?
0: Oh, beda lagi, Dayu Agi.
1: Nah itu dia.
0: Apa aku salah?
1: Asik.
0: Menolak. Asik. Hey. Habis kita waktu kalau nyanyi.
1: Pokoknya sadar,
0: kan?
1: Memang aku sadar. Sadar kan?
0: Sadar.
1: Yang jelas harus melatih mental
0: ya,
1: yang kuat, yang tabah ngadepin yang sekarang ini serba mahal. Nah,
0: ya
1: kan?
0: Allah.
1: Cabe tadinya serawe 20 ya. Sekarang kalau 40, 35.
0: Kenapa?
1: Intinya
0: saya tidak kenal dengan ibu-ibu itu, tapi dia curhat loh Mbak sama saya pas beli, beneran. Apa kata dia gini kan? Mas, sekarang serba mahal, kata dia kan. Ibu nih, ya, awak tidak kenal ibu ini curhat. Saya pikirkan, saya ini juga mikir, oh ya mendonihan segala mahal, saya pikir. Cuma dibilang,
1: nah, kan itu dia.
0: Aduh kok masalahnya. Jadi bingung. Saya nak jawab, saya tidak tahu apa-apa juga ya kan.
1: Yang jelas tidak beli banyak. Yang penting
0: betul.
1: Ibu harus pintar. 100.000 gimana cukup untuk seminggu ya.
0: Nah itulah tuh mbak agak pusing tuh dak. Aduh.
1: Iya, ya enggak seminggu lah, intinya 3 hari lah kan. Nah. Cabai tadinya beli setengah ya 1/4
0: betul.
1: Gitu kan. Nah, ayam enggak dapat setengah ya 1/4 juga. Ada wortel, ada kentang lah jadi kan.
0: Nah, iya nih Ande,
1: Nah, itu dia lah, intinya begitulah harus buat mental.
0: Betul.
1: Bisa benar-benar berbagilah intinya kan.
0: Mm-mm.
1: Hidup nggak cukup sehari ini, masih ada yang besok dan besok ya.
0: Yes,
1: sesuai janji kita.
0: Mantul.
1: Nggak bulan ini, bulan depan ujung-ujungnya lebaran.
0: Aduh, yang satunya tinggal 4 bulan lagi katanya kan gitu kan. Yang satunya masih lama.
1: Tapi kan nggak terasa loh bulan.
0: Bener kan?
1: Ini puasa ya kan.
0: Nanti bakal ada lagi senang. Yang baru.
1: Enggak, aku enggak mau lagi raku.
0: Cukup. Ya Allah.
1: Kita nih bahas apa sih? Mm-hmm. Ya ampun yang di belakang.
0: Tapi memang itu salah satu melatih mental loh mbak.
1: Nah kan bener kan?
0: Bener.
1: Iya.
0: Tapi kita...
1: Ya kan, versi aku lah kan.
0: Betul.
1: Versi yang lain ya beda lagi. Apalagi yang di Bakung sana kan.
0: Beda, beliau mah toke.
1: Tapi kan beritanya kan sawitnya kan naik deh.
0: Iyalah dia kan toke, mbak toke.
1: Bukan teke, bukan.
0: Ada beberapa lagu nih mbak, boleh dipilih. Hidup ini indah.
1: Boleh lah yang tadi tuh nah. Aku tak bisa.
0: Itu udah lewat.
1: Bukan.
0: Hatimu. Ini ada hidup itu. Hidup ini indah dari Bonus. Separuh hidupku dari Titi DJ. Kemana angin berhembus dari Padi. Maafkan dari Seleng. Dan rasa ini dari Viera.
1: Rasa ini dong.
0: Rasa ini lagu waktu saya lagi ngalai dulu nih. Lanjut.
1: Ya sudah rasa ini. Enggak paham.
0: Dengarkan
1: tentang rasa.
0: Curhatku.
1: Dapatkah.
0: Ngono.
1: Itu lagunya ya.
0: Enggak, bukan kayaknya. Saya kan cuma nyanyi-nyanyi, Bay.
1: Kalau tentang rasa baru.
0: Oh, beda itu, beda.
1: Dapatkah selamanya kita bersama? Enggak selamanya.
0: Enggak selamanya.
1: Habis waktu.
0: Enggak, enggak selamanya indah. Lanjut.
1: Asik spesialnya untuk yang di Bakung lah ya. Biar senyum-senyum.
0: Iya, salam kenal kata beliau.
1: Salam kenal. Nah, iya.
0: Iya, memang lah beliau itu.
1: Iya dah.
0: Yalah,
1: buat
0: tuh.
1: Dirimu juga ya, mudah-mudahan
0: sehat.
1: Kita terlaksana ya.
0: Amin, insya Allah. Kita gas kan mbak, gas.
1: Nantilah nggak bulan ini kan, sampai bulan depan kan ada hari Minggu.
0: Ayo yang mau join, asik join, cuy.
1: Tetap semangat, sehat dan sehat selalu lah ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih juga yang mau berbagi seperti Mbak Ika nih. Kata beliau mah untuk menempa mental itu banyak cara sebenarnya pendengar ya. Berbagai macam cara, ini tergantung cara yang ya menurut pendengar ya itu lebih baik sih. Di belakang, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam? Bang?
2: Bang, malam Bang Dirman.
0: Iya, malam juga. Ini siapa kak? Kok asing sekali suaranya?
2: Suaranya kecil ya?
0: Bukan. Suaramu asing apa? Di telingaku.
2: Masa suaranya asing?
0: Iya, siapa iku?
2: Mas Tarsan di perbatasan Palembang Jambi.
0: Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
2: Beda apa Bang?
0: Bedo,
2: kemana
0: aja Mas Tarsan?
2: Ada lah di sini. Mari.
0: Sekian purnama aku mencarimu, Bang.
2: Gak usah dicari, besok ke RRI lah.
0: Yakinkah engkau berkata seperti itu ke Kanda?
2: Paling enggak lebaran besok.
0: Ditunggu ulang tahun RRI bentar lagi, Mas Tarsan.
2: Oke, tanggal 11 ya.
0: Iya, yeah, happy birthday to us.
2: Jangan ulang tahun RRI ya.
0: Iya, yang ke 81.
2: Peringati hari lainnya RRI aja, jangan ulang tahun RRI.
0: Ya, ngono lah pokoknya. Tapi Mas Tarsan beneran kemana aja ini?
2: Enggak, di rumah aja.
0: Enggak mau banget ya kan ngubung-ngubungin kita berapa lama
2: pokoknya
0: ini.
2: Pokoknya kalau Bang Dirman.
0: Iya.
2: Setiap malam mulai dari Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta monitor.
0: Siap.
2: Bang Adi monitor.
0: Mantap.
2: Ini Bang Dirman monitor, Mbak Nana monitor.
0: Aduh mantap.
2: Tapi kan tadi durasinya terlalu lama yang pertama tadi.
0: Oh ngono. Sesekali toh Kang.
2: Baik kah tadi ya?
0: Iya. Gimana? Tapi sehat ya Mas Tarsan?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nah ya, saya kan
2: di belakang banyak yang nunggu ini Bang.
0: Iya alhamdulillah dong, kalau nungguin waktu kita juga panjang. Tenang aja.

0: Di perbatasan Jambi Palembang, Bang.
1: Masih di Bayung. Eh, bukan ya?
0: Iya.
1: Daerah Bayung, Bayung ya? Bayung.
0: Tapi kami di perbatasan.
1: Oh, di perbatasan. Insya Allah sehat semua sekolah di sana ya. Apakah asapnya masih ada, Mas?
0: Kalau sore dengan pagi, Bang.
1: Masya Allah, semoga cepat berlalu ya. Tapi kebakaran di sana seputar situ enggak ada ya?
0: Kayaknya enggak ada. Yang infonya itu kan memang dari daerah Sungai Gelem dengan Pekaling itu.
1: Bang. Betul. Tega sekali mereka ya, mengirimkan asap. Mas, ada beberapa lagu udah boleh dipilih nih. Ada Hidup Ini Indah dari Bonus. Terus Separuh Hidup Kau dari Titi Dici. Iya, saya.
0: Aku pengen, aku kan fans Slang nih. Tadi kayaknya disebut Slang, tapi lagunya jangan itu, bisa gak?
1: Waduh, ini udah di format soalnya, Mas.
0: Sudah, yang penting Slang.
1: Slang aja ya.
0: Dengerin lagu Virus.
1: Virus, maafkan. Tapi ini kita temanya tentang melatih mental sedari dini. Berarti mental Masnya udah dilatih lah ya.
0: Siap. Saya sudah berlatih mental mulai tahun 85.
1: Mantap, saya belum ada, lanjut. Aduh, saya ngebayangin ini. Aduh, Masnya. Di tahun-tahun sulit ya?
0: Iya, tahun-tahun sulit. Waktu itu kan masih kelas 6 SD nih.
1: Waduh.
0: Suruh maju ke depan, kawan-kawan pada tidak mau, saya yang tunjuk tangan duluan.
1: Mantap.
0: Di depan gak tahu apa-apa.
1: Bisa aja.
0: Yang penting latih mental kan?
1: Betul-betul, mental dilatih sedari dini, betul.
0: Ya gitulah, pokoknya sudah terlatih.
1: Alhamdulillah.
0: Juga sudah banyak, mulai di tinang polisi sampai dimarahi Pak Kades.
1: Waduh, pernah terjun rupanya ke jadi aparat desa rupanya ya. Tak kusangka, Mase. Aja. Terus kalau
0: ini gimana lu terus sebentar nih?
1: Apa ya sengono?
0: Iya. Tadi yang saya sebutkan tadi nunggunian itu.
1: Betul. Bolehlah salam untuk siapa lagi nih?
0: Lagunya tadi.
1: Ya, maafkan saya Slang.
0: Oke. Pokoknya hanya berdoa, nikmati aja. Kalau memang cuaca lagi panas seperti ini, nikmati aja.
1: Betul. Banyak berdoa.
0: Nanti suatu saat akan turun hujan pasti.
1: Insya Allah.
0: Oke.
1: Ya, Mas.
0: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas, beneran ini bukan tujuh purnama lagi nih, tapi berpurnama-purnama-purnama pokoknya nggak ketemu dengan Mas lewat udara. Di belakang satu lagi yang mau bergabung, selamat malam, Mas Bro.
2: Malam, abangku, Mas Bro.
1: Mas Bro juga, toh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ciri khasnya ndak ya nak terakhir nih nak salamnya.
2: Iyalah.
1: Gimana toke hari ini?
2: Toke apa?
1: Toke dedak.
2: Toke dedak. Alhamdulillah baik.
1: Kadang ada, kadang tidak.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Masnya juga gimana kabar Bang Amar? Iya pula dak yo. Tapi tadi itu kami ngosipi abang, Bang.
2: Hah?
1: Kami ngosipi abang tadi dengan Mbak Ika. Dengar dak, Abang?
2: Apa ya?
1: Ay, sudahlah, Abang dak dengar, bentilah.
2: Kemana ya?
1: Kemana lah kira-kira arahnya? Kalau dak ada arahnya, sudahlah, Bang. Kita cari arah dewek lah. Aduh.
2: Boleh
1: dak
2: nyebut orang.
1: Jam tu pula dak yo. Kami dak ngato abang dak tadi, cuma agak gunjing be, Bang.
2: Awak tu nganingan dak tadi.
1: Jam tu pula dak. Mau
2: nganing ya lap cakap lah.
1: Ndak apa lah, Bang. Kami ke pecaka kosong ko lah, Bang.
2: La pengujungan.
1: Iya, ndak apa lah. Tapi untuk melatih mental, Abang, sedari dini Abang udah dilatih lah dak.
2: Udah. Dilatih aku
1: pola kekio. Kalau
2: latih lomba lari itu.
1: Itu beda pula tuh, Bang. Mantap benar. Mental, Bang.
2: Iyalah, mental yo kuat lah.
1: Iya nian ya. Kadang tuh kalau melatih mental tuh ada halnya besar dak, Bang. Kecil be contoh.

0: namanya bang?
1: Apa namanya ya?
0: Salah posting.
1: Salah posting.
0: Iya dah. Nak posting ya apa? Ucapan ulang tahun tak ucap rupanya innalillah.
1: Wow.
0: Ada yang kayak gitu tuh bang?
1: Iya,
0: nak ngucapin ulang tahun rupanya. Apa namanya tuh? Apa namanya bahasa kalau sekarang tuh flyer bang, kalau bahasanya template. Nah, templatenya tuh macam template ucapan apa belasungkawa gitu. Nah, ada yang kayak gitu tuh bang.
1: Ngeri
0: dengan
1: ini.
0: Ngeri
1: salah, dengan salah posting.
0: Salah posting betul tuh. Ada hati-hati dah bang ya.
1: Iya. Tak mikir kemana ya dia.
0: Oh, jentuh pula dah eh.
1: Iya.
0: Kak, ini beberapa lagu pengen abang pilih yang mana nih bang? Dari bonus Titi
1: DJ. Yang dua tadi apa ya?
0: Ada separuh hidupku dari Titi DJ.
1: Iya, separuh hidupku hanya ingin bersama.
0: Bukan itu bang, bukan itu. Bedo lah bang, bedo.
1: Awak nak yang nyentu?
0: Iya udah, tak apa-apa lah. Salam lah bang.
1: Salamnya, Bapak Nima sama siapa selalu ya.
0: Iya,
1: siapa yang Miko? Biasanya Miko kan sulit biasanya.
0: Iya, Kang Sul biasa untuk cepat lah, woy.
1: Yang ingin nyapi awak, telepon. Awak Miko lo api dia udah nak masuk. Dewet namanya itu.
0: Iya. Lanjut.
1: Soalnya Mbak Rudy, Malam Limin yang pendek pengeluar di salah kenal.
0: Iya. Iya.
1: Soalnya Mas Tarsan tadi ya?
0: Iya, betul.
1: Salam kenal juga Amarkan.
0: Iya lah mak.
1: Iya waknya, waknya Anita Bina juga Pak Almodi juga Pak Dede.
0: Siap.
1: Ketrawinata Mano hilang lah. Bang Juli juga.
0: Iya.
1: Pak Dula Pak Sawan Pak Putra Pulau Tijang. Pak Mohsir Sri juga. Pak Yan Ebi Yani Bu Naimi Asyidina Yati juga Pero Aurel Kita Lima.
0: Siap.
1: Buatnya Hamzah Yusuf, Ibu Farida, Nenek Yasmin ya.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Desa Dewo, biasa Miko Azule, Pak Desa Dewo itu
0: Miko biasa. Dia monitor orang itu. Iya, biasa cepat lah, cepat ya lu gitu.
1: Iya, cepat. Udah ya.
0: Yo, siap. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Amar. Kita lanjutkan untuk Anda pendengar nanti ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang udah diminta.

0: Sehatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
3: Satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
4: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadege Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
3: Famadege Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
4: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini di Ruang Rindu 0811670788850. Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum yang di sana.
0: Waalaikumsalam, Mbak, Mbak Sinta.
1: Iya, Mbak Sinta.
0: Iya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Irma apa kabar?
0: Alhamdulillah, insya Allah saya selalu bahagia, Mbak. Kenapa? Kalau dengar kata-kata itu kadang ya begitulah kira-kira ya. Ada rasa bunga-bunga, sekuntum mau merah.
1: Merah ya.
0: Iya.
1: Itu juga lagi berbunga-bunga.
0: Alhamdulillah, Mbak. Saya turut bahagia mendengarnya. Semoga selalu berbunga ya, Mbak. Amin. Tapi kalau untuk tema kita melatih mental sedari dini udah dilatih ya dari kemarin-kemarin.
1: Iya, insyaallah.
0: Alhamdulillah udah dilatih, udah banyak dapatnya ya.
1: Tapi
0: pelajaran kehidupan.
1: Tapi saya juga pernah itu deh, kalau dengar cerita sedih, itu selalu cepat sedih gitu.
0: Oh, so sweet.
1: Iya, aku kalau gimana, dengar kabar apa gitu. Mm-hmm. Kayaknya gitu. Jadi hati saya tuh, perasaan saya tuh kayak sentimental gitu.
0: Sentimental lah itu.
1: Ya, maksudnya
0: bisa aja ya kan. Ya begitulah kira-kira ya.
1: Nah, mental juga lah atau gimana.
0: Mm-mm.
1: Semangat.
0: Ya. Semangat.
1: Positive thinking juga itu yang bikin awet.
0: Betul. Betul sekali itu.
1: Dirimu juga gitu, semangat gitu.
0: Alhamdulillah, insya Allah saya selalu bahagia loh, Mbak.
1: Bagi-bagi.
0: Bisa gitu ya kan. Beberapa lagu bisa Mbak pilih nih. Pengen dengar yang mana kira-kira? Ada Hidup Ini Indah dari Bonus, Kemana Angin Berhembus dari Padi, Pertama Kali dari Marcel, Cintailah Aku dari Juliet, Mungkinkah Terjadi dari Uta Likumahua dan Tri Utami, ada Beda dari Gemala, dan Walau Kau Mencoba dari Ranger.
1: Lihat aja.
0: Juliet, cintailah aku.
1: Iya,
0: iya, iya. Isa sweet banget dah.
1: Aduh.
0: Kenapa?
1: Cintailah aku, sayangilah aku.
0: Isa sweet. Ya Allah, hey.
1: Yang ngerasa yang lebih
0: monitor. Ih, bukan main langsung deg-degan ya, Mbak, langsung nak keluar jantungnya.
1: Dia langsung ke
0: kalima
1: dia ya.
0: Aduh, aduh. Langsung salto dia, Mbak.
1: Aduh,
0: my God. Bisa. Lah salam boleh untuk siapa nih?
1: Sesi kedua ya. Sebabnya baru monitor sih tadi. Baru bahan dulu.
0: Mm-mm.
1: Kan?
0: Boleh.
1: Nah, buat dirimu, selalu berbunga-bunga, happy selalu.
0: Bunga.
1: Sudah.
0: Amin, insya Allah.
1: Nah, terus Bang Abdullah, sehat selalu, Bang. Ini jeli baju Bang, mana nih jeli baju Bang? Ada monitor selalu juga.
0: Siap.
1: Sesi pertama, siapa yang udah masuk?
0: Itu ada Mbak Ika, Mas Tarsan, sama Bang Amar.
1: Amar kan? Mas Tarsan salam kenal. Sama monitor Arman kan atau Arman Batung ya, selamat malam sama monitor. buatnya Kang Sule, buatnya Vero, buatnya Mama Sia, Mak Ayu Anita, terus Ibu Yani. Lalu ya Bu, belum sempat ke sana Bu.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Andi juga, apa kabar di daya Bang Andi Ketawinata juga udah lama gak ikutan. Lalu sama apa sih? Loklinya ya, akhir-akhir aja ya, selama masih lagi monitor ya.
0: Siap.
1: Terus buatnya Bang GJ, buatnya Bang Buhari juga. Pokoknya buat semua yang lagi monitor malam ini sampai kecuali, selama monitor aja setiap selalu. Buat di bunga-bunga terus.
0: Siap. Siap, Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Sinta. Seputaran Palima. Kita lanjut di belakang. Selamat malam, Kang.
2: Malam kembali, Mas.
0: Iya, ya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Kang Sule dengan rombongan di sana?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Salam. Ada Pak D juga.
2: Ada ini.
0: Oh, mantap kali ya kan. Satu grup nih malam nih. Semoga sehat-sehat semua di sana, Mas ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada Pak RT?
2: Iyalah, ini TK malam ini kebetulan sama Pak RT juga.
0: Pak RT rajin betul. Udah siapin kopi belum?
2: Belum, susu sudah.
0: Aduh, bisa aja kok nyusul kopinya.
2: Iya dong, kopinya nanti Pak.
0: Cobalah dek, minta kopi susunya. Aduh. Kang Sul, tapi kalau untuk ini kabut kita di sana seputaran Plangke masih ada kah terasa?
2: Gimana?
0: Ini kabut asapnya di sana seputaran Plangke masih terasa juga nggak?
2: Kalau malam ini enggak begitu. Kalau pagi hari sama sore itu menjelang maghrib masih terasa. Kalau siang mungkin karena
0: angin kali.
2: Ya. Rada mending lah,
0: Terang. Tapi ada nggak kayak gelap-gelapnya itu kayak gelap mau hujan, tanda-tandanya?
2: Kalau tanda-tandanya sih
0: belum.
2: Ya kadang memang ada gelap. Ini kalau malam ini cerah, Mas.
0: Oh, soalnya gini ya, tadi ada baru dapat informasi, nanti kalau seandainya dalam beberapa hari ke depan ada hujan, itu kalau bisa ya jangan ditampung, jangan dikonsumsi, jangan digunakan untuk mandi, katanya begitu.
2: Iya. Kalau sudah ada istilahnya himbauan dari pemerintah, ini ya sama kedok tular intinya ya, menyampaikan sama tetangga-tetangga.
0: Betul, Kang. Soalnya saya lupa juga nanya yang lainnya tadi. Soalnya tadi ada informasi rupanya kalau bisa, kalau seandainya kan orang kadang ngerasa mikir, "Oh, enak ada air hujan ditampung aja." Ternyata itu tidak disarankan. Karena itu kan hujannya hujan buatan. Kemungkinan seperti itu, Kang.
2: Intinya enggak bagus dikonsumsi lah.
0: Betul, tidak boleh digunakan untuk sehari-hari lah begitu.
2: Mengandung racun lah intinya.
0: Nah, takutnya ya kan. Waspada. Kang, tapi kita temanya tentang melatih mental sedari dini. Akang termasuk yang inilah ya, mentalnya udah terbentuk lah ya.
2: Mentalnya mental apa saja? Mentalnya mental kerupuk lah.
0: Kerupuk. Aku tidak yakin soalnya mereka ini adalah pejuang malam.
2: Pejuang. Kalau itu suatu kewajiban memang.
0: Iya, itu mentalnya kan berarti udah dilatih toh.
2: Jauh, apalagi di daerah ini Mas, kalau musim hujan, musim rendeng intinya kan, semuanya hamparan air ini kan, karena kebetulan musim kemarau baik ini, ini kering, bisa digarap anu lahannya nih. Suatu intinya suatu kebetulan juga lah yang punya lahan di rawa-rawa ini kan.
0: Siap, siap, siap. Semoga aja semuanya sehat-sehat di sana ya, Kang ya.
2: Amin, amin, amin. Mm-mm. Lagunya apa, Mas?
0: Kita ada beberapa lagu nih. Ada Hidup Ini Indah dari Bonus, Kemana Angin Berhembus dari Padi, Pertama Kali dari Marcel, Mungkinkah Terjadi dari Utali Kumahua dan Tri Utami, Beda dari Gemala, dan Walau Ku Mencoba.
2: Dari Utawa lah tadi, Utali
0: Kumahua. Mungkinkah Terjadi, semoga terjadi hujannya.
2: Amin, ya
0: Rabbal Alamin. Ditunggu-tunggu umat. Boleh lah salam, Kang.
2: Yang sudah masuk tadi siapa lah?
0: Ada, malah udah lama gak dengar itu, ada Mas Tarsan tadi, ada Mbak Ika. Iya.
2: Eta mah orang Sunda asli, Eta mah kumahadama Kang Tarsan.
0: Ada Bang Ama.
2: Ini Kang Tarsan.
0: Iya, udah lama gak nongol beliau mah.
2: Eta mah tetangga, tetangga provinsi, tapi gak begitu jauh lah dari mana
0: ya. Provinsi.
2: Perjalanan setengah jam sudah nyampe lah dari.
0: Dari mana?
2: Ya, dari rumah saya kalau ke tempat rumah di beliau
0: tuh. Waduh, mantap betul itu, tetangga deket itu.
2: Iya, lain provinsi tapi dia sudah Sumatera Selatan.
0: Oh jadi, iya, perbatasan kata beliau.
2: Ya, perbatasan agak kesana dikit lah.
0: Iya.
2: Di Manggurikari.
0: Iya, iya, iya. Ada lagi salam
2: selamat
0: yang lain?
2: Selamat malam, Wilujeng Wengi, Kang Tarsan.
0: Kang?
2: Terus, ada yang dari Kasangputek kayaknya tadi sudah
0: iya
2: masuk ya.
0: Iya, wis. Terus,
2: orang India juga sudah masuk tadi ya.
0: Orang India.
2: Sudah kan amarkan.
0: Iya.
2: Kawannya Sahrulkan.
0: Mantap.
2: Terus Pak Udin, malam. Yang barusan ada Mbak Sinta juga kayaknya.
0: Iya.
2: Tak mampir ke Pelangkai, tidak apa-apa lah. Mungkin belum tahu jalannya. Buat Kak Putet. Terus buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Hamzah Yusuf, Pak Sutrisno. Ini Mbah ya juga profesinya seperti saya nih, biasa di luar. Pokoknya siap. Semuanya lah ya, masih pandengin
0: ya. Iya, siap.
2: Buat Mas ya, terima kasih.
0: Sama-sama, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih juga untuk Kang Sule yang seputaran Pelangke ya, di sana lagi ngumpul. Di belakang udah lama gak nongol, selamat malam Kang. Salam, Mang. Waalaikumsalam, Mang Ajum kemana wae?
3: Halo, sisa betul ya, mau masuk dari depan. Masuk.
0: Mang Ajum mah udah melupakan saya.
3: Enggak lah.
0: Kumpul pun tak ada kode-kode sekarang.
3: Baru sebulan, dua bulan lah di sini.
0: Sudah sebulan Mamang di sini tak ada ngajak saya. Tega.
3: Datang lagi sini, nanti bikin anu aja.
0: Apa? Bukan main, saya menunggu ke apa namanya tuh? Keadaan yang seperti waktu itu meliwet together kita ya kan?
3: Di tempat itu pada kawan-kawan udah pernah ngajak, tapi betul nih kemarin ini belum siap-siapnya.
0: Betul.
3: Masih banyak pertimbangan. Iya. Tinggal 2 bulan nih.
0: Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan bisa kumpul keluarga.
3: Sempat lembaran satu bulan.
0: Iya. Sehat selalu tapi ya sama Teteh ya.
3: Sehat, alhamdulillah Bang Irman.
0: Alhamdulillah. Sabar tuh. Yang penting kita bersua kembali nih, Mang.
3: Iya. Kalau baiknya selalu dia.
0: Iya.
3: Belum aneh juga nelfon saya kemarin dia baiknya.
0: Iya. Siap.
3: Main lagi sini, kemudian main.
0: Insya Allah nanti kita bisa bersua kembali ya.
3: Nah,
0: amin.
3: Sudah lama Pak Mu dari sini kemarin. Waktu minggu kemarin Pak Mu dari sini main.
0: Iya. Alhamdulillah bisa kumpul ya kan?
3: Iya.
0: Pak
3: Mu di sini lah Bang Irman kalau mau main di sini.
0: Aman.
3: Nanti aja lah minggu.
0: Nanti tak kabarin ya?
3: Ya, kabarin lah kalau mau.
0: Ya maklum jadwal Abdi mah gitulah pokoknya. Iya. Mang Ajum, kita temanya tentang melatih mental sedari dini. Mang Ajum termasuk mentalnya udah terlatih ya.
3: Udah banyak anu ya Bang Irman.
0: Iya, udah lama ngerasain ya kan. Iya, alhamdulillah udah terbiasa ya kan.
3: Iya.
0: Dengan lika-liku dunia.
3: Lika-liku dunia merantau terus.
0: Nah, iya. Ini salah iya, satu salah satu iya.
3: Tahun-tahun merantau deh, Mirman itu juga terus mental juga, Mirman.
0: Iya, benar, benar. Benar, kalau anak rantau itu orang yang enggak punya mental yang enggak bakal bisa merantau ya, Mang.
3: Uang aja Mirman, sebulan dua bulan paling lama setahun nggak balik.
0: Langsung dia langsung bilang gini, pulangkan saja.
3: Iya, saya sudah terbiasa Mirman.
0: Iya, alhamdulillah. Mang, beberapa lagu bisa dipilih nih Mang. Ada Hidup Ini Indah dari Bonus, Kemana Angin Berhembus dari Padi, Pertama Kali dari Marcel, Beda dari Gemala, Walau Ku Mencoba dari Ranger.
3: Itu aja Bang Lirma, Hidup Ini Indah aja.
0: Hidup Ini Indah, benar sekali itu. Salam lah Mang.
3: Salam dari buat Bang Lirma, berbagai sehat selalu Bang Lirma.
0: Amin, insyaallah.
3: Dia juga tadi Bang Sule juga ya.
0: Iya.
3: Malam Bang Ramlan, Bang Arif itu materi dapur namanya. Kemudian juga buat Bang Amarkan. Kemudian juga buat tadi Mbak Sinta juga ya. Selamat malam juga baik dari Pianti sudah masih ya.
0: Iya, udah ya, tadi.
3: Baik dari Pianti, Bang Pero juga ya. Kemudian Bang Bo, Bang Simon, Bang Juli juga ya. Selamat malam. Kemudian juga Bang Pecera Banten. Dan buat cemamanya aja, Bang Dirman.
0: Siap, Mang.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mang Anjum, seputaran Danau Lamo. Nanti kita lanjut ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagunya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis.
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Bulu mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan

0: skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak, ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, tapi tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat beresiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz. Untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi Ada Digital, dan stasiun relay di Bungo, Saralangun, Bangko, Tunggak Ilir. Anda yang streaming untuk beberapa tempat mungkin udah lama juga gak dengar ya, atau beberapa provinsi pengen dengar juga, dari ada yang dari Sulawesi, terus dari Makassar, ada juga dari Palu, pengen dengar informasi update-nya juga di sana tentang karhutlah seperti apa. Semoga semuanya sehat-sehat di sana. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Juli.
2: Bang Dirman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Juli, gimana kabar Bang Jul?
2: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
1: Iya, udah sehat. Kata yang kemarin agak atit.
2: Sudahlah sehat. Iya. Minum jahe merah.
1: Dan juga dikasih bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga lah. Bisa aja.
2: Juga bisik-bisik tetangga.
1: Ah, kenapa tuh?
2: Karena bisik-bisik tidak dengar lah.
1: Oh, ngono, bisa dengar.
2: Aku pakai tua, tuh. Ada bisik-bisik tua,
1: Aduh. Tapi kemarin tuh lebih ke memang sedang meriangkah atau memang demamkah, efek cuaca atau gimana nih, Bang Bro?
2: Ya, dia lagi sakit juga deh, lagi sakit di kepala nih.
1: Ini tuh masuk angin kayaknya tuh.
2: Nah, mungkin lah.
1: Bisa jadi karena kurang olahraga. Kurang ini juga mungkin kalau olahraga bisa jadi juga itu, Bang Jul.
2: Ya. Olahraga ya, terus lah, lari terus.
1: Oh, serius?
2: Serius lah.
1: Lari dari kenyataan. Sudah kuduga itu. Ya. Bisa. Tapi kalau melatih mental. Yang penting apa?
2: Yang penting jangan lari dari tanggung jawab.
1: Nah, bernas nian tuh. Gas nian bang. Tapi Bang Jul, melatih mental sedari dini udah terlatih lah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah dari dulu.
2: Kalau dari SD itu kan namanya mental. Itu kan namanya anak bullying-bullyingnya masih kan sering juga.
1: Oh iya nian, cuma beda dulu kalau betinju benar ada.
2: Benar.
1: Iya, jangan ngadu-ngadu ke orang tua.
2: Malam kayak ada saya ceritain lah, kan? Malulah.
1: Iya, intinya pernah lah gitu ya.
2: Pernah lah, bro. Dari SD.

0: SMP pernah jago sampai STM gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, pernah lah kalau namanya ya pukul-pukulan itulah.
1: Paham. Ya, kalau ini apa namanya tuh cuaca agak kurang lah di situ, dak kabutnya.
0: Kabut agak kurang, panasnya luar biasa.
1: Masya Allah sekali.
0: Kalau nanti keluar duduk sejamnya lumayan.
1: Perih ya.
0: Lumayan bawa-bawa apa gitu, gosong-gosong gitu kan.
1: Aduh. Iya.
0: Iya. Mau pernah nyoba?
1: Ya pernah.
0: Sudah pernah coba belum? Masih
1: pernah apa? itu baunya itu mending kalau bau ubi bakar gitu kan. Ini beda.
0: Dengar gitu kan.
1: Dadah. Ini lagu beberapa yang bisa dipilih nih Bang Jul.
0: Saya dengar tadi ada angin berhembus itu ya.
1: Angin berhembus.
0: Kemana angin berhembus?
1: Oh, kemana angin berhembus dari Padi ada. Kira-kira kemana lah, entahlah ya Bang ya, kita nggak bisa ngatur.
0: Kemana angin berhembus, Pandirman ada di situ.
1: Aleh, bisa aja.
0: Kemana cinta berhembus?
1: Aduh,
0: di situlah dia berada.
1: Jangan ngomongin cinta Bang, agak berat.
0: Agak berat ya. Jadi kalau jangan ditikul lah.
1: Aduh, cintaku. Cintaku tak kemana? Aiyee. Salam lah Bang.
0: Aduh lah bujanat itu, aduh lah.
1: Nyap-nyap ya Bang ya.
0: Cuma perlu ketemu kan.
1: Aduh lah. Nyap-nyap lah pokoknya.
0: Istilahnya belum rapat.
1: Belum saatnya lah Bang.
0: Belum saatnya. Kalau sudah saatnya kan merapat kan langsung masuk ke hati. Tapi pujaan hati.
1: Aduh.
0: Gitu kan.
1: Entap. Salam Bang, salam.
0: Salam untuk Bang Dirman ya. Selamat bertugas, tetap jaga sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya. Terus tadi ada Mang Ajum ya. Saya selalu Mang Ajum di ujung bengi, Mang Ajum. Terus untuk tadi ada Kang Sule. Nyondo-nyondo tadi ya, untuk Bang Abdullah. Bang Sinta juga ya. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Mbak Ajeng, Mbak Vero, untuk Mama Tia juga, untuk Bang Amarkan juga, Bang Andi Cakra, Putra Banten juga ya, selamat malam, untuk Bang JJ, Bang Bukhori, Bang Adir CS juga, selamat malam, untuk semuanya Mas, aku Bang Dirman ya.
1: Siap.
0: Pendengar Pro 1 selamat malam, selamat istirahat, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih Bang Dirman.
1: Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Juli seputaran baju Bang. Kita lanjut di belakang, ada siapakah? Oh, Ma. Malam, Ma.
2: Malam.
1: Laila sebenarnya nampak itu.
2: Enggak lah.
1: Cuma ngantuk lah.
2: Hampir.
1: Macam mana lah kabar Ma di sana?
2: Kabarnya yang tanya lah Bang, kita marah.
1: Oi, centulah. Aku lagu sehat lah tak?
2: Sehat lah Bang.
1: Kemarau apa? Sedih yang aning kalau jemput kemarau tu?
2: Yo, mandi pantai terus
1: ni tu. Mandi pantai airnya keruh. Aduh. Teringat pula lagu lamu. Mandi di lautan. Lepas segona lah nampak tu Mai. Tapi cocok pula apa? Yo, tapi cocok pula sebenarnya Ma kalau untuk nak ngali sumo gini tu Ma.
2: Yo,
1: iya tak?
2: Galinya kerah ke Bang
1: nak gali. Aduh. Sedih lah kan, tak apa-apa lah kerah Ma. Kalau makin ke bawah tu agak lembutnya Ma.
2: Nyalang ke bawah.
1: Iya, yes. Kini itulah kalau memang nak ngali sumo, cocok benar lah tu Ma.
2: Iya.
1: Teman-teman entah.
2: Dari
1: ayah ada lagi Bang, anak kering. Tuh. Tuh mata, enggak menyedihkan. Insya Allah, mak, kok anginnya kok angin-angin membawa hujan dan kangen nampaknya kok, mak.
2: Kadang-kadangnya angin panas, boleh banget.
1: Ya, tak apa-apa lah, penting hati tidak ada panas, mak.
2: Hati itu
1: tercampur. Cocok kalau mamanya bu tercampur macam tu, cocok bobo nabak sama calu tu, mak.
2: Kadang-kadang panas, kadang-kadang berini.
1: Hi, cocok benar tu pakai sambal caluk rebus pucuk ubi mak Tapi mak kan kata mama lah pening juga lah buatnya dah apa nengok mandi kejauhan apa segala macam. Itu termasuk melatih mental lah dak mak?
2: Lebih bang adogo.
1: Apalagi nengok anak tu ha tak jeri-jeri tapo mama aku manggil dak.
2: Udah
1: buat kenangnya
2: tu yang
1: kerja
2: belum
1: mandi. Iyalah hati-hati teman. Ya, soalnya tu memang kalau apa namanya tu prediksinya tu tak kemungkinan tu kita doa sama-sama. Kalau berdasarkan prediksi BMKG itu kemungkinan di Oktober akhir baru selesai.
2: Nak selesai.
1: Panas kok.
2: Bang.
1: Kemungkinan, tapi harapan itu dak lah, dah habislah bulanku cukup lah kasurnya dak.
2: Jangan habis bulang tu, lah moga lagi bang. Sengsara aku.
1: Aduh, bisa ayo mama. Langsung nyanyi sengsara aku sengsara ya.
2: Sih, tahun juga cuma 2 bulan, jadi
1: 1 bulan
2: lagi bang ada
1: kerjaan. Iyo, semoga lah ada lama, dak mah?
2: Kamu sengsara aku nih. Kamu sengsara.
1: Ada beberapa lagu yang pengen mama dengar nih, ada nih. Pertama kali dari Marcel, Beda dari Gemala, Walau Ku Mencoba dari Ranger. Satu dari Superglad, Semua Untukmu dari Seventeen. Ceraikanlah saja dari Titu.
2: Yang nomor 3 dia apa bang?
1: Beda.
2: Yang 2 tadi?
1: Pertama kali.
2: Yang ada coba-coba dia ada tak? Apa ya?
1: Hah? Coba-coba? Apa coba-coba?
2: Ya pun tak ada lagu coba-coba.
1: Tak ada tik pula malah kau malu lagu coba-coba. Hapu lagu coba-coba tu ya. Datik judulnya nah.
2: Yang nama 4 dia apa bang?
1: Ah, nama 4 satu dua. Nama 4 tunggu bentar. Nama 4 1.
2: Satu lah bang.
1: Aku sayang ibu. Salam lemai.
2: Tidak, aku sengsara bang.
1: Sengsara cocok benar lah, tidak?
2: Aduh, ya salam lah.
1: Ya, salam mama.
2: Salamnya buat abang malam.
1: Ya, siap.
2: Semoga
1: selalu. Amin, insyaAllah.
2: Semoga makin tebal lah kan.
1: Ya Allah.
2: Semoga rezekinya lancar lah bang.
1: Ya Allah, amin.
2: Bapak selalu bang Juli malam.
1: Iya.
2: Dengan yang pujaan hati tadi.
1: Pujaan hati, iyalah beliau macam tu lah tu.
2: Lagi nunggu pujaan hati malam ni.
1: Nampaknya tu.
2: Nunggu hati malam lah. Selalu sabarkan diri.
1: Aduh.
2: Ya buat Mbak Vero juga ya, Mbak Sinta. Yang buat Bang Cici juga, Bang Simon, Bang Ramlan. Ya buat galau lebang lagi menikmati malam deh.
1: Siap ma.
2: Yalah, kalau balik hati-hati.
1: Siap ma.
2: Ya, itu.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Mama Tia, seputar meresam, dari meresam kita lanjut lagi. Selamat malam, Pak De.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah Pak D, gimana kabarnya?
3: Kabarnya banyak
1: gimana ya,
3: teman-teman yang sedang
1: apa tuh
3: sehat,
1: alhamdulillah,
3: tidak mengisap asap.
1: Tapi Pak, dia merokok nggak nih?
3: Ya alhamdulillah kebetulan nggak ngerokok mas.
1: Oh iya juga ya. Tapi kalau orang yang ngerokok kan double dapat asapnya Pak De ya?
3: Ya mas.
1: Kalau orang yang ngerokok dapat double asapnya.
3: Ya. Masalahnya Pak De jarang juga kumpul-kumpul sama orang rokok.
1: Jadi oh ya, iya. Pak De, di sana ada kilat-kilat nggak? Kok di sini kayak ada kilat ya?
3: Di sini belum ada.
1: Oh, belum ada ya? Oh, agak nah, ngeri saya nih.
3: Cepat. Biasanya kalau kilat, kalau kirim surat cepat tuh, mas.
1: Oh, iya juga ya?
3: Iya.
1: Kirim. Kisah aja. Pak De, kita...
3: Iya, kalau biasanya kan kalau, zaman dulu kalau kita kirim surat yang pakai apa, perangko kilat kan...
1: Beda. Cepat. Iya betul, saya pernah dengar itu walaupun saya belum pernah berkirim surat melalui pos waktu itu ya kan.
3: Berarti nggak pernah pilateli.
1: Nggak benar Pak De, saya di zaman saya itu cuma karena kan di kampung nggak ada itu gitu, nah adanya itu kan di kota. Itu jadi kemarin tuh kalau main surat-suratan pernah saya ngalamin karena kan di tahun 2000 kan.
3: Pernah koleksi pilateli ya.
1: Yang menggunakan apa itu? Ini ya, apa namanya, wartel?
3: Perangko, namanya ngumpulin perangko kan namanya koleksi pilateli itu.
1: Oh, enggak, saya enggak sampai ke situ karena mungkin saya terlalu cute.
3: Ya, enggak apa-apa.
1: Enggak benar ya, Pak De. Saya...
3: Mungkin waktu umuran Mas Jerman, ya masih waktu ada pilateli mungkin Mas Jerman belum... Ini
1: belum ada kayaknya.
3: Belum
1: ya. Iya, bisa jadi. Tapi di tahun saya udah waktu itu ke kota di tahun 2005 apa 2006 ya. Itu tuh wartel juga kayaknya udah pada mau habis katanya wartel
3: itu. Itu sudah kalau pilateli itu mana di wartel, di pos lah.
1: Iya, tapi
3: perangko.
1: Iya, maksudnya wartel pun enggak ada katanya waktu itu udah pada mau tutup katanya kan?
3: Yang ada kan warteg katanya kan.
1: Iya betul, itu gak pernah tutup-tutup. Ada yang 24 jam. Iya. Ah, jadi ingat masih zaman-zaman itu ya kan Pak De ya.
3: Iya kalau ingat ya zaman dulu lah.
1: Tapi melatih
3: zaman dulu gini.
1: Ah, apa tuh?
3: Ada kan orang sering zaman dulu kan kalau komunikasi selalu pakai surat, pakai perangko kan.
1: Iya.
3: Nah, kawan aku gini, kalau perangko kita tempelkan di amplop, atasnya permukaan dikasih, dilapisi lem lagi, mas. Jadi kapan dicap, bisa dibuang pakai air, bisa hilang lagi. Makanya bisa dipakai lagi, gitu caranya. Kita gosok.
1: Itu pernah, benar-benar saya belum paham itu, Pak De.
3: Iya kan, dikasih lem kertas juga kan, gitu kan, jadi... permukaan perangko kan itu kalau di stempel kan dia nggak masuk ke kertasnya.
1: Iya.
3: Jadi kita mau kirim satu agak lumayan juga tenang, tapi harus di apa dulu, digosok dulu biar nggak nepak gitu loh.
1: Siap. Pak De,
3: iya
1: kita temanya tentang melatih mental sedari dini. Pak De orang yang termasuk udah kokoh ya mentalnya ya.
3: Kalau saya melatih mental orang nggak punya loh mas.
1: Mental orang nggak punya. Jangan gitu.
3: Dari SMP sampai SMA ikut keluarga di Lampung, jadi ya melatih mental nggak punya uang itu tadi masalahnya.
1: Iya tapi tetap punya pengalaman itu loh Pak De.
3: Iya dikasih ongkos pas-pasan. Kadang-kadang kalau kita mau ingin senang-senang ya kita jalan kaki, ongkosnya kita simpen gitu.
1: Iya.
3: Jadi ya melatih mental ya mental nggak punya orang nggak punya itu tadi.
1: Tapi kuat itu loh Pak De orangnya.
3: Ya, sampai sekarang pun nggak punya uang ya nggak apa-apa tetap happy.
1: Iya.
3: Itu yang paling penting.
1: Iya. Pak De kita.
3: Kalau mental apa? Kalau mental merantau saya nggak pernah mas.
1: Oh. Tapi Pak De nyampe ke sini.
3: ya kan ini merantunya, maksudnya kalau biasanya kalau orang merantau kan jadi pesuruh atau jadi kuli, jadi ini kalau Pak Teh yang kesini kan merantunya memang merubah nasib, memang mau mandiri gitu.
1: Iya.
3: Kalau orang zaman dulu merantau kan cari uang, kita kerja di tadi apa-apa nggak tahu kan. Walaupun ibaratnya kerja di kantoran jadi kuli kan.
1: Iya, siap.
3: Itu memang kalau Pak Teh emang nggak bisa, nggak mau terikat gitu loh.
1: Paham. Ada beberapa lagu bisa diminta nih.
3: Yang tadi siapa? Seventeen.
1: Seventeen, semua untukmu.
3: Ini semua untuk Putin.
1: Siap. Bisa aja. Lanjut, salam tadi, boleh?
3: Kan masalah cinta kan Bang Juli kan?
1: Iya.
3: Tentang cinta, kalau Bang Derman kayaknya cinta berarti ongkos.
1: Bisa aja.
3: Ya katanya cinta ini kan kalau Bang Dirman ini kayaknya cintanya masih cinta berat di ongkos.
1: Aduh, Pak Deh, jadi lemas badan saya. Aduh. Ya begitulah Pak Deh, susah mau ngomong mau susah.
3: Tapi masalah mental juga itu loh, Mas. Walaupun berat yang nggak, kalau kita tetap semangat ya pasti nyampe juga akhirnya.
1: Insya Allah. Semoga lah Pak Deh ada kabar baik ya.
3: Mudah-mudahan.
1: Boleh lah salam Pak Deh.
3: Seluruh pendengar mungkin mendoakan supaya Mas Firman cepat menemukan cintanya.
1: Oh, so sweet.
3: menemukan pelabuhan cintanya gitu.
1: Aduh.
3: Loh.
1: Ku berlayar di lautan tidak bertepian.
3: Ya nanti kalau cuma mendayung terus nanti akhirnya dayung patah apa namanya?
1: Langsung nyebur yang ada ya kan?
3: Kayak lagu Melayu. Mendayung patah susah.
1: Tidak berfungsi.
3: Asal sampai ke tepian.
1: Iya, salam lah Pak Deh.
3: Salam-salamnya tadi ada Bang Juli ya?
1: Ada.
3: Bang Juli, Mama Tia, ya kan? Kang Sul sudah masuk?
1: Kang Sul udah tadi.
3: Oh, Kang Sul sudah masuk ya kan? Nah, kalau abang Kang Sul itu kuat mentalnya itu. Terus Kang Rudi, terus Mbak Anita, Mbak Eka, Aceng, terus apa lagi ya? Pak Cinta, Bang Ujang, banyak semua Mas ya?
1: Siap Pak.
3: Tantar terkecuali.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Deh Sutrisno. Seputaran Mandiangin, di belakang masih bisa, masih ada waktu untuk bergabung, tapi lagunya sepertinya ikutan, takut kau nggak keputar. Selamat malam Bang Bukhari.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Bo. Hari gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Bo, apa kabar juga?
1: Alhamdulillah. Apakah ada tanda-tanda di sana? Akankah hujan Bang Bukhari?
4: Belum nampaknya.
1: Belum. Ini
4: panas, kabut masih ada.
1: Tadi saya agak melihat seperti ada kilat di ujung sana. Saya kira itu dari tebu. Saya kira dari tebu ya kan.
4: Jauh
1: dengan belah. Iya betul. Ini pada mengharapkan kayaknya hujan ini.
4: Semuanya nggak hujan.
1: Tapi kemarin daerah tebu dan sekitarnya ini sholat istihara juga, istisqa juga enggak? Bang Wari.
4: Enggak nampaknya.
1: Belum. Yang saya lihat kemarin Sarolangun udah. Terus
4: di kota Tebonyo mungkin lah.
1: Kota Tebonyo. Terus ya, daerah Tanjab Bar juga udah kayaknya, Tanjab Tim, lupa saya kemarin. Kalau di Kota Jambi juga udah kemarin diminta oleh Pak Gubernur kita.
4: Iya, tapi nggak ada berita aja, Pak.
1: Iya. Bang Bohri, kita temanya tentang melatih mental sedari dini. Bang Bohri termasuk sudah paham ya?
4: Kalau mental baja nih,
1: Mas. Mental baja. Lah paham nian ya?
4: Lah iya.
1: lada asing lagi. Semuanya pokoknya bisa lahap galau nya.
4: Ada lahap galau, tapi yang lahap itu yang baik-baik aja.
1: Iya betul.
4: Iya.
1: Iya.
4: Iya memang.
1: Iya, Bang, ini lagunya takut tak keputar nanti, Bang. Boleh lah ikut ya.
4: Lagu pede tadi lah.
1: Boleh, semua untukmu ya.
4: Semua untukmu pede.
1: Boleh lah salam, Bang.
4: Salam pede, salam keluarga pede. Atau Bang Ramalan baru di Bajimon, Wak Udin, ada Indra Ajeng, Pero, dan dari juga Mak Cinta. Atau Bang Abdullah juga, atau KDCS, Bang Atengnya juga, atau Bang Juli tadi, atau Kota Banten, atau apa, semua-semua lah, Bang Irman ya. Atau Kak Suleh juga spesial, atau Bang Irman, semua setan saja, sebagai Bang ya.
1: Siap.
4: Ya, terima kasih Bang Irman.
1: Sama-sama.
4: Yuk,
1: waalaikumsalam, terima kasih. Untuk Bang Bukhari di seputaran Tebo sana, yang mau bergabung masih bisa walaupun lagunya ikutan aja tak apa-apa lah ya. Selamat malam. Halo.
5: Halo, susahnya lah nak masuk dengan seleb.
1: Seleb dak tuh. Selebetis. Ya Allah yu eh. Oh yuk. Waalaikumsalam yuk. Sehat.
5: Alhamdulillah sehat lah. Dan tadi
1: susahnya
5: dengan
1: tuh pintu. Allah, nampak kalau nak tidur lah ayu kau.
5: Dari tadi lah susahnya masuk
1: ni selek. Tidak.
5: Sudah pergi.
1: Alhamdulillah, insyaAllah saya bahagia. Ya. Haruslah bahagia apa benar lah kita jambi tu. Lah kaki ngai tu namanya toman tu.
5: Lah lumpur ya.
1: Dah serius ya? Itulah mulai kering atau kayak mana kalau di sungai toman?
5: Ada lah masih
1: dikidikin. Sedih pun
5: nanti.
1: Enak ya Allah he. Dat ada ikan yuk.
5: Ada lah ikan.
1: Dah lubuknya ada yuk. Ada. Lain lubuk, lain akhirnya.
5: Iya sih.
1: Ada lubuknya yuk.
5: Ada lah lubuknya kalau dicari.
1: Ada lubuk larangan di situ yuk.
5: Lubuk larangan.
1: Iya.
5: Lubuk larangan ada dah ya di situ.
1: Hamaku, ingat lagi gitu.
5: Waduh.
1: Dak kalau emang ya ada lubuk larangan biasanya itu kan kalau di musim kemarau itu manen sama-sama biasanya gitu tuh yuk.
5: Yeah.
1: Manen ikan lah. Yeah. Iya masa ya mak manen apa namanya yang tidak pernah kita tanam tidak mungkin lah ya kan.
5: Yeah. Apa namanya kalau nak nyari nak bekas tak di rawa-rawa.
1: Nah, apa tuh?
5: Yo, ikan gabus.
1: Di mana daerah mana yo?
5: Daerah rawa panjang lah.
1: Oh iya.
5: Daerah
1: Oh iya. Lah indu benar lah saya nengok ikan ruan kata saya itu dah.
5: Iya, ikan ruan. Ikan apa kata dia
1: tu? Ikan ruan.
5: Lain apa nama?
1: Ikan toman.
5: Lain.
1: Ikan tapa.
5: Ikan masuk bahasa Inggrisnya itu nah.
1: Oh, ini. Apa namanya? Snack fish tuh.
5: Ah, tuh. Oh.
1: Oh, iya, snack fish.
5: Kalau bapak kan ngeri gini,
1: ya kan?
5: Pernah gak dapat yang sebesar betis?
1: Gak pernah, makanya kalau ayo dapat, tolonglah bagi tahu.
5: Yo, tapi... Ayang beb
1: kok
5: enggak pernah lagi
1: mandi. Ayang beb. Ya
5: mai. Oh. Jangan baca di mana ayang beb aja.
1: Ya Allah. Telesu badan nganing ya Allah.
5: Lele bahagia.
1: Oh ya waktu kita. Waktu kita habis yuk eh.
5: Ya lah jadi enggak apa lagu lagi.
1: Dan lagunya ngikut be ya.
5: Oh, ikut bumper
1: dia. Iya, kemana angin berlalu pertama kali dan semua untukmu.
5: Semua untukmu.
1: Tapi melatih mental, melatih mental sedari dini, ayo latih-latih lah, dak.
5: Aduh, kalau dibilang kayak orang si ibarat masih masih lebih karat.
1: Jadi? Dak tegi.
5: Iya dak.
1: Lah hilang mental kalaunya.
5: Lah iyo, sudah berkarat pokoknya, sudah dimakan aku, dimakan besi itu ha.
1: Lahat.
5: Macam besi ha, lah berkarat.
1: Lahatam ya.
5: Ah, gila-gila ini Allah. Ya lah,
1: iya nian. Habis waktu kita yuk eh.
5: Ayolah buat diri saya ya. Selalu lah
1: ya. Amin insyaallah. Siap.
5: Pokoknya yang sudah nyenggol lagi tadi, pokoknya semua sama kompak
1: kita
5: sama pemerintah
1: ya.
5: Siap. Kilat ya sudah balik ya. Yo. Ye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Lagunya bisa mungkin saya putarkan ya, takut lagu ini kan enggak sempat, waktu kita ada mepet nih. Terima kasih yang sudah bergabung untuk Ruang Rindu malam hari ini. Insyaallah besok-besok masih ada teman yang lainnya untuk menemani. Anda di luar sana sambil beraktivitas, apalagi seperti gengnya Pak D, terus apa namanya itu, Pak Ade, bukan rombong Pak Ade aja ya, tapi ini nah rombongnya Kang Sule. Bang Yoga mohon maaf waktunya gak cukup, nanti takut lagunya gak keputar karena ada 3 lagu yang saya akan dengarkan untuk Anda, nanti saya hadirkan. Dan yang belum bisa tertidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih ada lagu-lagu dan informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sakti naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
3: Kamu jawab dong.
2: Entahlah, ribet. Lagi males-males chat.
3: Ibu aku dulu juga gitu, cerewet. Kelihatannya sih lebay, tapi sekarang aku baru sadar itu bukan cerewet, itu perhatian.
2: Serius?
3: Iya, dia itu nanya bukan karena kepo, dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
2: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
3: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
2: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
4: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Terima kasih masih habis kami hadirkan informasi update dan lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda yang mungkin memang dari tadi sudah mau istirahat. Untuk Anda yang mungkin masih di dalam pekerjaan, tetap semangat, masih kami temani Anda. Informasi berikut tentang DPO kasus penembakan di Puncak, Papua, ditangkap Satgas Damai Chartens. Satuan Tugas Operasi Damai Chartens 2026 menangkap seorang pria berinisial JT alias Wi yang masuk daftar pencarian orang atau DPO Polres Puncak. Penangkapan ini terkait kasus penembakan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Chartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan penangkapan JT merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polres Puncak. Kepala Segas Humas Operasi Damai Chartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan JT ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor LP garing B garing 16 garing 9 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polres Puncak tertanggal 2 September 2023 lalu. Ini terkait kasus dugaan pencobaan pembunuhan terhadap Antonius Padang. Untuk informasi DPO kasus penembakan di Puncak, Papua, ditangkap Satgas Damai Chartens, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, informasi lainnya mengenai pemerintah siapkan rekonstruksi pemulihan desa Sade pasca kebakaran. Pemerintah mulai menyiapkan skema rekonstruksi desa adat Sade, Nusa Tenggara Barat atau NTB setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran pada Sabtu 22 Agustus lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pemulihan desa Sade. Menurutnya, pemulihan desa Sade akan difokuskan pada penyusunan master plan rekonstruksi secara menyeluruh. Rencana tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Untuk menyelaraskan langkah pemulihan, Widianti menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal, Bupati Lombok Tengah lalu Fatul Fahri Bahri Forkopimda, serta Politeknik Pariwisata Lombok dan para pemangku kepentingan ekosistem pariwisata. Rapat tersebut merumuskan sejumlah langkah utama dalam rencana jangka panjang rekonstruksi desa adat Sade. Langkah pertama berupa pembentukan tim kerja lintas sektor yang melibatkan daerah mitra dan masyarakat. Tim tersebut akan melakukan pendataan secara terperinci terhadap masyarakat dan pekerja yang terdampak kebakaran. Pendataan diperlukan agar bantuan yang diberikan dapat disalurkan secara terarah dan tepat sasaran.

Usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program Masa 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu di tanggal 5 September 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: Mak, nemu duit di celana kotor gak?
2: Berapa?
1: Kayaknya 30 ribu deh.
2: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
1: Iya deh.
2: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
1: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
2: Uangnya ada 50 ribu. Nih, lihat.
1: Apa?
2: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu. Janganlah mencari-cari kesalahan. Janganlah saling bersaing. Janganlah saling mendengki. Janganlah saling memarahi. Dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim.
1: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan akunya.
0: Cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

Ya, mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, untuk dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, kami sudah berupaya untuk menghubungi Ustadz kita yang menjadi narasumber pagi ini, namun belum ada jawaban atau konfirmasi ya. Dan pendengar, sembari terus kami menghubungi beliau, kami akan terus hadirkan nuansa lagu-lagu religi. Nah, apabila nanti belum dan tidak ada jawaban pun, terpaksa pendengar untuk dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi hari ini kita tiadakan ya. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, karena nanti tepat jam 6 kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Sabtu 5 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Persediaan tinta ribbon terbatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghentikan sementara waktu pelayanan cetak KTP di gerai kecamatan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup kemarin meninjau penanganan karhutla di Tanjung Jabung Timur. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, akibat keterbatasan persediaan tinta ribbon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghentikan sementara waktu pelayanan cek KTP di gerai kecamatan. Selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Keterbatasan persediaan ribbon atau tinta khusus untuk pencetakan KTP elektronik membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghentikan sementara layanan pencetakan KTP di seluruh gerai kecamatan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, menjelaskan keterbatasan ribbon terjadi di tengah keterbatasan anggaran. Sebelumnya, pemerintah Kota Jambi telah memberikan bantuan melalui belanja tidak terduga sehingga kebutuhan ribbon sempat teratasi. Namun saat ini, persediaan ribbon kembali menipis akibat kondisi tersebut dalam kurang lebih 2 minggu terakhir, seluruh gerai Dukcapil di kecamatan untuk sementara waktu tidak melayani pencetakan KTP.
2: Sudah 2 minggu ini, karena terbatasnya ribbon, jadi semua gerai kecamatan kita hentikan cetak KTP. Itu KTP hanya bisa dicetak di MPP dengan di kantor Dukcapil. Ya, tapi nanti setelah ABT, nanti semuanya akan normal kembali.
1: Meski demikian, masyarakat yang membutuhkan pencetakan KTP masih dapat mengakses layanan di mal pelayanan publik maupun langsung ke kantor Dukcapil Kota Jambi. Dinas Dukcapil Kota Jambi berencana menganggarkan kembali pembelian ribbon melalui anggaran perubahan. Setelah anggaran tersedia, layanan pencetakan KTP di seluruh gerai kecamatan dipastikan akan kembali normal. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani kemarin mendampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Parit Culum, Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wagub mengatakan pemerintah Provinsi Jambi terus bersinergi dengan pemerintah pusat, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat untuk mempercepat pemadaman dan mencegah karhutla meluas. Sementara itu, Wamen LH Dias mengapresiasi langkah cepat tim gabungan di lapangan dan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dalam kunjungan tersebut, Wamen LH menyerahkan bantuan mesin pompa air dan masker kepada masyarakat. Usai peninjauan, Wagub dan Wamen Lingkungan Hidup menghadiri rapat koordinasi penanganan kebakaran lahan sebagai dengan perusahaan di sekitar lahan kebakaran yang berlangsung di VIP Room Bandara Sultan Tasaipudin. Dalam rakor tersebut, Wamen Dias Hendro Priyono meminta perusahaan pemegang konsesi di Jambi melakukan permajaan sekat kanal sebagai salah satu upaya mengendalikan karhutla, khususnya di wilayah lahan gambut. Ia juga meminta perusahaan lain di Jambi, khususnya yang berada di sekitar wilayah konsesi, mencontoh perusahaan yang telah menerapkan sistem transfer air dari sungai terdekat sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Saudara, selanjutnya Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci mulai tanggal 1 September 2026. Penutupan dilakukan untuk mencegah potensi kebakaran hutan di kawasan konservasi selama musim kemarau. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
3: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci terhitung dari tanggal 1 September tahun 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat guna mencegah kebakaran hutan di kawasan konservasi selama musim kemarau. Penilaian teknis kebijakan bidang pemanfaatan jasa lingkungan BBTNKS Mary Deswita mengatakan penutupan mencangkup seluruh akses pendakian Gunung Api Kerinci, baik dari jalur pendakian Solok Selatan maupun dari Kayuwaro, Kabupaten Kerinci. Sementara itu, pemerintah juga menutup beberapa jalur pendakian di kawasan Taman Nasional.
4: Wisata di jalur pendakian, khususnya Gunung Kerinci, itu kami tutup ya, sehubungan dengan adanya surat edaran dari Pemdir ya, tentang penutupan pendakian wisata. Jadi bukan hanya berlaku untuk di wilayah Kerinci Kerinci Seblat saja. Ini berlaku untuk keseluruhan secara nasional. Adapun untuk penutupannya itu terhitung dari tanggal 1 September, mulai dari pengumuman ini diterbitkan sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Kita melihat perkembangan dari cuaca.
3: Di samping itu, Mary mengajak kepada masyarakat yang berada berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk ikut menjaga lingkungan serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, program Kampung Donor Darah terus diperluas ke tengah masyarakat. Saat ini sudah ada 26 kampung donor darah yang tersebar di 26 kelurahan di 11 kecamatan di Kota Jambi. Berikut laporan Rizky Amalia.
6: Program Kampung Donor Darah yang digagas Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Jambi terus diperluas ke tengah masyarakat. Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Nopalian Eka Putra, mengatakan, program tersebut mulai digagas sejak 2022 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Hingga saat ini, Kampung Donor Darah telah terbentuk di 26 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Jambi. Menurut Nopal, program ini lahir dari persoalan yang kerap dihadapi keluarga pasien ketika membutuhkan darah. Melalui Kampung Donor Darah, PMI berupaya mendekatkan layanan dan edukasi donor darah kepada masyarakat.
7: Sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Dengan setiap kecamatan itu sudah nyebar di Kampung Donor Darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi.
6: Sementara itu, keberadaan Kampung Donor Darah sendiri mendapat dukungan dari masyarakat Kota Jambi, salah satunya Tessa. Menurutnya, keberadaan Kampung Donor Darah bermanfaat ketika ada warga yang membutuhkan donor, bisa lebih cepat mendapatkan pendonornya.
8: Menurut saya, adanya Kampung Donor Darah ini sangat membantu ya, terutama kalau ada warga yang tiba-tiba membutuhkan darah, jadi bisa lebih cepat cari pendonor di lingkungan sekitar tanpa harus bingung carinya kemana. Selain bantu orang yang butuhkan, kegiatan ini juga membuat warga lebih peduli dan mau saling membantu.
6: Tidak hanya mengajak warga mendonorkan darah, program ini juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme mendapatkan darah, termasuk prosedur administrasi dan komunikasi dengan Palang Merah Indonesia. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, mengantisipasi dampak musim kemarau dan kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Jambi terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan langkah antisipasi dilakukan melalui sinergi dengan sejumlah instansi dan pihak terkait, termasuk Perumda Tirtamayang Kota Jambi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung pendistribusian air bersih secara gratis kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Menurut Mahruzar, ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering. Karena itu, penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
9: Kami terus pantau dan itu kami sampaikan di rapat-rapat koordinasi kita sehingga hasil pemantauan itu mungkin bisa dapat di apa menjadi dasar ya. Suatu pengambil kebijakan khususnya bagi kepala daerah.
0: DLH Kota Jambi juga terus memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi apabila terdapat wilayah yang membutuhkan bantuan pasokan air bersih. Masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih diharapkan dapat segera menyampaikan informasi kepada pihak terkait, sehingga kebutuhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian air selama musim kemarau. Langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan sumber air sekaligus mengantisipasi apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih lama.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara Gebiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi, Gentala Arasi PES 2026, kemarin resmi dibuka di Museum Sriwijaya Dharma Kirti, Kawasan Cagar Budaya Nasional, KCBN Muara Jambi. Kabupaten Muara Jambi, kegiatan yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi ini menjadi ruang kolaborasi pemerintah, perbankan, pelaku UMKM, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk memperkuat transformasi ekonomi dan keuangan digital di Jambi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Teddy Arif Budiman, mengatakan tema Gentala Arasi PES 2026 Center of Excellence, Jembatan Dua Peradaban, memiliki makna strategis dalam menghubungkan kekayaan sejarah dan budaya Melayu Jambi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Ia menilai digitalisasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas pasar UMKM, meningkatkan pelayanan publik, mendorong transaksi non-tunai, hingga memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi daerah.
10: Melalui momentum ini, transformasi digital diharapkan tidak hanya memperluas pengguna layanan digital, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat daya saing ekonomi di Jambi.
0: Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya mengatakan digitalisasi memberikan banyak manfaat, mulai dari aspek keamanan, kecepatan, hingga peningkatan kualitas layanan. Karena itu, perkembangan ekonomi digital harus diikuti dengan kesiapan seluruh pihak. Gubernur juga mengapresiasi Bank Indonesia Jambi yang telah menghadirkan Gentala Arasi PES 2026 sebagai ruang untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital sekaligus menggali potensi ekonomi daerah.
11: Saya terima kasih banyak dengan Bank Indonesia yang hadir memperkuat posisi ekonomi Jambi ke depan dengan adanya literasi yang ada di Jambi ini yang semakin kuat, ya. Kemudian juga peran perbankan juga luar biasa, tentunya pelaku ekonomi kita swasta UMKM juga ikut mewarnai semuanya.
0: Selain dihadiri jajaran Bank Indonesia, Gubernur Jambi, Bupati Muara Jambi, kalangan perbankan dan industri jasa keuangan, pembukaan Gentala Arasi juga dihadiri pimpinan instansi vertikal, OPD, serta pihak terkait lainnya. Selain edukasi Gentala Arasi PES 2026 yang akan berlangsung hingga 6 September mendatang, juga diramaikan dengan berbagai kegiatan hiburan, showcase UMKM dan perbankan, serta sejumlah kompetisi. Saudara, SMP Negeri 13 Kerinci menciptakan kartu presensi siswa digital yang terhubung dengan gadget orang tua dan pihak sekolah. Inovasi ini memudahkan pemantauan kehadiran siswa sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila.
12: Inovasi kartu presensi digital ini berawal dari gagasan salah seorang guru coding di SMP Negeri 13 Kerinci yang melihat masih adanya siswa yang bolos maupun jarang hadir di sekolah. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan melalui pembelajaran coding dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing langsung oleh guru coding Ade Chandra dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan hingga perakitan alat. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kerinci Liza Azoni MPD mengatakan, alat presensi tersebut telah melalui tahap uji coba dan terbukti efektif membantu sekolah dan orang tua memantau kehadiran siswa. Menariknya, alat presensi ini dirancang dalam bentuk kartu yang sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas siswa. Dengan demikian, kartu dapat digunakan secara faktis dalam aktivitas sehari-hari. Liza menjelaskan biaya untuk pengadaan bahan dan perakitan alat mencapai Rp300.000 lebih. Sementara itu, kartu yang digunakan setiap siswa membutuhkan biaya sekitar Rp5.000 per kartu, serta biaya agar terhubung dengan orang tua membutuhkan biaya Rp100.000 per bulan. Inovasi tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Saat ini, pihak sekolah masih menunggu peluncuran secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara resmi di sekolah.
13: Absen ini, yang awalnya guru ini sendiri datang ke kepala sekolah menyampaikan niat tersebut dan kami selaku kepala sekolah merespon dengan baik karena ini hal-hal suatu yang sangat luar biasa. Agar siswa kita bisa terpantau dengan baik, maka kami selaku kepala sekolah menyetujui ini dan akhirnya penciptaan absensi siswa ini kita lanjutkan sesuai prosedurnya penciptaan di mata pelajaran coding dan di ekstrakurikulernya. yang diciptakan bersama dengan guru coding dengan para-para murid lainnya.
12: Launching inovasi kartu presensi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Liza berharap inovasi yang lahir dari kreativitas guru dan siswa tersebut dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam hal kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain, sekaligus membawa nama SMP Negeri 13 Kerinci dan Kabupaten Kerinci melalui karya di bidang pendidikan dan teknologi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Persediaan tinta ribbon terbatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menghentikan sementara waktu pelayanan cetak KTP di gerai kecamatan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup kemarin meninjau penanganan karhutla di Tanjung Jabung Timur. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Tahukah kamu, nasi putih dapat menjadi bagian dari menu sarapan yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan dimasak dengan cara yang tepat. Penting untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Lebih jauh, nasi putih sebaiknya diimbangi dengan protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral lainnya dalam menu sarapan kamu. Mengkonsumsi nasi saja tanpa nutrisi pendukung dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi. Selain itu, meskipun nasi adalah sumber karbohidrat yang baik, penting untuk diingat bahwa nasi kurang mengandung berbagai macam vitamin dan mineral.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih di Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Apa kabar Anda di akhir pekan minggu ini? Semoga semua sehat ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang pastinya tetap beraktivitas di akhir pekan, tetap semangat dan selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini.

Di kesempatan hari ini ya, yang pasti saya akan berbagi sedikit informasi ringan yang menarik. Dan tahukah Anda bahwa suasana pagi ini ternyata bisa memengaruhi mood dan produktivitas kita sepanjang hari. Ya, jadi ketika kita memulai hari dengan pikiran yang positif, tubuh dan pikiran kita cenderung lebih siap untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, dengan semangat pagi ini, marilah kita sama-sama pendengar mengikuti tentunya siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya dengan musik dan informasi hari ini dengan pikiran yang terbuka dan semangat yang positif.

Iya, pendengar Anda yang sudah memulai aktivitasnya ya, apalagi yang sudah di perjalanan saat ini, hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya ya. Lengkapi surat-menyurat kendaraan dan pastikan pendengar segala sesuatunya sudah lengkap ya, sudah diteliti betul, dan semoga hari ini lebih berwarna dan tentunya juga bisa Anda lalui dengan semangat dan juga serta dimudahkan dan dilancarkan. Saya masih menemani Anda di deretan lagu-lagu yang sudah disiapkan di Aircast Play kami, Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungul Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, informasi pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya dari portal berita rri.co.id. Ya, pendengar, informasi pagi ini terkait perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari Sabtu 5 September 2026 ya. Terkhusus di wilayah Sumatera, pendengar, ada Jambi dan Pangkal Pinang hari ini berawan. Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal, sedangkan Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Bandar Lampung berkabut, Pekanbaru, Bengkulu dan Palembang itu udara kabur hari ini.

Ya, pendengar, selanjutnya informasi ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda, masih dari portal berita rri.co.id. Karhutla TWA Kawah Ijen merembet ke pos 4, petugas terkendala medan ekstrim. Karhutla meluas di 5 pegunungan Jatim, BNPB tutup aktivitas pendakian.

Baik pendengar, informasi ini datang dari KBRN RRI.co.id Jambi, yang mana upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi itu terus digencarkan ya. Kasiops Korem 042 Gapu, Kolonel Infanteri Wahyu Alfian Arisandi yang mendampingi Gubernur Jambi Al Haris, Kepala BPBD Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup, personil TNI Polri, serta unsur terkait lainnya meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Sultan Tasaipudin, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Ya, dan selanjutnya pendengar, akuntan SPPG punya peran penting. BGN tegaskan, tekankan integritas dan akuntabilitas. Dan Jasara Harja Wilayah Jambi salurkan santunan 25,8 miliar hingga Agustus 2026.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami pagi ini di FM 88,5 MHz ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, tepat jam 7 nanti saya akan ajak Anda untuk mengikuti maksud kami Warta Berita Pro 3 RRI ya. Dari studio program 1 RRI Jambi, saya Astuna Andari masih temani Anda, dan jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Jambi. Being.

0: Bu, jangan parkir di bahu jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: dengar di mana saja Anda berada. Satu tembang lagu Kamu dari Leo Konsul sekaligus menutup musik dan informasi di pagi ini dari formasi 6.30 hingga formasi 7 tepat ya. Dan kita akan lanjut untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
4: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
2: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
5: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti itu tetap yang mendominasi ISPA ya?
2: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
5: TBC ya.
2: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
5: Oh, enggak terlalu.
2: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
4: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien.